dongeng Sunda Carita Keur Balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya. Tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah

0: Tatang, tatangnya sa RT.
1: Warliah narik napas jero nakaranan.
0: Angen asa sesek tetenyoan ngadadak rumek. Tina wakingku amek kaian, geus teu bisa ngomong deui.
1: Sedengkeun Pak Aris istighfar negarkeun manahna, geus kitu pok deui.
0: Eta adat sian anger wae. Si horeng janjina bohong eta budak teh.
2: Aduh, nah si Ian paung-paung ting kabina-bina. Aduh, aduh.
0: Magarek babalik pikir teh alasan wungkul si Sembrul teh. Buktina mah kalah beuki maceuh geuningan. Kamari bapak meunang laporan, si Ian mabok-mabokan jeung babaturanana di gardu rona. Nu aneh, di mana boga duitna eta si Ian?
2: Aduh, pantu dibere ku Akang teh. Ya Allah, ya Robi.
0: Di mana deui atuh boga duitna ieu teh?
2: Buah-buah budak urang teh. Aya bisnis jahat imah yeuh. Sakomplot jeung anu jahat buat teh. Aduh. Ampun, ampun teu gagok ibu boga budak, aduh. Teu gagok ieu mah. Aduh.
1: Buar liah teu nemalan kalah beki sumpek manahna. Cipanon ngemeng keur kitu jebul Nyi Yayan datang leumpang sumurusuh dituturkeun ku Nyi Titi. Datang-datang langsung laporan ke Pak Aris.
3: Pak, Kang Ian jeung gelut jeung pamuda RT 4, Kang Ian. Aduh. Gelut jeung pamuda RT 4, Pak.
0: Alah, gelut. Nya gelut marbut geunaun atuh si Ian teh. Aduh, bawa bari maboknya.
3: Duka keterang abdi oge.
0: Aduh, Ian. Aduh, Yayan maneh teh Yayan. Aduh. Nasa kabina-bina teuing ka kolot teh aduh, nyiksa pisan ieu mah budak. Aduh.
2: Ya Allah.
0: Kudu kumaha ngawaras si eta? Di mana ayeuna si Ian?
3: Di ditu nuju di pariksa ku Bapak Keamanan ieu teh.
1: Paris teu mikir panjang, cut turun kedik ini rek nepungan Ian nu keur dipariksa ku keamanan. Waliah nyosot Cipanon masakana jadi lieur cung nangtung bus ka kamar sasampoyongan bluk nyuuh kawas anu kacida bingungna Bu Waliah mah.
0: Nyi Yayan jeung Nyi Titi silih reret tapi teu loba omong. Tuluy duanana kapawon rek masak ke dahar peuting. Nyi Yayan inget keneh kalanceukna nu tadi katenyo pisan kumanehna bukbek gelut nu akhirna pada newak. Pada ngarajengan sidik pisan ieu nu salah nu dianggap ulon-ulon pengacauna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah.

0: maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abli ku bener. Karaos ka abli mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kana karaos teh sesekna.
0: Ayeuna mah masih kana tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, bener lancar. Keuri mah ka masjid ge pa capek.
1: Oh, kitu.
0: Oh.
1: Ayo nama satu staf konsumsi alpa propolis.
0: Alhamdulillah.
1: Ibadah kita lancar.
0: Lancar. Ya. Alhamdulillah lancar. Ubah kiri malam ulang syarat riat pak. Udang syarat udang gitunya. Wah puyang puyang. Ayo nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak kabel meser. Wah meni berak balik tadi tu.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis itu tersep seberapa botol pak?
0: Ilu.
1: Tilu. Oh, tilu botol.
0: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol di Paming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
0: tilu,
1: dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Paming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
0: Hiji saya ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ye. Ini langsung eueuh wae imah.
1: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Paming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu na Pamingnya. Cocok ku alpa propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
0: amin.
1: Tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasan teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu Cek. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu tes Cek.
4: Tetes mata, tes mah, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kira-kira Wanci Isa Pak Aris karek datang ngiringkeun Ian budakna anu geus barengep beungeutna ulut gelut bus Ian ka kamar terus ngagorer bari ngarasakeun kanyeri jabah hate pusing da tadi bebeakan dicarekan ku bapana sabada mandi tuang jeung salat Pak Aris calik di tengah bumi baru duaan jeung muwarliah lantaran Nyi Yeyen geus numpi di kamar Nyi Titi masih kena digawe di pawon beberes urut taruang harita teh kumasian teh Pak cek muwarliah
1: aduh cilaka bu cilaka bu urang teh geus gagal ngawarah nu jadi anak geus gagal imah yeuh gagal total bu lantaran geus teu bisa dipining-pining deui ajen diri kahormatan kulawarga diruksa ku si Ian geus nyeun aib ka kulawarga geus ngacak-ngacak kahormatan urang tak kitu ibu kacida budak teh aduh lamun teras ka budak sigana mah diteungeulan bebeakan ku bapa mah aduh disiksa da budak urang eta teh turunan akang deh tapi kalakuan geus kacida geus nista nista mah jauh utama ieu mah aduh kudu kumaha nyadarkeun ieu budak heuras teuing hatena aduh kacida-cida teh ieu ibu ieu aduh budak teh ngeunaan tukang beca nu katabrak eta bener ngeunaan gelut oge bener tah budak didinya teh
2: nya budak didinya budak duaan tuh ieu teh budak jeung akang pan menang duaan
1: nya bener lah budak bapa jeung budak ibu kitu deui laporan ngeunaan sian sok mabok-mabokan bener aya bukti jeung loba saksi ieu hiji kanyataan yen urang can hasil dina ngadidik jeung ngatik budak aduh malah mah ieu teh gagal total bu mun kieu carana mah hese pikeun ngomeanana cik kada kumaha geus kieu mana tanggung jawab ibu salaku biangna nu pangdeukeutna jeung jiwa anak nu ngaran si Ian bu warliah kreung berat-berat pisan narima eta pertanyaan teh sabab jelas Pak Aris ciga nu nembleuhkeun ka anjeunna sasat namplokeun tanggung jawab ka sorangan bu warliah dumareuda pok nemalan
2: Pak nah bet nembleuhkeun ka ibu atuh Pak nah ngan tanggung jawab ibu wungkul tanggung jawab inung wungkul ngawarah anak teh ari bapak
1: lain hartina nembleuhkeun lain hartina nembleuhkeun lain tapi ibu kudu mawas diri kudu mariksa diri tong dimamoy wae atuh budak teh da geuning ieu mah teu kaop bapa nyentak ka si Ian saeutik ibu ngabela wae padahal nya salah salah teh si Ian teh ngaruksa ka kolot ngaruksa kahormatan kolot ku ayana kajadian kieu urang teu bisa langsung nyalahkeun nu jadi anak teu bisa bu tapi urang teh leuwih ti heula kudu nilik diri maca awak bisi salahna aya di urang lain bisi deui meureun urang nu salah ari bapa rarasaan mah kudu kumaha ngawarah nu jadi anak teh coba ku ibu titenan palebah mana kesalahan bapa sugan kapangih ku bapa dak diomean palebah manana cek Paris terbuka ngebrehkeun eusi manahna ari bu warliah ngahuleng bingung ari ditanya kitu mah da memang kasaksi pisan Paris mah teu salah-salah teuing ngadidik nu jadi anak teh tapi manehna bu warliah memang ngendon pisan ka Ian sedangkan bu warliah pribadi rumasa sakapeung mah sok mihak ka Ian mimenengna mihak ka Ian kadangkala sok mamenangkeun ka Ian teh nu akhirna Ian ogoan asa dipamenangkeun asa aya keur panyalindungan nu akhirna congjol di lalampahan nu goreng patut teu aya eueuh-eueuhna barang inget kadinya bu warliah sedih rumasa salah teu karasa ti panon ngemeng ana dipake ngiceup bedah curulung ngapai pipi celak kana lahunan.
2: Pak,
1: kumaha Bu?
2: Ibu rumaos lepat, Pak. Lepat, Pak. Duh. Ibu mikanya teuing kasihan dibandingkeun jang kasih yeyen. Rumaos, Pak.
1: Mun geus aku salah, coba bantuan mikir ayeuna mah. Tong ukur nyulungkeun cimata wae. Nah kudu kumaha nyang hareupan lampah si Ian. Nah ibu rek tega ningalkeun lamun kaayaan anak serupa kitu, ningalkeun ka Mekah, congdon ka Mekah ka ditu. Tapi ieu budak kieu carana. Bapak katemleuhan ieu teh. Lain mung riweuh bapak teh, ngan mikir. Mikir ibu teh, rek init ka Mekah, bari hayang ka Puji. Jadi hajah, jadi haji. Budak di dieu diantepkeun. Naon haratina los-los ka Mekah rek munga haji, mun kaayaan di imah serba kieu. Marungkaut, laruut. Budak kieu.
2: Tapi Pak,
1: tapi naon?
2: Ari perkara eta mah moal bisa diganggu gugat, Pak. Era ku Kang Ubed, era ku Kang Haji, sabab geus janji jeung geus diuar-uar mun teu terus teh aduh isin ibu mah teu geus diuar-uar ka tetangga kana sanes
1: teu kebat nyaritana tapi sakitu oge ku Pak Aris geus kaharti buar liah teh sieun wirang ku tetangga dumeh geus diuar-uar yen rek munga haji beuki kaciri ayeuna mah yen ibadah hajina teh teu ikhlas karena Allah. Masih keneh kacampuran kurasa hayang katangar hayang kapuji kubatur. Temikirkan yen budak teh kitu gawe, budak ngasorangan perlu aya perhatian. Pak Ari sedih aliras kena hal eta. Sabab kahayang anjeuna mah lain kitu, ibadah haji memang hayang. Sabab sakumna umat Islam pasti boga niat kitu. Hayang init munga haji ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Tapi ari cara pamajikanana, cara buwariah jeung Kang Ubed mah asa teu merenah. Hate Paris teu patinya tujuan sabenerna mah. Tapi teu bisa kenal sabab buwariah geus paheut pasini jeung lanceukna. Jadi rek kumaha kahayang ibu ayeuna?
2: Si Ian sina ka dieu atuh Pak, urang papatahan kuduaan. Urusan wae patulang patrina jeung tatangga bereskeun. Perlu diganti kerugianana nya ganti sakuma mistina. Pokona mah sagarupana kudu beres sangkan ulah ngagokan kana paniatan ibu. Tak kitu Pak.
1: Ceuk bubar liah tanes tapi bari tetep ngemeng ku Cipanon. Ya. Maksud apa mah lain kitu ibu? Lain kitu bu?
2: Ya kumaha tuh Pak?
1: Perkara ngaganti kerugian eta urusan gampang. Beca bisa meuli, nu tatu bisa ditarekahan. Biayana kabeh bisa ditanggung ku urang. Aya pakeuna. Urusan sejen bisa direngsekeun jeung nu wajib. Tapi ieu bu, urusan wibawa harga diri ajen diri urang. Geus diacak-acak ku jadi anak. Ngelakukan garong bangsat, lacur judi, mabok, ieu harga diri wibawa urang, kumaha nebusna ibu? Sabab geus ruksak kusian. Ajen diri bapa sasat di camerongan, dirorocet ku lampah sian. Coba ku ibu pikir, upama aya nu nanya, saha nu gelut di RT 4? Jawabna si Ian, anak saha si Ian teh? Anak Pak Aris. Aya deui nu nanya, saha nu mabok-mabokan di gardu? Si Ian, anak saha? Anak si Aris, anak Pak Aris. Pada cuma bapak ngelakukeun kebaikan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Moal nyebutkeun, anak ibu waliah moal, anak Pak Aris. Ibu ngelakukan kagorengan, hianat kasalaki, hianat kakulawarga, gaul jeung nu para ruguh. Nu era saha? Ibu Aris cenah. Tah ngaran bapa nu kabawa-bawa. Kulantaran salawasna bakal kitu, lampah si Ian teu weleh mawawa ngaran bapana. Ceuk bari basana, hana caraka da atas sawala. Anakna cilaka, bapana bakal kabawa-bawa. Lamun kolot beunghar, budak jadi raja. Tapi lamun anak beunghar, kolot jadi bujang. Loba kitu. Dah kuayana kitu. Dikamanakeun beungeut bapa? Dikamanakeun beungeut bapa? Kumaha sangkaan bararea ka kulawarga urang? Komo mun geus nyaraho jeung ibu init ka Mekah, ningalkeun kulawarga anu acak-acakan juga kieu. Cik rek kumaha tanggapan masyarakat ka urang? Utamana ka bapa ngajarok di dieu. Mikir atuh.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyu, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sadi dinten.

0: Polis kumaha Pak Karaosna?
1: Ya, Karaosna mah rampang anu sing sireumeun teu aya anu jejeleut hutanana. Nah, patuangan yang raraos ente se'e gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol Pak?
1: Namanya seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ayah pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alpa propolis, da abiga ayana, tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini. Iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: 13 8 6 0 0.
1: Peace FM.

0: ibu ngelakukan kagorengan, hianat kasalaki, hianat kakula warga, gaul jeung teu pararuguh. Nu era saha ibu aris cenah. Tah ngaran bapa nu kabawa-bawa. Kulantaran salawasna bakal kitu, lampah si Ian teu weleh mabawa ngaran bapana. Ceuk paribasana, hana caraka, data sawala, anakna cilaka, bapana bakal kabawa-bawa. Lamun kolot beunghar, budak jadi raja. Tapi lamun anak beunghar, kolot jadi bujang. Loba kitu. Tah kuayana kitu. Dikamanakeun beungeut bapa. Dikamanakeun beungeut bapa. Kumaha sangkaan bararea ka kulawarga urang? Komamun geus nyaraho yen ibu init ka Mekah, ningalkeun kulawarga anu acak-acakan juga kieu. Cikrek kumaha tanggapan masyarakat ka urang? Utamana ka bapa nu ngajorok di dieu. Mikir atuh. Bubar liah teu malan. Dieureun dibawa tepi ka dinya mah lain teu ngarti, lain teu narima. Tapi kumaha ari kudu ngabatalkeun ka Mekah mah. Mangkaning meunang ngarintis taun-taun dilakna. Sasat geus ka impi-impi kagundamkeun jadi panyeudekan beurang jeung peuting. Ye bubar liah sejak init ka Mekah. Coba sakali deui. Rek kumaha ayeuna ibu?
1: Dalah di kumaha atuh? Sadayana ge geus jadi kenyataan tuh, Pak. Cek peribasa tema nasi telah menjadi bubur Pak naun deui iwal tinarima kana kenyataan. Mangagalih ku bapa. Nah kudu kumaha deui ari geus kieu? Da piraku ari sian kudu dipaehan onaman atuh? Piraku. Piraku anak urang kudu dipaehan onaman atuh?
0: Jawab bubar liah kalah ngalantur ka mana bae.
2: Jawabanana kawas nu teu make uteuk jeung pamikiran.
0: Ih, lain kitu kahayang bapak mah yeuh. Kumacarana supaya laukna beunang caina herang. Lain kudu neuteuk leukeur meulah jantung, lain kudu angeus-angeusan. Naon kasebutna mun nganengsekeun pasualan ku jalan maehan si Ian atawa bunuh diri? Lain pibasaeun anu merenah kitu mah atuh. Cirining urang teh teu tanggung jawab bapari reuntas harepan.
1: Mun kedah kumaha tuh pak? Kedah kumaha tuh pak? Duh.
0: Bubar liah cari nakdak deui. Bingung pisan disanghareupkeun karena masalah eta teh. Bapak minta kalayan hormat ibu.
1: Nyukeun naon atuh pak?
0: Batalkeun niat ini ke Mekah. Ulah ini tahun ieu. Beberes heula kaayaan kulawarga. Tengtremkeun heula eusi imah. Rengsekeun heula tanggung jawab di rumah tangga. Sabab lamun init ka Mekah bari ningalkeun kaayaan sarupa kieu sarua jeung can kawasa di jalana eta teh. Lamun init ka Mekah maksud rek nanyeurkeun rukun Islam anu kalima tapi bari ningalkeun kaayaan di rumah tangga sarupa kieu sarua jeung can kawasa di jalana.
1: Ngan sakitu. Ororan ti bapa teh pa, ngan sakitu.
0: Nya. Keur saheulaanan mah eta heula. Hayu ayeuna urang babarengan. Urang ngawarah jeung ngadidik anak. Sangkan jadi jalma bener bageur anu aya gunana keur nusa bangsa katut nagara. Ulah jadi ulun-ulun pangacau, ulah jadi rerek gedunya. Percuma balik di Mekah menang gelar hajah hajah wardia hari di imah anak teka urus mana komo jadi bang baluh jal masal mur dari pangaco di lemur ngagucrudkeun balarea ngariweuhkeun ka unggal jalma percuma naon kasebutna atuh cenah eta geuning hanjakal we kalah kawe geus ka Mekah. Tong borok itu yeuh loba kejadian. Memeh ini ke Mekah bageuna ka bina-bina. Tapi geus balik ti Mekah, nu pedit leuwih pedit. Itungan leuwih itungan. Da eta mah niatna teu bener, lain niat ikhlas karena Allah. Tapi hayang kapuji, hayang kaadeuh ku batur. Bubar liah beki beurat narima eta kenyataan. Sabab hatena mah tetep hayang ngalaksanakeun niatna.
2: cek pikirna nuwa naon deui atuh da ongkosna oge geus aya geus cukup sabab anggapan bubar liah mah nu disebut kawasa di jalanna teh cukup ku boga duit keur ongkosna teu mikirkeun masalah-masalah sejen nu leuwih penting batan duit kumaha ibu kartos atawa henteu
1: sadayana kasauran apa kartos pisan nanging naha teu kaemut ku bapak naon akibat namun ibu ngabatalkeun ieu rencana jeung deui naha bapa teu ngemutkeun yen umur manusia teh diukur nyawa na dialas naha make diancokkeun ka taun payun leungeun mun panjang yuswa kumaha mun diparengkeun pono meureun moal laksana ka Mekah teh mangkaning apan munggah haji teh wajib sakali saumur hirup mun kawasa di jalana tak ayeuna ibu geus siap sadia pikeun berangkat da ongkosna geus sayagi pak cobi ku bapak emutan kumaha jadi namun dibatalkeun meureun dosa kudu aku tilu jaba era ku tatangga era ku dulur-dulur mangkaning geus diwar-uar dibeja-beja yang ibu tahun ieu rek munggah haji pak
2: ayeuna Pak Aris nungahuleng kesangka sosok ngubuk-buk acan horeng si kebubar liah teh kitu hatena teas kabina-bina alah batan batu karang manit tibenang diongget-ongget manah pari sedih rehna tetiasa ngawarah nujanten garwa paingan ngadidik anak tehasil dagening ibuna oge kacina pedangna keras hatena merekedaweng kekeh hese diajak badamina aya wae keur pijawabeun. Dikitu dikieu teh bisa wae nemalna. Pak Aris akhirna ngelehan maneh. Lantaran mun dituluykeun bisi mata leuwih parna nu akhirna nimbulkeun akibat nu leuwih rusak. Pak Aris leuwih mentingkeun keamanan jeung katentreman rumah tangga demi ngajaga wibawa jeung ajen diri katut kulawargana harita teh.
0: Nya aing geus kieu mah ari keukeuh jeung keukeuh mah kajeun teuing lah balaksanakeun ibadah haji ka Mekah moga-moga ibadah ibu sing ditarima ku Allah Subhanahu wa taala sing lancar di jalanna ulah aya halangan harungan tapi
1: kumaha tuh Pak
0: tapi bapak aya paminta wayahna kumaha mun sabagian tina artos ibu kamu angkat ke Mekah ditamu teula ku bapak bapak butuh keur nguruskeun sian tuh tinggal tukang beca nu didawat di rumah sakit perlu dibantu dibiayaan becana perlu diganti serta butuh biaya sejen keur kalancaran sagala rupana
1: har ari bapak nya keneh-keneh wae atuh ari kitu mah tuh ari artosna dicoceng mah moal tulus ka Mekah panginten pak kumaha ari bapak tentu ingin nanti pagi itu mah carana sami sareng nyarek abdi ulah ka Mekah tuh pak
2: ubar liah nyureng teu panujuan
0: ayeuna pikir ku ibu mana nu leuwih penting coba Paris rada teugeug soca mentrong ka bojona nu keur meujehna perang sabil dina manahna ubar liah bingung teu bisa milih mana nu leuwih penting sabab hawa nafsu leuwih kuat batan akalna tajong-jongan mah jempe Pak Aris jeung Bubar liah ulang mikiran napi jawaben mikiran pijawaben ari Pak Aris cicing bae mere kasempetan sugan wae bojona lilir manahna bisa kageuing tapi edas tekan bubar liah geus teu asalah batan wajah tetep hayang laksana ka Mekah taun ieu hayang init bareng jeung lanceukna supaya harapan haji gopur kacumponan acen turunan tetep kapiara turunan haji kudu cara di haji kabeh jadi dieu datang godaan setan sifatna lemes teu karasa teu katara bakat kulantip jeung api harewos setan ngahiliwir tiis kana atisanu bari bubar liah ujug-ujug brai caang aya ilham mangih akal anu hade
2: puguh atuh bubar liah teh. Paroman biar marah mai pok nyarita.
1: Ibu tetep bade mios ke Mekah tahun ieu, Pak. Sarta enying bade nepangan Kang Ubed. Barisakan transtor.
2: Nya, terus
1: perkara biaya kersian ibu bade nambut Kakang Haji Gopur supaya itu laksana ieu beres. Insya Allah kan bakal hasil. Pilaku Kang Haji untuk nulungan ke urang ngan bapak kedatangan waler kanggo mayarna. Sabios untuk ayana oge tiasa dirolong kerangken antawis tiru atau opasasi mah, Pak.
2: Oh gitu. Jadi keke maksud ibu teh mual bisa ditunda.
1: Mual, mual tiasa, Pak.
2: Nyak aja narik itu matu. Pokoknya kia kewajiban bapak geus dijalankan. Mun ayana naon ulah nyalahkan ke bapak. Da ngageuing jeung nuduhkeun mah kudu kumaha bapak teh. Pak Aris pihak pangharepan tinggal tumamprak ka Maha Kawasa. Sagala rupana dipasrahkeun ka ngusik malikeun manusa sakumna.
1: Insyaallah moal aya naon, Pak. Da ibu teh los ka Mekah teh sanes bade milampah jahat. Tapi niatna bade ibadah ngajalankeun dukun Islam anu kalima.
2: Percanten, percanten geulis, percanten, percanten. Muga-muga Allah nang tayungan ka ibu oge kasarayana kulawarga urang. Jep weh jempe Pak Aris geus beak dengkak geus teu hasil ngalelempeng anu bengkok sabab bubar liah teu aspi santekadna hese naker hiba benerna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus kan cik.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiatna mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos karos peuri, teu karos begel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiat nama?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Mohon saya probihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajepek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok pingsan kita ita dada, yeah, dada yeah. Dipunggu kita ita pasti. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol di nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wung kuah terus ngelain itu ayah we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu 2.
0: Eta panyawatan anu penuh di bumi.
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari geus kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kemana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar, Bu nya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teratek teh dugikeun ka henteu sadirerenan ka rumah sakit nya ka wiya teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu makan kuping sana lah dirawat oke okay, itu 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jantan segala rupi bujeng kan rupi dameun gitunya tuang oke okay, nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saeuf sabaraha botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 botol ge teh acan, ieu teh acan saeuf.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun kana mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Arjun. Mengapa kau Arjun? Arjun.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
3: Kuma apa ayana karaosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayana bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh yaitu bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas banyak-banyak.
4: Mohon
3: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lembah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
4: Salim Suteja.
3: Alamat lengkap di mana, Pak?
4: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
4: Paranto CF 2 botol.
3: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
4: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
3: Ini sabaraha botol, apa damang na?
4: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
3: Bapak kegiatan naon, Pak?
4: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
3: Bapak tos kemana wae, Pak?
4: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura ini?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: Pak, ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68 iya, usianya ya,
8: iya.
7: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak,
8: enggak,
7: ini, Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana

0: antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajin dan nyetel, hoyong nyobian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
2: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
2: Bapak tahu kamar nawe gitu, Pak, berobat?
3: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping, birahi nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukenaon, Pak?
3: Resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
5: Di Sindang Palai Rahayu.
4: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
5: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah pararagal ieu teh ieu naon gibas
4: pandangannya
5: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
4: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
5: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
5: Pak propolis.
4: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lali inu teraya ya puyangna ada menurun gitulah ayah nate tu ayah sadaya na kamari-kamari mah kene gitu hasumain bena alhamdulillah na tu ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Oh, berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya apanya?
5: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
5: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
4: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
5: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
4: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja, tetap sama.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
8: www.radioprssnijabar.net.
9: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
10: sampaikan 8 tuntutan ke pemerintah pusat, mahasiswa Tasikmalaya turun ke jalan. Hajat Laut Pangandaran, warisan syukur nelayan yang terus dijaga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Ratusan mahasiswa berbagai elemen dan pelajar di Kota Tasikmalaya aksi turun ke jalan suarakan tuntutan rakyat ke pemerintah pusat usai salat Jumat 12 Juni. Aksi diawali dengan mendatangi depo Pertamina di Jalan Garuda, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di lokasi ini, peserta aksi bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Selanjutnya, aksi dilakukan di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Marta Dinata. Sempat terjadi aksi saling dorong antara masa aksi dengan petugas lantaran mahasiswa berupaya menerobos barikade pengamanan. Korlap aksi, Encep Gunawan Ridwan menyatakan aksi mereka merespons beberapa isu nasional seperti kenaikan harga BBM non-subsidi, nilai tukar dolar, serta sejumlah program nasional yang dinilai belum relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Karenanya, masa mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar terjadi perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
14: Tuntutannya yang pertama isu nasional. Kenapa itu isu nasional? Karena berdampak dari terhadap masyarakat. Yang pertama tadi BBM naik, yang kedua dolar naik, yang ketiga program nasional, beberapa program nasional mungkin semua teman-teman juga udah tahu tidak relevan terhadap masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu acuan utama kita sebagai agen ataupun insan akademis, yang mana kita perlu menjaga nilai-nilai masyarakat dan juga menyampaikan hak-hak masyarakat yang memang tertindas secara kebijakan yang tidak pasti, dan itu menyengsarakan terhadap wilayah-wilayah masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Langkah selanjutnya, karena barusan hanya pernyataan sikap dari pihak DPRD, kita akan terus mengawal hasil dari pernyataan sikap tersebut untuk disampaikan ke pihak DPR RI agar bisa menjadi kebijakan dan bisa menyelaraskan dengan kondisi di daerah.
10: Masa aksi akhirnya didengarkan aspirasinya oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, Wakil Ketua DPRD Haji Wahid dan Hilman Wiranata, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, akhirnya membacakan 8 poin tuntutan yang disampaikan masa aksi, diantaranya mendesak pemerintah memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan UMKM, memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan efisiensi belanja negara, memperluas partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ekonomi, hingga memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut dari lembaga legislatif daerah. Murid dan guru SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, gembira lantaran akan memiliki sejumlah ruang kelas baru, menyusul sedang dibangunnya ruang kelas baru dengan bata berbahan sampah plastik bantuan dari Yayasan Bakti Barito. Pembangunan 2 ruang kelas dan 2 toilet itu, pembangunannya dimulai Kamis 11 Juni, ditandai dengan peletakan bata pertama oleh pihak Yayasan Bakti Barito bersama Bupati Abdusy Syakur Amin. Kepala SDN 3 Sukanegla, Fitri Firdaus, mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki memiliki 4 ruang kelas, sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.
8: Sekolah negeri 3 itu hanya ada 4 ruangan, Pak, sampai ada kelas siang yang 2 kelas itu ya. Itu kelas 1 sudah pulang dilanjut oleh kelas 4. Kemudian kelas 2 sudah oleh kelas 5 itu ya. Kemudian alhamdulillah ketika ada program Adiwiyata ya, maka kami mengikut serta ya, tersupport juga. Yang pertama bahwa salah satu visi kami itu adalah peduli terhadap lingkungan. Maka ketika ada kegiatan Adiwiyata kami ikut pada tahun 2025, alhamdulillah kami mendapatkan suatu penghargaan dan Bakti Barito itu apa mendampingi kami dan memastikan bahwa kami ini akan diprioritaskan untuk penambahan ruang kelas baru. Idealnya itu seharusnya kan 6 kelas. 6 kelas, kemudian ada ruang guru, ada ruang KS ya idealnya. Jadi kalau secara ruangan itu harusnya ada 8 ya. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Bakti Barito.
10: Sebelumnya, reporter Selamat Timur Kilas Radio melaporkan di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang, sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun 2 ruang kelas baru RKB serta 2 unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan bata pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material itu dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang sangat baik.
11: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
15: Kilas Radio.
13: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
18: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
19: www.radioprssnijabar.net.
18: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Tradisi hajat laut kembali akan digelar di Pantai Timur Pangandaran pada 16 Juni 2026 mendatang. Di tengah perkembangan sektor pariwisata dan modernisasi kawasan pesisir, masyarakat nelayan tetap berkomitmen mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari laut serta doa untuk keselamatan dalam mencari nafkah. Bagi masyarakat nelayan Pangandaran, hajat laut bukan sekedar agenda tahunan atau atraksi budaya. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil tangkapan yang diperoleh selama setahun terakhir, sekaligus momentum refleksi atas hubungan manusia dengan alam. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menegaskan, pelaksanaan hajat laut tahun ini mengedepankan nilai-nilai spiritual dan budaya yang selama ini menjadi ruh tradisi dengan mengusung tema budaya terawat, akidah terjaga. Menurutnya, kendati tetap mempertahankan esensi sebagai syukuran nelayan, penyelenggaraan hajat laut tahun ini dikemas lebih meriah melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat setempat turut terlibat untuk menjadikan tradisi tersebut sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Hajat laut itu, syukuran nelayan itu tetap dilaksanakan di tanggal yang sama, bahkan dengan acara yang lebih meriah. Dengan tagline-nya, budaya terawat, akidah terjaga, di Pantai Timur. Kolaborasi acara ini untuk mendorong dan menjadikan sebuah event pariwisata sehingga akan mendongkrak kunjungan dan akupansi di kita di Kabupaten Pangandaran. Intinya adalah bahwa syukuran nelayan ini tetap dilaksanakan. Syukuran nelayan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan selama setahun ini. Kemudian juga melaksanakan istighosa dan lain-lain dalam acara ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mungkin kita juga harus bertafakur, evaluasi selama setahun ini apakah kita ini sudah melaksanakan bersyukur yang baik. Kemudian juga kalau memang misalkan tangkapan udangnya turun, kenapa nih turun? Ya apakah memang ada sesuatu hal yang salah yang kita lakukan terhadap alam dan kepada sang pencipta yang memberikan rezeki kepada kita semuanya.
1: Agus menilai kekayaan budaya yang dimiliki Pangandaran memiliki potensi besar untuk diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan. Salah satunya melalui pengenalan kisah Dewi Rengganis yang menjadi bagian dari sejarah Pangandaran berkaitan dengan kesenian ronggeng gunung.
2: Memunculkan sejarah Pangandaran tentang Dewi Rengganis, sekarang warisannya adalah ronggeng gunung. Ini mungkin untuk membuat sebuah ikon baru, seperti di Bali ada tari kecak. Nah, kita punya di Pangandaran itu yang namanya ronggeng gunung yang tidak terlepas dari cerita tentang Dewi Rengganis yang ada di Pangandaran.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, gimana? Orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
6: Mitra sehat menuju sarang Teh City-nya.
7: Mohon.
6: Teh City itu mana linggit teh?
7: Di Cihideung.
6: Cihideung Cigarunya. Desa
7: Mekarmukti.
6: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
7: Dua katilu aina.
6: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
7: Sok cangkul.
6: Mohon.
7: Leuleus riut.
6: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
7: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
6: Kelenjar getah bening.
7: Asam lambung.
6: Teras.
7: Teras deui.
6: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
7: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
6: Mun saya mohon.
7: Ieu naon teh perih ieu teh?
6: Patuangan teh.
7: Benjolan pan ieu seueurnya.
6: Sabar hiji benjolan teh teh?
7: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
6: Tah ayeuna kan.
7: Ayeuna mah.
6: Kumaha teh ayeuna?
7: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Tos aya karaosna.
6: Tos aya karaosna nya.
7: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
6: Teu nyeri enanya ya.
7: Teu nyeri, alhamdulillah.
6: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
7: 2012
6: ini 2020 berarti 10 usumnya.
7: Tos lami.
6: Tapi alhamdulillah sering saya ngada tandung Alpha Propolis majeng sehatnya.
7: Alhamdulillah aya karosna gitu.
6: Seueur
7: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
6: Aya namana.
7: Seueur we pang anu karosna
6: ena. Alhamdulillah.
7: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
6: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
7: ya, mudah-mudahan nya.
6: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kita.
7: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
6: Cobian apa ngitanya?
7: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
6: Aya karaos nanya. Sehat salamina teh nya.
7: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
6: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
5: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
9: 0813 8000
3: rajin perkuas rekan wae.
9: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Iya tes ce.
9: Tetes mata, tes mah aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngarendakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
9: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
3: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Hey.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
4: Tainan teh terus namanya hiji kan namanya sabotol bapak ngalir eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah harus sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis dan ten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
4: terus robih pisan gitu.
3: Uninga ti manten Pak Alpha Propolis?
4: Pak mah sok ngupingkeun radio
3: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga.

0: Nah, ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Tur nahun bapa pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang dukun lepus nu geus kawentar kasaktianana geus aya kana saminggu teu bisa hudang. Manehna keur gering katarajang panyakit nu cek manehna mah aneh. Ari eta dukun teh nu pada nyarebut mah ngaranna teh nyaeta Bah Jabud. Manehna jadi dukun teh sanggeus sababaraha taun ka tukang, pausahaan pom bensin gendulna bangkrut teu bisa balik modal sabab bea kunu nganyuk. Harita Bah Jabud keur gerang-gerung ngararasakeun ka nyeri.
1: Aduh, aduh ala ieung. Panyakit naon atuh ieu teh nya? Aduh, beuteung teh asa bungha kieu. Aduh, jeung hitut bae ongkoh ieu teh. Aduh.
0: Harita manehna hitu.
1: Kudu kunaon atuh ngubaranana nya? Ari rek nanyakeun ka tatangga, aing teh era. Bisi aya anu ngomong ongkoh dukun tapi teu bisa ngubaran panyakit sorangan.
0: Bah Jabud harita bati hulang-hulang bangun anu kacida bingungna. Gerung denga gerung bari beungeut nanyureng nahan mulesna beuteung. Keur gerang-gerung kitu, kadenge kumanehna aya nu uluk salam. Nilik tina sorana mah saurang lalaki nu geus rada meunang umur.
2: Sampurasun. Bah, Bah Jabud. Aya di mah teu? Sampurasun. Punten atuh hari teu ngarti sampurasun mah.
0: Bah Jabud anu keur gerang-gerung ngadadak repeh tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, aya sae mah. Boa anu rek tatamba nya. Waduh, cilaka ye. Mangkaning aing keur dina kaayaan gering. Aduh, kapaksa aing kudu pura-pura waras.
3: Gengsi atuh. Piraku dukun make gering sagala.
0: Nu di luar harita teh anger kadenge uluk salam teu eureun-eureun. Ngarasa can aya nu nembalan, kadenge harita semah teh ngadupak panto.
4: Pladug, klentring.
0: Kadenge sada aya slot panto murag.
5: Bah Jabud muniang hudang tuluy kaluar tinggona. Lempang narada bungkuk bari leungeun duanana nyenyekel beuteung.
0: Satuluyna manehna maksakeun nembalan, bakuna mah sieun panto imahna teh rujat didupak deui ku semah.
6: Rampes, rampes. Keuheula daguan sakeudeung.
7: Aduh, ieu mulus.
0: Dut harita manehna hitut deui.
6: Cadol teh, geus hitut deui bae.
0: Kulutrak panto teh dibuka, breh katempo ku Bah Jabud saurang tangtungan lalaki kolot. Pangawakana penek besekel, make baju kampret jeung celana pangsi warna hideung. Sirahna diiket barangbang semplak, badis we saurang jawara. Eta jelema teh ngabedega, bari ngengelek hayam jago. Siga nama eta hayam teh hayam adu. Kaciri we si ihna oge mani panjang. Bah Jabud rada reuwas oge. Barang nempo tamuna teh, siga saurang jawara. Satuluyna Bah Jabud nitah asup ka semahna bari rada popoyong kodan.
6: Aih, geuning aya ki semah. Sok atuh ka jero.
7: Duh, mani mawa hayam sagala. Padahal mah teu kudu babawaan.
6: Rek nanjang mah, nanjang we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu.
0: Ngadenge Bah Jabud ngomong kitu, semah teh katempo ngahuleng tuluy ngomong ngagerentes.
6: Aih, dukun teh, ieu mah dukun matre.
7: Sugan mah aing mawa hayam teh dikeneun ka manehna.
0: Satuluyna semah teh asup, gek diuk dina korsi hoe nu geus copong tengahna. Kakara oge semah diuk, celengkeung deui bae harita Bah Jabud ngomong soal hayam.
6: Engke ari deui mah, rek nganjang mah, nganjang we atuh. Teu kudu angkaribung mawa oleh-oleh sagala.
7: Komo ieu mah mawa hayam jago sakieu gedena?
6: Tapi da geus kapalang dibawanya. Piraku ditolak.
7: Kabeneran kuring teh. Ari kurung hayamna mah boga, ngan geus lila teu dieusian. Nya kitu hayamna teh dibeli ku nu resep ngadu.
6: Ieu ge hayam adu sigana mah nya.
0: Salila Bah Jabud nyarita, semah teh colohok bengong. Manehna teh keuheulna aya, hayang sirina oge aya, terus kadenge deui Bah Jabud nyarita.
6: Kurungan bae heula atuh hayamna nya.
7: Dilalahun bae mah bisi ngising.
0: Beres ngomong kitu, kuka beneran crut hayam teh harita ngising.
6: Tuh, pan, cekuring ge kumaha. Kakara ge beres ngomong, tuluy we muncrut.
0: Cek Bah Jabud, ngomongna teh bari nyureng, nahan mulesna beuteung. Manehna bingung sabab pihituteun harita teh karasa geus rek bitu tina bujurna. Atu satekah polah, manih nanahan sangkan hitutna tebetus. Ari semah, nutita tadi teboga kasempetan ngomong, akhirna mah bisa ngabsungutna. Bari paromana baeud, semah teh harita, ngamimitian nyarita.
2: Keheula, dewek rek nanya, ieu teh bener nu katelah Bah Jabud? Ngenalkeun, ngaran dewek nu nelah mah Bah Rowi, ti paguron silat Astana Panjang.
0: Cek beja nu katarima ku dewek, majar Bah Jabud teh nyaeta saurang dukun lepus, nu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit. Samalah lian ti bisa ngubaran jelema gering, cenah mah bisa oge namaan panyakit rupa-rupa sato.
2: Tah, kabeneran, ieu hayam dewek teh keur gering euy.
0: Eta gara-gara kamari, hayam dewek diadukeun jeung soang. Bah Jabud Seuri Maur barang ngadenge majar hayam teh rek menta diubaran lain jang bikeuneun ka manehna. Atuh bari balaham belehem Bah Jabud teh nyarita.
2: Oh, jadi ieu nu ngaran Bah Rowi teh? Kuring ge kungsi ngadenge yen aya jawara nu boga ngaran Bah Rowi anu geus loba nyiptakeun jurus-jurus maut.
0: Malah cenah mah aya jurus anyar pikeun gelut jeung maung, nyaeta jurus langka seribu.
2: Bener eta teh?
0: Meletet Bah Rowi matana teh meletet saeutik ka Bah Jabud. Tuluy kadenge Bah Jabud cacarita deui.
2: Ke, jadi nu gering teh hayamnya lain Bah Rowi?
0: Atuh komo kitu, hayam gering mah alusna dipeunjit euy.
2: Tiba tanpa eh teka puluk dagingna.
0: Diomong kitu ku Bah Jabud, Bah Rowi katempo muncereng bari pok nyarita teugeug.
2: Naon? Baruk dipeunjit?
0: Huh, sok gagabah ari ngomong teh.
2: Yah, ieu hayam teh hayam adu.
0: Geus loba meunang penghargaan tina rupa-rupa perlombaan.
2: Malah bulan kamari mah meunang juara kahiji balap lompat.
0: Geus ayeuna mah kieu, sanggup teu namaan hayam dewek?
2: Mun teu sanggup, ku dewek rek dibawa ka rumah sakit.
0: Bah Jabud ngahuleung, manehna bingung oge. Sabab kakara harita aya pasien anu rek namaan hayam.
2: Lila pok harita manehna nimal.
0: Keheula Bah Rowi, tong waka emosi. Seug ieu hayam ku kuring rek diubaran.
2: Piraku namaan jelema bisa, ari hayam henteu.
0: Bah Rowi katempo paromana marah mah, barang ngadenge Bah Jabud nyanggupan pamentana.
2: Tah sih, bisa.
0: Ngan dewek minta gambaran, kira-kira hayam dewek teh gering penyakit naon. Jeung kumaha cara ngubaranana. Naha kudu ku jampe atawa ku obat? Mun kudu make obat, nya naon obatna?
2: Huleng deui Bah Jabud ngahuleng, manehna geus bingung deui bae.
0: Pangpangna mah teu apal kana penyakit hayam. Ngan demi ngajaga gengsi, manehna rek sabisa-bisa ngubaran eta hayam. Atuh pok harita manehna ngomong.
2: Ieu hayam teh, numutkeun pamanggih kuring mah, katerap panyakit nu keur usum ayeuna, nyaeta panyakit flu burung.
0: Paciriwe hayam teh, matana siga nu keur kaserang tuluh.
2: Tah, piubareunana teh, nyaeta, barang rek nyebutkeun ngaran ubar, teu sakara-kara beuteung Bah Rowi karasa mules deui.
0: Atuh satuluyna dut, harita manehna hitut panitarik.
2: Ngadenge Bah Jabud hitut, Bah Rowi tarangna kerung tuluy gentak manehna ngomong.
0: Kumaha? Baruk hayam dewek teh kudu diubaranku hitut?
2: Dasar dukun belegung.
0: Geus lah, teu jadi ngubaran hayam lagi.
2: Diubaranku hitut andika mah, bisa-bisa hayam dewek jadi mabok.
0: Ngan teuing lamun ku hitut dewek mah.
2: Cingan, cingan rek diacakan.
0: Cek Bah Rowi bari puk-puk-puk harita manehna teh nepakan beuteungna. Maksudna mah pikeun mastikeun aya henteu napi hituteun.
2: Serengeh Bah Rowi Seuri sabab karasa kumanehna pihituteun teh geus nongtot.
0: Atuh teu tatapa sini deui.
2: Ulu hayam teh harita diantelkeun kana bujurna.
0: Sarta duut harita Bah Rowi hitut mani gede.
2: Teuing Bah Rowi teh tas ngadahar naon, da bau hitutna oge asa ngameuh haseup petasan.
0: Ku kabeneran, barang eta hayam ngameuh hitut Bah Rowi, teu sakara-kara nu tadina nguyung teh jadi jag-jag deui.
2: Ulu hayam teh harita katempo gudagideug siga anu keur miceun rasa lieur.
0: Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak?
9: Pak Ujang Supar.
8: Linggih pilihan mana Pak?
9: Bapak teh linggih teh di pasawahan RT 01 RW 17. Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
8: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
9: Rupanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
8: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
9: Mohon.
8: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sate acan ku propolis.
9: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
8: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
9: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ya teh matak mesir deui teh kitu tah maros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
8: 6 BCF seberapa botol ku
9: promo hiji
8: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
9: terus robih pisan gitu.
8: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
9: Pak mah sok ngupingkeun radio
8: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
9: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gadu panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
8: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
9: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur. Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
13: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Hayam teh harita katempo gudagideug, siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala. Atuh Bahrowi teh lain deui ngarasa bungahna, mireungeuh hayam jago kadeudeuna, jadi jag-jag deui cara bihari. Atuh cakakak harita Bahrowi teh seuri mani lalengakan. Tah, sih?
2: Waras deui maneh teh pelung.
7: Tetela ngubaran penyakit maneh teh cukup ku hitut euy. Wah, bener-bener mati ya itu teh.
16: Ari Bah Jabud, manehna kaget lain dikieuna barang nyaho Hayam Bahrawi waras ukur dibere hitut.
2: Ulang manehna teh ngahuleng bari tuluy ngomong jero hate.
7: Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh.
2: Piraku hayam keur sakitu nguyungna dibere hitut ngadadak waras.
7: Wah, aing boga metode anyar ye.
2: Tetela hitut oge bisa dipake ubar.
7: Boa keur nambahan jelema oge bisa nya.
16: Beres ngahuleng kitu, celengkeung Bah Jabud teh ngomong, nadana pinuh ku kaheran.
7: Wah, bener-bener ajaib ieu mah ye.
2: Hayam keur sakitu nguyungna bisa waras sapada harita ukur dibere hitut.
7: Mun kitu mah tadi hitut dewek teh jadi bahan inspirasi.
2: Cing kumaha nurutkeun pamanggih Bahrawi?
16: Ari Bahrawi ditanya kitu ku Bah Jabud teh kontan manehna nembal.
7: Teu ingat tuh, dewek ge kakaranyaho ayeuna
2: yen hitut bisa dijadikeun ubar.
7: Tapi tadi mah pan hitut dewek.
2: Cantang ku hitut Bah Jabud mah bisa dipake ubar?
7: Lain, ti tadi katempona Bah Jabud teh siga kurang sehat.
2: Eta we di Bandungan ku dewek teh, Bah Jabud pupuringisan bae siga nu boga kanyeri.
7: Malah tadi mah pan kungsi hitut sagala lain.
16: Bah Jabud nyelemes, barang katohian ku Bahrawi yen manehna harita teh keur gering nya di beuteung. Satadina mah rek dibuni bau sabab manehna jaga gengsi. Cek pamikirna piraku dukun teu bisa ngubaran panyakitna sorangan. Atuh bari rada asa-asa Bah Jabud nyaritakeun kaayaan panyakitna.
7: Puguh, kuring teh geus dua poe katarajang panyakit mules beuteung.
2: Ari rek tetamba ka batur kuring teh era, piraku dukun lepus teu bisa nambahan panyakitna sorangan.
16: Bahrawi ngadenge caritaan Bah Jabud kitu, manehna nyerengeh seuri siga nu manggih ka bungah. Sarta satuluyna pok manehna ngomong.
7: Tah, ayeuna kieu. Tadi hayam nu sakitu nguyungna teh dibere hitut dewek mah tuluy bae cageur.
2: Cing, ieu mah susuganan Bah Jabud keur hade milik. Panyakit Bah Jabud oge urang acakan ditambaan ku hitut dewek.
7: Sok adia kadeget.
16: Bah Jabud siga nu pasrah. Sabab najan nya oge manehna saurang dukun lepus, tapi ari ngubaran panyakitna sorangan mah manehna teh teu bisa. Satuluyna Bah Jabud ngadeukeutan Bahrawi nu harita keur nungkrupkeun ramo leungeun kenca kana bujurna.
2: Sarta teu ningali harita,
16: but manehna hitut mani gede jeung lumayan tarik sorana teh. Satuluyna krup gampal leungeun jeung ramona dipeureupkeun dipake ngawadahan hitut.
2: Sarta teu asa-asa itu teh dibekokkeun kana irung Bah Jabud.
16: Atuh lengak harita Bah Jabud ngalengak. Matana buncelik, barang ka ambe hitut Bahrawi bau beuleum warirang.
7: Wah, tas ngadahar naon Bahrawi teh? Hitut oge mani hangit kieu. Asa ngambe beuleum warirang.
4: Pih, jeung asa napel we dina liang irung.
16: Bah Jabud ongkek bari nyuuh sarta leungeuna muntang kana suku korsi. Tapi teu sakara-kara para mitra. Sanggeus ngambeu hitut Bahrawi, Bah Jabud teh harita ujug-ujug katempo ngahuleng bari leungeuna rumpu rampa kana beuteungna.
7: Aih, aneh bin ajaib ieu mah yeuh. Beuteung nu tadi kembung jeung nyeri teh teu sakara-kara jadi ngemplong.
2: Wah, bener kaya kieu mah.
7: Tetela hitut oge bisa dipake ngubaran panyakit jelema.
2: Aduh, nuhun Bahrawi.
16: Cek Bah Jabud bari nguniang hudang tuluy gek deui diuk dina korsi hoe. Ari Bahrawi, geus puguh hayamna waras mah manehna tuluy amitan.
7: Geus lah Bah Jabud, dewek mah moal lila aya di dieu. Nu penting mah hayam jago dewek geus waras deui.
2: Dewek rek permisi euy. Kabeneran poe ajeuna teh hayam jago dewek rek makalangan deui. Majar nama, aya kontes adu kakuatan cenah.
7: Nya mudah-mudahan mah, ulah diadukeun deui jeung Soang siga kamari.
2: Geus nya, dewek rek balik.
16: Kalayan teu nunggu deui jawaban, Bahrawi harita nong toyod init. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku Bahrawi, Bah Jabud harita teh hulang-hulang bae. Manehna mikiran kana naon anu geus kaalaman ku manehna tadi. Sarta teu lila kadenge manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
7: Wah, aing bener-bener heran yeuh.
2: Yen hitut oge, tetela bisa dipake ngubaran penyakit jelema. Tapi tadi mah, pan hitut bahrowi. Kira-kira na hitut aing sarua kitu bisa dipake ubar. Bisa, bisi aya tamu. Rek ngaganti heula calana. Rasaan teh asa baseuh. Kalayong harita teh Bah Jabud asup ka kamar. Kakara oge beres disalin. Kadenge kumanehna aya nu uluk salam deui bari ngatrokan panto. Bah Jabud curing hak tuluy guragiru kaluar ti kamarna muru panto hareup. Kulutrak panto teh dibuka, barang brai muka kasampak saurang lalaki kolot nangtung bari ngagemol buntelan. Satrehan mah katempona eta lalaki kolot teh siga jelema anu keur ngalalana. Aeh, geuning aya semah, sok ka dia ka jero. Cek Bah Jabud nyamat ka semah, basana teh anger we garihal. Dameureun geus kitu adat jeung kabiasaanana. Atuh nu disamat ge harita teh gancang asup, gek diuk dina korsi hoe, kurut diuk Bahrowi. Teu lila kadenge Bah Jabud nalek kanu anyar datang. Bage ya ki semah, ieu teh saha teh nya? Nu ti mana jeung aya kaperluan naon? Memeh ngajawab, semah nu anyar datang teh nu naheula buntelan dina meja. Tuluy harita pok manehna ngomong. Nuhun euy, ganjang ditalek. Kuring anu neulah mah nyaeta wakuwu tea. Asal ti lembur pawetanan. Pangna datang ka dieu teh tayalian sejak rek tatamba. Ke, ieu teh bener Bah Jabud? Pedah eta we dina plang hareupeun imah aya tulisan dukun lepus Bah Jabud. Ditanya kitu ku wakuwu, Bah Jabud gancang nembal. Oh, ngaran teh wakuwu? Alus tah ngaran teh euy. Sigana baheula kungsi jadi kuwu nya. Terus asal ti pawetanan sarta aya niat rek tatamba. Nyaseug ku kuring rek dipariksa heula panyakitna. Bari ngomong kitu teh, mata Bah Jabud ret deui kana buntelan boga wakuwu. Sarta telila pok manehna nyarita deui. Aduh, mani babawaan sagala. Padahal kadieu mah kadieu we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu jeung mani sabuntelan kieu. Naon bae teh heusina? Wakuwu katempo terangna kerung tuluy pok nyarita. Puguh Bah Jabud, ridu mah ridu ngagembol buntelan teh. Ngan kumaha? Da kuring perlu jang disalin sapopoe. Jadi eta buntelan teh eusina pakaian wungkul. Jadi kieu bisi hayang apal mah. Sabenerna kuring teh keur amprung-amprungan sabab dibuburak ku pamajikan. Eta gara-gara nama kamari tas pasea. Pedah pamajikan teu dipangmayarkeun hutang panci ka tukang kiridit. Kadenge wakuwu nyarita kitu, Bah Jabud gancang motong omongan. Oh, ieu buntelan teh eusina pakaian? Ari sugan teh oleh-oleh. Nyageus teu naon? Tah, terus ayeuna aya kaperluan naon? Mun rek tatamba panyakit naon atawa bagian awak anu mana? Tah, terus ayeuna kumaha pamaksudan wakuwu? Memeh nyarita wakuwu ngahuleng heula mikir piomongeun. Teu lila pok manehna negrakeun paniatanana. Puguh Bah Jabud, kuring teh ari disebut gering mah henteu ieu teh. Ngan ieu aya nu rek dikonsultasikeun. Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe.
17: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
18: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
19: Mohon. Mohon
18: nu pamiling kita di mana teteh?
19: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
18: Kecamatan?
19: Surade.
18: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
19: Lambung.
18: Teras?
19: Radang usus.
18: Mohon.
19: Batu ginjal.
18: Tos sabar alami teteh?
19: Atos sausum.
18: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
19: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
18: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
19: Alpa Propolis.
18: Mohon. Siap sabar botol teteh?
19: Atau saya 2 botol.
18: Sareng ayeuna pangintenya?
19: Mohon.
18: Takumaha teteh sareng sendang alat landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
19: Mohon.
18: Naon wae tos damang teh?
19: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
18: Alhamdulillahnya.
19: Ginjal teu aya.
18: Alhamdulillah. Sareng sendang alat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
19: Ya alhamdulillah.
18: Mohon alhamdulillah.
19: Wirobihan
18: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
19: Amin.
18: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
19: Waalaikumsalam.
17: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
20: Hotline konsultasi
21: 0813-8000-6060.
22: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
23: Assalamualaikum Bapak.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
23: Maaf, dengan Bapak siapa?
24: Saya dengan Bapak Junaidin.
23: Bapak Junaidin?
24: Iya.
23: Alamatnya?
24: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
23: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
24: Yang kedua
23: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
24: Untuk ibu saya.
23: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
24: Ibu Darsi.
23: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
24: Umurnya 64.
23: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
24: Tinggalnya di sebelah.
23: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
24: Matanya perih, gatal dan berair.
23: Oh, berair, merah.
24: Merah ya.
23: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
24: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
23: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
24: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
23: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
24: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
23: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
24: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
23: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
24: Amin. Amin.
23: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
25: 102,4 FM
26: Radio Peace Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
25: Sahabat sehat keluarga Anda.
27: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe. Cing, kumaha carana sangkan pamajikan kuring jadi bageur deui cara bihari? Huleng Bah Jabud ngahuleng, tarangna kerung siga nu keur ngimpleng. Satuluyna ungut-ungutan teu lilapok nyarita. Oh, jadi kitu masalahna teh. Kungsi ti heula ge aya nu ngalaman masalah sarupa kieu teh. Ngan bedana itu mah salaki jeung pamajikan teh kalabur duanana. Tah, terus datang ka dieu oge duanana, nya ku kuring teh ditambaan duanana. Teuing geus alakur deui teuing acan. Dan nepi ka kiwari can aya deui ka dieu. Ke atuh daguan sakeudeungnya, kuring rek nyiapkeun heula ubarna. Da kujang jawokan mah siga na moal mempan. Koloyong bah jabud ka kamarna, majarna mah cenah rek nyiapkeun ubar tea. Sanggeus aya di jero kamar, bah jabud harita ngahuleng mikir, tuluy ngagerentes. Ke, kumaha carana nya? Aing rek ngacakan metode anyar tea. Nya eta nama anjelema ku hitut. Namun bisa mah hitutna teh singa dibekel dibawa ka imahna. Sabab nu kudu ditamaan teh nya eta pamajikanana, sangkan jadi bageur deui ka wakuwu. Beres ngahuleng salila-lila, nyeh bah jabud teh seuri. Ret manehna kana luhur meja, kasampak aya kantong plastik herang, kurut wadah dahareun. Wah, kabeneran yeuh, aya kantong plastik. Cingan, ieu kantong plastik ku aing rek dieusian hitut. Bagamang leungeun bah jabud kana meja, nyokot kantong plastik herang teh. Sarta tuluy ngusapan beuteungna bari sungar sengir. Gog we manehna teh nagog. Teu ngendek lila. Surut bah jabud harita teh katempo jebeng, bari kadenge semunga gerem. Harita kantong plastik herang teh ditungkrupkeun kana bujurna. Satuluyna kadenge manehna hitut, sorana alon, ukur kadenge siga soraban dikempesan. Atuh pelendung harita kantong plastik herang teh jadi melendung. Sanggeus kantong plastik kaeusian hitut. Gancang tungtung plastik teh harita ditalian ku karet gelang. Jung manehna nangtung tuluy kaluar ti kamarna bari mawa kantong plastik nu melendung ditalian ku karet gelang nu dieusian ku angin tina bujur. Pasampak harita waku keur ngorehan buntelan siga aya nu diteangan. Sarta telila gorehel manehna manggih kutang pamajikanna. Wah, celaka ye. Kutang pamajikan ka bawa. Mangganing kutang hiji-hijina. Dah, geus aya deui we bahan pipa saeun teh. Sok harita bah jabud geus aya hareupeun waku. Telila kadenge manehna nyarita. Tah, ieu ubar nu kacida matihna. Bentukna mangrupa angin anu diwadahan ku kantong plastik. Tongga gabah euy, ieu angin teh ngaranna nya eta angin kabuyutan. Bisa ngubaran atawa namaan sagala rupa panyakit. Kasup eta tah meruhkeun hate jelema. Jadi pamajikan wakubu oge bakal bageur deui. Asal samemeh ieu ubar dibikeun, wakubu kudu ngucapkeun heula paniatan dina jero hate. Niat abdi ngubaran pamajikan sangkan bageur deui. Tah, geus kitu mah ieu ubar gerabikeun ka pamajikan. Sedengkeun cara-carana udaran heula beungkeut karetna, terus eusina nu mangrupa angin teh kudu kaseuseup ku irung pamajikan. Terserah eta mah kumaha bae carana. Nu penting ieu angin anu aya dina kantong plastik teh sina kaseuseup aromana ku pamajikan. Salila bah jabud nyarita panjang lebar, mata wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup kana kantong plastik teh. Bakuna mah manehna teh ngarasa heran sabab saumur nyunyuhun hulu karek harita manggih ubar mangrupa angin. Ikeun miceun kapanasaran, tok wakuwu harita tatanya. Ke, sabenerna angin anu aya dina kantong plastik teh angin naon? Dewek mah asa karek manggih euy, aya ubar mangrupa angin. Bah jabud harita teh rikat nembal. Cek dewek oge tadi, ieu angin teh ngaranna angin kabuyutan. Sarta ieu angin teh pamere ti para karuhun. Geus aya mah tong wakaloba tatanya. Yeuh geura bawa ubarna, jigera balik, terus praktekeun sakumaha nu tadi ku dewek dibejakeun. Ngan ka hade tong poho amplopna euy. Dewek ayeuna keur butuh jang meuli kacoan incu. Ditanyakeun soal amplop, wakuwu harita teh ngahuleng. Ngan teu lila kituna teh tuluy pok manehna nyarita. Duh, kumaha nya bah jabud? Dewek teh lain teu ngarti. Ngan terus terang bae euy. Dewek ayeuna keur teu boga duit saperak-perak acan. Maklum nu keur kakaburan teh atuh. Ayeuna rek balik ge teu boga jang ongkosna. Mun aya mah di bah jabud, talangan heula atuh jang ongkos ojek sajalaneun. Tah, engke digantian mun geus puguh dewek hade deui jeung pamajikan. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah jabud ngahuleng tuluy koloyong ka kamarna. Teu lila manehna kaluar deui bari ngajingjing setrikaan nu kabelna sumpung. Lipok bah jabud ngomong bari rada baeud. Yeuh, jang mayar ojek mah. Pang jualkeun heula setrikaan. Terus leuwihna bikeun ka deweknya. Waku ngahuleng, tayohna mah bingung kudu ngajual setrikaan sagala. telila kadenge waku unanya. Ye setrikaan teh jalan kene. Pedah we kabelna sumpung. Dikat harita teh bahjabut nembalan. Teuing atuh. Sina diacakan we kunu meulina. Najan rada liat oge, akhirna wakuwu init ninggalkeun Bah Jabud bari ngagemol buntelan. Sedeng harita leungeuna nu sabeulah ngajingjing setrikaan. Para mitra sadaya, ari Bah Jabud saditinggalkeunana ku wakuwu, manehna init ka warung meuli kantong plastik saloba-loba. Bah Jabud boga kayakinan yen hitut manehna bisa dipake ngubaran rupa-rupa panyakit. Atuh ti harita manehna jadi sibuk ngawadahan hitut ku kantong plastik. Unggal poe manehna kapaksa kudu ngadaharan bubuy boled bangke, sangkan hitutna jadi subur. Di jero kamarna, ayeuna mah loba kantong plastik nu marlendung di talian karet. Sigana mah manehna teh ngumpulkeun jang persediaan bisi aya pasien anu menta diubaran. Ayeuna caturkeun wakuwu. Geus aya tilu poena teu datang deui namunan Bah Jabud. Sedengkeun Bah Jabud teu weleh nganti-nganti kadatangan wakuwu, pikeun mere amplop minangka parawanten. Ngan aya serenting bawaning angin beja ti unggal jalma. Majar cenah pamajikan wakuwu ditamaan ku ubar angin kabuyutan teh jadi pingsan sapoe sapeuting teu inget di bumi alam. Atuh ngadenge beja kitu teh Bahrowi reuwas. Tetela ubar anu disebut angin kabuyutan teh ngabahayakeun. Antukna manehna guragiru buru ka kamarna sarta teu talangke kantong plastik nu marlendung nu dieusian hitut manehna teh gancang diputus-putuskeun.

0: Simanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
0: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dicijet mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anak teh kanen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ieu, Pak?
0: Ade mah tos meser mah kadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
0: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit diri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu nak iya?
0: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na bu?
2: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saat terus na konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaos na bu?
2: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberapa lama, Bu?
2: Saya baru 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
2: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng saya, nama terus kata.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya ikut gitu nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
2: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
0: Konsumsina udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alfa Propolis di Manten, Pak.
0: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
0: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya kosa putus abdi, sobiannya kali Alfa Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Cacana ini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.

0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Ah, iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
0: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
1: Nah,
0: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna alfa propolis. Bapak Sahana Minap.
4: Salim Suteja.
3: Alamat lengkap di mana, Pak?
4: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak, tos ngaleut alfa propolis tos sabaraha botol?
4: Paranto CF 2 botol.
3: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
4: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes alfa propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
3: Ini sabaraha botol apa damang na?
4: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
3: Bapak kegiatan naon Pak?
4: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes alfa propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
3: Bapak tos kemana wae Pak?
4: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
6: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Το δάξα την πούνε πουν τα δωστάν τα μην τσαρεύτα. Ιακοπούν

0: meninggal batu kumku masuk pada padang Kartos nun.
1: Biar siapa lu dingin.
2: Lan aksara wian jani itu kalemat aksara wiritan hingi aksara kasan hingi.
0: Apa akan ditanane nun?
1: Melahepun aksara wiritan
0: dingin.
1: Sakawit di pinggiru sasa tengkat pulon tiba wonten tanah Arab yudatus aksara tigang kasa.
0: Aksara kasanan apa maning?
1: Melahepun aksara kasan
0: dingin.
1: Sakawit di pinggiru sasa tengkat petan tiba wonten tanah Jawa. Yudatus aksara kalidasa.
0: Apa suwijine aksara kalidasa?
1: Melahepun suwijine aksara kalidasa. Inihan aksara ka
0: lajeng
1: data sawala pada jayanya lan magabatan
0: nanging
1: sikap pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa iku dipun pecah maring madhabapan
0: anak saraka tiba mana
1: anak saraka tiba ingetan sahayana bodas
0: data
1: sawala ngidu sahayana berem
0: pada
1: jayanya ngulon sahayana koneng
0: maga
1: batang ngalor sahayana hidin sabina tutup sabina sabungi tutup sabungi kawilang negara apanjang lan apunjung
0: masane apanjang opo
1: apanjang iku negara Jemar Kocapane
0: apunjung
1: negara dhuwur wibawane lan wonten madaya pasir ukuran sinawi
0: masane pasir
1: pasir arane samudra
0: upi
1: gunung
0: loh
1: sinawi ratu murah serah ikang sandang jenbangan watak wantos negara gede ubure padang jagat dhuwur kukusi aduh kakon serane malih lek sawe punika ingkang dadia tuturuning satur bubukaning sinarita boten enten malih kejabi
0: mana
1: disabeting jonggring salaka sawarga.

0: ternak sawarga maliloka jongring salaka
1: Allah
0: yang ngotipati jagat nata batara gurur magan kian rasin radalan batara indra samingan tersadaya kena dawur ratu sabda ningraga kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas mulis anu pinuh kuwi bawah sarang komara mekaten pengantikan ibu akang pancin rada cobi kapayun linggih na kakang panyisa tata sarang kaula oge anak ula indra
2: Allah ta'ala
0: nun adi guru puputon.

Ada sakedapan putra wangsul nanging dangu-dangu nganti kakawat aling lisan mekaten pengantikan kamui tak geningan kitu indra anak ping anak wasu yen-yen parantos ayam pansen kituang rama eta jalma anu ngaku panita tekur.

0: Kakang Panji. Wayahna bae Kakang Panji Indra miwa para dewa pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngersahkeun wayahna we tungtut ku urang. Bawa ka dieu cangkalak jelemana.
1: Timalan, diestokeun naon rupiha.
0: Pancen ti salira pangersani guru.
2: Kitu Indra. Nuhun ningi dateng saniga. Ayeuna rupina.
1: Nya ayeuna. Jadi
0: leres Kang, beralu mampah jung lumaku gigra ini tepungan eta Sang wanita anu ngaku Sang Hyang teh kondur ti pangkonan salira abdi pun Kakang. Amit beralu mampah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dok pangkeun sareng ibu saha itu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha tahun Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu enggak karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naonna mina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung uhun. Sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: uhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Dewa anu disesepuhan ku sinerada nampi pancen ti Otipati pikeun ngajug-jug jagat raya pramudita badan nepangan eta panita. Keun urang teu nindihan leuleum sim geusan sampeureun cang urang tuna dihanjuang siang geusan alon. Ayo nak urang nyarioskeun jagat raya pramudita. Nyaeta ya hiji padepokan malihan ka Jojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih panita Sanghyang Danar.

Ngaturaken pujaan puji tumateng Bang Maha.

0: sedoya capeknya.
1: Nunggu rame tu macam cerik kikik dewek niga serangan ini juga dah ulun lelak pun.
2: Nunggu dengar akan juga kau kapengat akan tidak siapa kemurahan.
1: Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api nak milu niga.
2: Ayah. Pemola cakap mesti boleh datang.
3: Ibing Jawa Ipong digabungkan dengan Ibing Jawa.
2: Ampun.
1: Penange mari udun dungkawung.
2: Dungkawung we ka urang kampung mah.
1: Urang kampung. Hihi bakona bako banget.
2: Nya.
1: Dungkawung. Dungkawung. Bilih para saderek meyogikeun dungkawung.
2: Menta.
1: Menta.
2: Eleh. Menta kana menta.
1: Bilih para saderek meryogikeun gula beureum.
2: Ka mana menta? Kadawot menta.
1: Kadawot. Alah. Dang. Dina jaman ayeuna
2: kumaha Kang jaman
1: pangaruh era globalisasi.
2: Saras.
1: Kumaha? Cing ati-ati euy.
2: Waspada teh aja Kang.
1: Bisi aya hal-hal anu diharapkeun.
2: Laras.
1: Cing cerdas urang di dieu.
2: Mohon tamah.
1: Waspada permana tinggal.
2: Kaeta Kang lah.
1: Heh? Mohon. Oh, da hirup di dunya teh pan moal lila urang tilin.
2: Panah.
1: Moal megar.
2: Urang jadi dihuapkeun mun barang kuang mana Kang.
1: Ulah janji dihuapkeun lamun barang hakan.
2: Mohon.
1: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
2: Kaeta.
3: Janji selawag teh mamalana gede.
1: Ulah janji selawag cina geuning cokolot baheula mah heueuh. Lain cokolot baheula dewek-dewek ngadengekeun barudak sakola.
2: Kumaha
1: dina pupuh nanahaon teh teh?
2: Pucung, pucung.
1: Ting pucung, ting purut.
2: Heueuh.
1: Lampah beunteur kan kitu ning.
2: Bener Kak.
1: Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
2: Terus?
1: Teu nyahoeun di jero aya useupan.
3: Eta teh lagu tamarakan.
1: Heeh. Berbeda, ulah sakala dileg-leg oge, cidek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngait mun kana ti koro.
3: Melam.
1: Nya, melam. Matak cing ati-ati urang oge. Heeh, meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu meunci sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohon. Itu. Heeh.
2: Saya
1: itu
2: makan.
1: Ya?
2: Lah,
1: lah. Alah. Asa genah, oi.
2: Marawasna, Kak.
1: Lain direkam teh tanggal sabaraha teh?
2: Ayeuna rekam ping
1: 22. 22 nya malam 23 Februari tahun 1885 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
3: Heh? Dirgahayu Indonesia.
1: Heeh, Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah de. Ti Sabang sampai Maroke kitu.
3: Sekali merdeka tetap merdeka teh.
1: Ka eta. Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
1: Menang
2: Kang.
1: Heh?
3: Indonesia Jaya teh.
1: Indonesia Jaya 50 tahun.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan baik para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara.
2: Ya. Nya.
1: Dikawit aish pamampih negara dugi ka RT na. Dugi ka masyarakatna mulus banglus gembleng katut salametna. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rakyatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan nuju kana adil makmur komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua.
2: Oh,
1: Kang. Heeh, PJPT. PJPT 2. Heh, PJPT. Komo deui aya kanya ah di Bapak Ais Pangampih nya eta. Naon? IDT.
2: Naon IDT teh, Kang?
1: Naon?
3: Impres
1: desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
3: Anu mangpaat.
1: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Nya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampa duit yeuh, IDT teh. Lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Ya. Tah, sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah, terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang. Modalan. Ya.
3: Tekad anu mulia.
1: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana. Ya. Pokona malah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sabab duit amanat. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan, arahkeun ka dinya kumaha carana? Duh.
2: Ulah diluhur ngocor hanap riweuh.
1: Heh.
2: Nya ulah diluhur mangocor nya, Kang.
1: Heeh, tah kitu. Alah. Ya.
2: Hah.
3: Naon deui, Kang?
1: Kumaha? Jangan sida wala dek teh euy. Sugan itu, heh? Urang teh tanyakeun sugan.
3: Nya.
1: Heeh.
3: Anu biasa.
1: Anu bisa kabeneran pisan di beulah tonggoh teh aya hiji padepokan. Padepokan Sirna Rasa. Aya panita cenah bejana Sang Hyang. Sang Hyang nanahaon teh tadi teh. Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cinta di kampung ieu aya patarosan cenah aya teu paling congoh cenah aya panita ari panita eta teh cenah sidik wacis waspada permana tinggal
3: saciduh metu teh
1: saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara kudek dek ditanyakeun ka dinya
2: sok
1: loba tamu cenah rupa-rupa kahayang tamu teh juga ne teu dewek ayeuna nya
2: heh marhamet
1: anehnya euy.
3: Aneh kumaha?
1: Hooh, ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh teu asa jingga teh sorangan eueuh ngabaturan tapi loba nu ngomong ka dewek. Hooh. Ha? Lain heueuh tapakuraneun ieu teh. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing grepek. Da loba batur dina batina teh teteh. Hooh, nu itu teh, nu ieu teh dina batin teh eueuh nu ngabibita. Anu nying sieunan
2: anu
1: nyarek mah oh mun kana teu recet lamun tararik masyarakatna da recet teh dina batin teh galecok heueuh teka bararingung hirup teh kudu kumaha atuh teh lah
3: buat apa bingung
1: heueuh

0: Alah. Nara nikmat lagunya euy.
1: Nya tukang lagu.
0: Heh.
1: Nikmat wae.
0: Heeh, tapi kudu ditingkatkeun euy.
1: Ulah monoton teh.
0: Ulah monoton dina sagarupa oge.
2: Aya peningkatan.
0: Kudu aya peningkatan. Hayu guguru mah terus. Kasaha wae ka urang mana wae. Heeh, tak kitu. Aya mun mah moal aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul puguh warung urang mah.
1: Nya.
0: Nya. Di warung mah kudu dikumplitan, Pan.
1: Nah.
0: Heh. Lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajuruskeun pamangunan.
1: Tah tah tah.
0: Ngabodor wae mah geus jenuh.
1: Ah, tenan.
0: Heh.
1: Saya
0: mangga. Perlu nya. Ningkatkeun pamangunan dina sagarupa widang perlu, Pan.
1: Ieu kan tenan.
0: Heeh.
1: Kanggo urang-urang keneh
0: teh. Heh.
1: Ka urang pamangunan
0: teh. Mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewek.
1: Mohon.
0: Nya eta arahkeun supaya luyu jeung kapalai
1: pamarentah.
0: Entah.
2: Jeung saluyukeun sareng program.
0: Saluyukeun jeung programna.
1: Mohon.
0: Kitu. Kahiji urang teh taat ka pamarentah, kadua heudeup puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama.
1: Jelas.
0: Ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat. Pek.
1: Leres.
0: Oh, nu mugar pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya.
1: Mohon kitu.
0: Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup di
1: dunya.
0: Di dunya.
1: Oh.
0: Ya, sebab bener di dunya bener di akhiratna.
1: Leres.
0: Kitu.
1: Bodoh saeutuh.
0: Ya.
1: Mohon Kang.
0: Maha we.
1: Leres.
0: Atuh cenah ayeuna urang ningkat kana naon? Belajar teh 8 tahun teh.
1: Mohon. Wajar wajib belajar.
0: Wajib belajar.
1: Wajib belajar.
0: Ya. Minimal nepi ka SM.
1: SMP.
0: Tuh, itu. Jadi bangsa urang teh moal bodo-bodo teh. Sabab lamun hirup bodo yakin bakal kabobodo teh nyok ka samaran tinga. Ya.
1: Loba katipu nu bodo mah deh lah.
0: Katilu.
2: Nyebarkeun.
0: Eta
1: naon takang nyebar kerotan?
0: Pancasila. GHPP teh. Supaya urang hirup teh. Nya?
1: Saras-saras.
0: Apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila?
1: Saras-saras.
0: Kan tenang. Sabab anu dipucukeun teh nya eta manusia anu berpancasilais.
1: Saras.
0: Yeuh, nya. Eusina teh tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen. Tehnya iya konsekuen anu butuhkeun teh.
1: Beres.
0: Itu.
1: Nuhun Kang.
0: Murni, konsekuen, berpancasilais, demokratis, itu. Maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang. Dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh undang-undang.
2: Dapat dipertanggungjawabkan.
0: Dapat dipertanggungjawabkan.
1: Beres.
0: Ulir pentra barang nuju Astra Jingga ieu ngalamun di satengahing perjalanan saperatane pun Raden Gatotkaca.

0: Duh,
1: awas kan.
0: Ngoloi, ngegeru.
1: Ada ikangan.
0: Bila aku nyai dosar jijik ke dia.
1: Nyalah, nyak mohalan teling.
2: Lekagit pot.
3: Uluh, agan.
2: Lekagit
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai ting jalepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
5: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
6: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
5: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngaranna.
6: Mohon.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
6: rezeki
5: bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kan? Semua kapi hancur, Han?
1: Diterima, Bud. Kenaun mana sorangan diri, Han?
0: Ayo, anu mawi agan, abi teh. Kau utusku pun bapa, ite bilarian Sidawala.
1: Wih, nak ke mana Sidawala?
0: Mawi, parantos kami, parantos dua sasi.
1: Ke mana?
0: Itu ayah.
1: Nya ke mana?
0: Acuh, panggilan ku di pilarian ku abis ke, agan menikah cuih ke abis ke. Terang abis di mana ayah-ayah nak cu, kanun ngamakan kadiri abis. Ih, kawin abis nak cuih agan je.
1: Oh, benar.
0: Dupi agan boleh angkat ke mana je?
1: Kaulah cimut. Selenting bawaning angin kelepat bawaning kilat menang beja tina badang dipersalah persaya.
0: Mohon kan?
1: Senak di tempat ayah hiji kampung ayah kampung teh ayah hiji panita padepokan yaita panita nate sang hyang Danar Wilis.
0: Oh semua kan abil gaya ditetangi teh ai ditetangi ti jami nu ngaliwat tadi teh pajar paling cangoh teh cenah aya panita Danar Wilis cenah sakti mandraguna teh teh pun juling apapak manggulang-mangguling saciduh metu sakecap nyata gerak ku agan pecakan ciduhan
1: sastra jingga keun teu nanaon ngan isoal kasang hianganan. Nah eta panita teh geus tanggung jawab rasikona di mana aya mamala kadirina ngeunaan kasanghiangan. Turta ieu nagara ieu kampung teh kapan kareh kabanasapun ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngapusanghiang kaula salaku aparatur nagara ngantep kana ieu pasualan yakin kalau bakal menang tindakan di dewa.
0: Aduh, mawi kicu kan? Badi dereng sekeuna tu ayeuna ku agan.
1: Taku kaula rek ditanya eta jelema. Naon tanggung jawabna eta jelema ngapusang hiang? Sedengkeun di dunya ieu kapan teu dibenerkeun aya jelema anu ngapusang hiang?
0: Aya oge di dunya mah sang hiang tikoro agan.
1: Tikoro mana?
0: Sang hiang tikoro anu dibendung ayeuna jadi sagulang saguling.
1: Cikan hayu. Maneh kudu nganter ka kaula urang tepungan eta sang hiang Danar Wilis.
0: Saya juga kan kalau syarat tu abdi jadi reug-reug apa mikir caranya? Sareng bade geulis panon ka agan dupi ka melacang tengah teu aya ka dua sasi kitu teh atawa nepi sasi nu parantos ka langkung Sidawala ka itu.
1: Kaula can pangih jeung Sidawala.
0: Teu acan?
1: Acan.
0: Duh, barang siang agan pun adi teh sineuleumkeun maneh we.
2: Hmm. Ka mana-mana.
0: Iya. Atana pi anu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan duh.
2: Leutik ringkang gede bugang
0: nya kan. Leutik ringkang gede bugang abdi teh cak kitu cak da nya kitu da. Abdi teh saolah-olah caket sareng dunungan. Beli hayu anu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi.
3: Oh iya iya.
0: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang diwatang ka abdi mah pan kitu.
1: Duh, ka mana karep pisan ngomong
0: teh. Ih, sareng ka mana karep apan ari agan mah jago.
3: Aduh.
0: Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi?
3: Langkung uninga.
0: Langkung uninga agan oge.
2: Agan bisa ngalawan.
0: Bisa ngalawan ari abdi mah doh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Sarupining jejeup bebrajaan ya pokoknya mah.
1: Tong pabaliut teh ngomong teh atuh pot.
0: Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ieu kumaha agan? Pangleraskeun atuh.
2: Itu adatna da samaah kitu bae. Model abdi
1: siput. Lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur po.
2: Tenang ya tenang.
1: Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan.
0: Heh. Kicu agan abdi teh duh. Duka kumaha ieu teh sakek Sidawala teu aya we jadi abdi teh aya nu ngabingbing. Ieu cegan. Teu nu ngamono.
1: Hayu urang padahal mampah cebot urang ngajug-jug eta padepokan. Heh.

0: tinggal juragan Gatot Kaca ngeplek soder merak dibingi sosoderan.
1: Kumata kang tah?
0: Aduh.
1: Kabitaun
0: dek hayang ngajar tari.
1: Ya. Oh. Ya, kang.
0: Pas aja pisan mah dewek tari meri.
1: Ya. Kita mah ku tari piring bisa
0: nanti. Iya.

0: Marius ieu di padepokan. Nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budak katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danarwilis. Gaya sanes ieu Sang Hyang Danarwilis teh nyaeta dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagalupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Sae sadar
0: teh. Oge teh gerang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi.
1: Kan tenang.
0: Anu sasatna matak kecilakan.
1: Oh, karasan.
0: Barang bade lumampah ieu panita Sang Hyang Danarwilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
2: Jang,
1: ulah.
0: Gusti,
1: anang teh kulah.
0: Pun lanceuk ka dieu jeung juragan Ano.
1: Geuning eta.
0: Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah, beres.
0: Rek mentas sumbangan dewek.
1: Ah, katamana ageung ieu mah.
0: Sakalian cepot oge rek cenah nganyerak we di dieu.
1: Mun nyaeta boga dulur dahar.
0: Hooh. Wilujeng sumping.
1: Ya, sampeun
3: sumping. Sebut,
0: dan
3: negeri jiga Sidawala.
2: Ih.
1: Hoya.
2: Kadieu ah, uluk.
1: Lain kata pangan.
0: Kabeneran paingan hayang kadieu dewek
1: uluk. Mun ah, pangakina tepang.

0: Aduh, agan semahaturan rawuh agan.
1: Diterima dolan. Geus lila bari dieu.
0: Parantos kulan. Sareng saha deui?
1: Jeung sarta jingga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.
0: Ah, woi. Boro-boro.

0: Ari si lain dawa lamun atu bebeja reka dia kicu.
1: Ngahari wangkun.
0: Ngahari wangkun aing kata tangka teteng kicu ka dia. Dina dulang, dina korang, di teangan ku dewek diketruk-ketrukun dengan si lain. Oh, semaka pihatur atau kahunyuk panjenengan raka Prabu Cepon.
2: Dah, yai, kadang ini Sunda wala diterima ku kakang yai. Oh,
0: si gelo.
1: Rasana teh naon nyakana teh.
0: Aduh. Masya tunggu bahu ya, balik, diuk, diuk, diuk, diuk. Masya, keren sering tidak wala di dia.
2: Oh, kerengas terawah, bahwa syukur, oi.
0: Mun bawa dewek, oi. Dewek mah hidup teh, hidunya teh dina agama teh menitih nyaho alih binggang-binggang acan. Atau hayang nyaho alih minyang ngeyeng, ayin.
1: Hayang nyaho alih minyang ngeyeng.
0: Urah kaparung teh, hidup teh dewek, oi.

0: maneh teda wala. Diteteangan cenah usia tajinga 2 bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan
0: masantren maneh teh di dieu.
1: Nah, da wara padahal mun bebeja kadek beulikeun kastrol mun ku dewe. Aye sugan teh moal masantren cing teh heuh bener kudu kitu jelema mah.
2: Aya karep alus
1: sarung-sarung wae hate. Sarung-sarung wae mah mun ku dewek dipangmulikeun ari boga teh kadek kitu mah. Pupurihun ku dewek teh kaburu. Sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya. Ulah gengsi. Dari dunya mah sepanjang hidup mah diajar terus jelema mah deuleunyong.
2: Geus kolot ka teu naon.
1: Heuh. Semua haturan rawuh agan.
0: Ya diterima naon.
1: Kumaha a bapak ma si gareng ditu? Ieu nya ta geumpeur nu aya mah ditu teh deuleu.
2: Palangreung teu puguus na
1: euy. Kenepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Oh. Beak sawah oge kaduruk. Bah. Imah ku beurit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si laing. Wali geus puguh siling aya di dieu mah teu naon kitu teh. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh da karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta teh kan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuan nya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun geus laing ngapoe di dieu masyarakat di dieu. Heeh kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan ku kuring teh.
2: Alusnya
1: kan. Nya puguh we kudu kicu euy. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulan
0: guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Danarwili.
1: Sanes agul ku payung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu diteda.
0: Yeah.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten.
0: Iya yeah, sok.
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan name teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilis teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis.
0: Buluh. Asli teh monyong. Astagfirullahaladzim, nasihat teh wawanianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan sering teh dewa? Ha keun bae da kuring oge dewa.
2: Dewa naon?
0: Dewa naon ari sia?
1: Ha dewa la. Tuh iku kitu jamaah. Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang titel.
0: Dawala.
1: Abdi kulan aga.
0: Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran. Ieu bakal aya mamala nu teu rada.
2: Allah.
0: Yakin kaula anu bakal meunang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadenge kana ieu kajadian. Yen di dunya aya jelema anu gelar Sang Hyang.
2: Allah, leres.
0: Sokomo anu datang nanti maneh sasatna kaceluk yen maneh teh jalma Sang Sarabalangsa.
1: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong make jeung Sang Hyang alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros si laing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisa emang malah nuteh hade ulah ngondang kecilakaun siling teh.
2: Ya ah.
3: Ngondang bobaturan.
1: Mending ngondang bobaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak naon oge teh panasaran. Ulah ngondang, ngondang kiri buteun ulah umat euy.
0: Da wala. Wayahna maneh ulah ngabdi Sang Hyang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu.
1: Cing anu diajarkan ku sering naon
2: bab naon bab naon
1: bab naon heula anan ku abdi teh dibebek heula hate na we agan
0: dibebek hate na kumaha
1: nya saperkawis hate na teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharepkeun ku urang pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang anu sakirana matak ngaruntakkeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh.
3: Tuluy
1: sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sakali musada
3: eta tah
1: taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cingabogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
3: Laras pisan teh.
1: Atuh alhamdulillah masyarakat dina waktu eta teh ngarti.
3: Aya
1: eta. Aya tapakna kitu kan.
3: Ya.
1: Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
3: Nah eta.
1: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sang persatuan bangsa di nagara.
3: Oh geuning sae.
1: Kitu ceuk abdi oge. Terus euy. Babagan agamana kumaha cah?
3: Oh.
1: Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apa ngadugikeun teh.
3: Heueuy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat tungkul. Tapi tepikeun ka maripatna, tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing. Ayo ditepikeun. Bener saayat dua ayat oge tepikeun.
2: Kedahna iwa.
3: Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu.
1: Eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Pelajaran naon bae? Ah, kitu we alif-alifan lanan leuleutikan.
3: Eta.
1: Nya.
3: Mode dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabaran alif, tangwin jr in alif, tangwin jr un.
1: Naon kaituna?
3: Kereta api.
1: An in un kitu beulah.
3: Heueuh, cak kitu. Bari tong inget keneh dek dengan nya kitu we sumogol aing mah ngajina mah heula nya.
1: Kamalang.
3: Tapi heulaan ku bedegong teh, jadi we kumalangkem aing mah. Kitu.
1: Heueuh. Taena teh ku kuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten eta nya kitu asa kumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas
3: eta
1: nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca anu teu tiasa nulis diajar nulis
3: hade geun nya hade pisan euy.
1: Jadi guru mun siling di dinya euy.
3: Meunang
1: gaji euy. Ah. Ai gaji mah aya nu mere wae ditarima, eueuh nu mere
3: menta.
1: Henteu.
2: Jadi mah gaji urang mah kitu menta.
1: Mun bade seueur nu nyumang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan. Para donatur. Diantawisna wae tu Pak Haji Sidik.
2: Sadikan tah.
1: Masihan ka abdi.
2: Oh, beres Pak Haji eta.
1: Pak Haji Anun.
2: Aya nya Kang.
1: Tinya tiwastukan sana nyumang ka abdi teh. Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui.
2: Nyumang ge.
1: Nyumang ka abdi teh.
4: Pak Haji Anwar.
1: Pak Haji Anwar teh.
2: Nyumang
1: teh. Nyumang eta oge.
2: Pak Haji Unang tirancaekeut nyumang.
1: Pak Haji Unang tirancaekeut nyumang.
2: Bagus.
1: Tingali ku agan itu masjid. Kantun karpetaneun. Ayeuna teh bilih bade nyumang agan oge.
3: Dawala. Ari siling boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah.
2: Yang
3: nanaon
2: atuh.
1: Eh, paragi tadi itu paragi yang balong.
2: Lauknya mah menta wae ka Budi Hartono.
1: Aduh. Halus euy.
3: Dawala. Memang hade. Tapi kaula menta pertanggung jawabanna teh ngeunaan kasanghyangan. Leuwih hade eta eureunkeun kasanghyangan ulah ngaku sanghyang mah.
1: Upami agan percanten ka abdi?
3: Iya. Yeah.
1: Upami teh mah dewa ngayakeun tindakan ka agan.
3: Iya. Yeah.
1: Sawiosna sumpinge ka abdi.
0: ulu. Dora. Montong kitu sia teh dewa di laboratorium.
3: Ulah lawora monyong eta ngeunaan ka sanghiangan teh dieu euy. Burat resikona dieu. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna bisi kitu cah. Silaing. Naon kitu cah? Unggah balewat tangan. Maksud silaing mahade padahal deuleu itu bakal ngaributkeun. Kaituna teh deuleu ngapusang hema supership silaing itu cah. Heueuh, meresahkan deuleu. Lalawara cuing. Kuring nu bakal tanggung jawab. Moal pati-pati kuring wani nyabak seuneu lamun teu wani panasna.
4: Bener mana bakal tanggung jawab kana pasoalan doa.
3: Cing persan teneh ka abdi agan.

0: Kami magan juga dia.
1: Kami kalaparan.
0: Kami kalaparan atau tapi ayana abdi bekelan di dia.
2: Tah, kurjajan tak?
3: Ada. Paket pun
2: cuma. Tada wala. Naon tadi teh nggak butuh naon?
0: Lacan ayah karpet di masjid.
2: Tak bolikun tak?
0: Dekun wala kudai kurang bolikun.
4: Ah, montong, montong.
0: Yeah, bolikun karena geribik.
2: Oh, sakit tu dah. Kalau belum mampu, cebon.
0: Wilujeng atau agan, wil.

0: katut kaca ngapelesat ngajug-jug kapusir dayuh amarta. Sejang ningakin kejadian ika sang nalena Prabu Yudhistira. Katsarius, ya strajingat dawala.
1: Maha atuh monyong deul. Bener sering jebak tanggung jawab lamun aya kejadian.
2: Cing percaya ka kuring.
1: Ah, deui ka mempercaya ka si lain da dina rukun iman oge eueuh kudu percaya ka si dawala.
3: Wah, ieu nya nyokot atuh tagampang.
1: Sabab dina rukun iman ge si dibatas aya genep. Eueuh tercantum di dinya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na.
2: Berani berbuatnya.
1: Tadi oge pan berani berbuat wanita tanggung jawabna. Heuh, ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain? Nih, dek nanyakeun naon?
2: Dites heula, Cing. Sok,
1: dites heula ku dewek. Hayu nyaritakeun euy. Bid'ah.
3: Loh.
1: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar jadi pinarakaeun. Hooh, aya kitu. Na teteh heueuh. Nya hooh. Bid'ah mah dolalah pinarakaeun. Heuh sakabeh. Pikir ku urang naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh eta bid'ah. Tanyakeun heula aya bid'ah naon. Naon ari bid'ah teh? Ngaleuwihan jeung ngurangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Oh jadi bid'ah teh kitu. Bid'ah teh kitu. Ngaleuwihan hiji perkara atawa ngaleuwihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh? Urang cokot globalna we. Kumaha teh? Urang cokot garis besarna heulaanan ulah waka nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu angang, ulah waka mikiran batur. Naon? Ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula. Di antarana ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan. Di urang teh aya hate. Heueuh. Ari hate teh wadah. Wadah, wadah. Wadah naon? Wadah si kopi. Lain. Lain kana hakanan wae nya. Ingat, ingat ka si Ait ik mah
3: euy.
1: Mau ngomong jangan kitu we kana hakaneun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen, lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Ana setahun setengahan lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
5: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
5: Kumaha karaosna?
6: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
5: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Pak Uding kumaha

0: atos na konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak.
1: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh oh. Soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh oh. Dina ieu dina padaharan tok seueur sok mules teh aya aya nama
0: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak.
1: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng pun bojo
0: kumaha ayeuna
1: pun bojo alhamdulillah pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun
0: 10
1: nyari sampean teh enak alhamdulillah tos sae mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik gitu
0: mohon aya ibuna ieu
1: aya
0: cobi cing nyarios sakedap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, ibu saha itu namina Bu?
2: Iros.
0: Ibu Iros, ibu tidak mengenaun kawitna Bu?
2: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumah karausna Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu. Biasa Pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
0: Panyawa tos beralami Bu?
2: Ayah umur 14 tahun mah.
0: Duh gini.
2: Ya kawitnya mah. Dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama
0: terus sehat
2: punya,
0: mohon, terus sehat punya, mohon,
2: ya.
0: Alhamdulillah punya, ikut gitu na, dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu.
2: Namang.
0: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
1: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, saya dinten, tilu kali, sekali nateh, inep tetes.
0: Nah, Bapak Uding Alfa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh nyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alfa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes mak. Ah ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Jadi ai hate teh nembe teh ari hate teh wadah. Wadah naon? Wadah segala rupa. Ngan di dieu geus ditangtukeun ari eta hate teh. Kudu dieusian kulas asih, kurido ikhlas, jeung kusumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian kurido ku ikhlas, kusumerah jeung pasrah. Nya. Lahaola kateranganana, daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganana. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian kurido jeung ikhlas. Tah, lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah. Bid'ah kumaha? Haleuwih. Jadi contohna ieu ikhlas rido darah diancikan ngewaan syirik pidik kabatur. Eta pinar sakabeh eta bakal jadi kanaraka ceulina pangdengena panempona contohna kieu we lah saperti aka jeung kuring aka teh jorojoy we aya ngewa dina hate huh ka kuring tah lamun eta hate aka geus kangewaan geus kaancikan ngewa ka kuring. Di mana kuring ngomong teu sudi ngadengekna omongan kuring.
11: Allah, iya.
10: Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka. Nempo jeung karupa kuring geus teu hayang nempo rupa kuring.
11: Nyilakakeun.
10: Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna, aka moal daek ngameu. Jadi eta anggota badan anu aya di aka kabeh bakal kaansikan ku panasna neraka.
11: Binar teh.
12: Ulu.
11: Mucah Kang.
10: Tak kitu.
11: Jadi
10: lamun batur nyaci ka batur teh geus binah eta ngaleuwihan tina hatena tina ikhlas rido. Tina sumerah pasrah. Sedangkeun kapan ka batur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP handap asor.
11: Tah eta.
10: Tawado teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik widik. Heulaanan dina diri sorangan. Tuluy kaituna.
11: Naon teh euy?
10: Pokona sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun ne.
11: Apan aya bid'ah anu hasanah?
10: Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ahna bid'ah dolalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
11: Itunya
10: jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas rido sumerah pasrah kanu kagungan teh tak lamun hirup sumerah pasrah rido ikhlas kanu kagungan dina pengabdian ka pangeran nyaeta ulah deansi kanu kararitu sirik, pidik, jahil, kaneaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, lupa, cimuat, uju, griha, takabur, nyaci, maki
11: reged-reged deta. Aduh, mutar-mutar kan.
10: Tak ingat kuring kana riwayat, salah sahiji riwayat. Hiji nabi hayang guguru ka nabi Hidir.
11: Oh, tak kumata.
10: Nabi Musa kitu. Tak. Saur nabi Hidir. Heug cenah guguru ka kuring tapi ulah loba nu ditanyakeun jeung ulah loba nu dinahakeun. Hiji mangsa eta Nabi Hidir teh aya budak keur ulin tuluy dipaehan. Eta Nabi Musa teh naroskeun naha cenah geuning make dipaehan? Saur Nabi Hidir teh cicing engko ulah tatanya. Ulah nganahakeun cicing ge guru ka kami mah. Tuturkeun guru.
11: Guru.
10: Manya euy budak dipaehan tah akak ge meureun nganyakeun. Heeh. Engke lanan tepu geucang ngarti meureun.
11: Regep-regep pernanan.
10: Tuluy aya kapal dek mentas kapal tegus pinuh kumuatan. Eta ku Nabi Hidir ditobrosan kapal na nepi ka ngalelep atuh muatan teh cinggara rajleng. Di sisi teh kapal, ha di sisi dek ini. Tadi dia pikir ku akal. Saun Nabi Hidir tadi ulah loba nganya maknyakeun jeung ulah nganahakeun. Si horeng meureun kudu mikir.
11: Iya, iya.
10: Ulah maknya yang ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana. Mikir teh ulah mana na teh? Ha mikir. Supaya kaharti aing mikir teh. Tapakur. Eta budak dipaehan tah. Ieu budak geus gedena bakal jahat, bakal maehan indung, bakal maehan bapa, mending ayeuna budak teh paehan ti heula. Waktu eta mah ilmu kamaripatan euy. Heeh. Jadi Nabi Hidir mah jigana waspada kana bakal datang. Kahiji kitu. Aya eta euy kapal ditobrosan. Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Hidir tangke di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatan anak bakal paeh kabeh. Jeung tibatan ti kalebuhung ka di tengah mending tobrosan ti ayeuna. Jadi muatan teh cinggara rajleng. Jadi apa kalau baris datang? Heeh. Atuh lamun kitu mangaramal meureun. Nujum. Lain. Eta teh cing jadi ilmu ka urang. Kumaha? Jadi ilmu kumaha? Kieu. Budak pangna dipaehan bakal ngaruk baruksak. Tah dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun. Geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh. Kudu dipaehan genti ku kadewasaan. Sabab lamun urang terus-terusan bubudakeun cilaka ngabahayakeun.
11: Mereka pingkir.
10: Eta teh kitu.
11: Lagu bolong.
10: Jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh.
11: Dewasa.
10: Jadi engke teh kudu kokoloteun. Si belegung.
11: Atawa kakolot kitu.
10: Jadi ulah bubudakeun ka hiji, ka dua, nah hirup ulah diperbudak kudunya.
11: Bening, eta nya baranta.
10: Ulah diperbudak kudunya, ulah. Malahan aya katerangan ya dunya. Gera perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana bakti ka kami, ka maneh. Balikan deui, balikan deui, balikan deui. Ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya. Nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya. Jeung dulur nepi ka teu akur, jeung baraya loba nu parasea. Loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun. Alatan hirup diperbudak ku dunya, diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta. Hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
11: Aya kan cang-cang teh.
10: Tak aya katerangan hiji deui ya dunya. Geura sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami kitu dawuhan pangeran. Jadi anu bakal urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang geus bakti ka pangeran. Ah dek bakti teh sumet ieu mah dek mah. Ha syukur, syukur. Ulah kapaksa ceuk kuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas sumerah jeung pasrah ulah dileuwihan binah tea. Terus aya deui soal kapal dewek nu dijajakeun tadi kapal naon tah supaya selamat engke di tenggara. Di tengah-tengah gonjlang ganjlingna dunya nya supaya istiqomah geuwat eta muatan teh cenah laluncatan ti ayeuna keneh muatan anu aya dina awak akang. Di antarana geura tobroskeun liang-liangna jerak bere jalan cenah ngagara rajleng eta muatan. Di antarana wae nya eta nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi tea sirik pidih jail kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat semuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit koret cap jahe buntut kasiran hijing guang geong tanuk uncang ngaram peol tek tek berengek sekul ngah borbat diling cete
13: makanya ngaram peol
10: segala abeh rada elup lebete mengesan tak itu cara kencar-kencar kentah muatan-muatan anu sakira nama tak ngarugikeun teh.
13: Berarti makin
10: nyoon nya uy riwayat-riwayat. Nabi-nabi teh nya uy.
13: Heeh.
10: Jadi eta teh uy riwayat-riwayat nabi teh lamun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
13: Aduh.
14: Komitmen geuning.
10: Kitu ceuk kuring oge. Peingan aya katerangan atuh inna dzina indallahil islam. Agama anu nepi ka ridho ku Allah teh angin Islam.
13: Heeh.
10: Islam teh salamet ye euy. Salamet dirina bisa nyelametkeun ka batur.
13: Heeh.
10: Lumatak lamun urang Islam dordal parasia silisih ku silisih geung alatan tina beda paham teh. Eta teh sumogo.
13: Iya.
10: Ulah dipaseakeun. Da lain keur pasea tapi agama teh keur jalan keuneun pigaweun. Heuh, bener.
13: Rapi-rapi
10: weh. Jadi urang teh ulah diperbudak kudunya jeung ulah bubudakeun, jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu dewasa. Eta ulah pinuh muatan dina awak.
13: Heuh. Kana eta.
10: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh.
13: Heuh.
10: Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? Tah nafsu, na pake nafsu mutmainah. Anu baka aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan, mutmainah. Oh, mutmainah.
13: Tunggu deui.
10: Nuhun dola euy. Sila Inggris nepi ka perbah dinya. Ngan sila Inggris boga rasa tamat, acan jauh keneh.
13: Terumah sa boga tamat.
10: Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Tak kuring keur diajar keneh.
13: Sedang belajar.
10: Oh nya heueuh kudu kitu jelema mah.
13: Las.
10: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun di rumah sakeun mah, lamun di rumah sakeun mah. Oh, atuh lamun kitu mah konsekuen teh haeuh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
13: Harus nampi dosa.
10: Takuh kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak sing ati-ati. Ti ayeuna kahareup ka urang teh moal lila nu matak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
13: Leres.
10: Anu nyaho kana jati dirina. Kalayan bisa ngalaksanakeunana.
13: Kan tenang.
10: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
13: Jadi sampah
10: pemuda. Ah, dekarek di dieu we lumayan dek ah bisa gawe-gawe.
13: Nya, naon dek?
10: Oh, atuh euy dek teh hayang namahane pangalaman ka Sileuing. Sok poe naon wae teh teh rutin karerumpulna barudak teh di dieu.
13: Dijadwal teh.
10: Ari geus Jumaah hane. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Oh, alus-alus.
13: Kade.
10: Kadarusan non teh di dieu. Lamun bulan puasa di detet taraweh ngarariung.
13: Nampuh resep
10: dakang. Oh alus-alus euy, alus euy. Nu aya salimulih nu kitu dialin.
14: Apa teh salimulih nawe?
10: apa teh salemoleh nawe ngeureun didengeh henteu. Oh, da aing mah iraha taraweh. Matak hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewek teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib taraweh teh sunah. Sunatnya teh teh.
13: Bener mau
10: bae. Tapi perlu dilaksanakeun perlu. Bersyukur atuh aing kitu mah. Oh, pendra.
13: Nggih.
10: Barang sawger magan saprap tamne pun. Aya dua denawa anu sumping ka ieu tempat. Loh, suara naon eta nyong? Naonnya? Anu rek ngomean jalan teh doser geu. Hooh. Atawa mobil eta teh amureun anu rek nyambungkeun ka bae telepon. Udah ka diri hadiah macan nepi telepon ni tadi yuk.
13: Acan kan?
10: Oh. Mune hasya pisan yuk. Oh acan ya muren.
13: Iya deh korek susu.
10: Udah kaget urang dia. Udah kaget eh.
13: Tenang woy.
10: Nyong. Aya buta dulu itu dua jarang pun gede dulu.
14: Tenang, tenang.
13: Gugup.
10: Ulah gugup. Wah ingat siun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an gratifikasieun sedengkeun pangeran memuah jalir janji. Nah meni teu kasentuh eta awak ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aya ku sorang ngagolotrok kitu meni sieun. Cing percaya we kana kagungan.
13: Salah.
10: Aiku kitu teh mah da teu tepe aya kasieun mah aya deung teu normal atuh.
13: Ah
10: oh, cicing kumaha kuring lah. Ulah kaget ye kula teh. Nyemak. Tiup pindah di dieu.

0: Ulu, moyong.
1: Kadekang.
0: Ulu, dulu itu janggut namun panjang gitu.
1: Laras. Faktor perwes kita
2: beli. Ulah kaget, cuy.
0: Wilujeng sumping.
2: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panita Danar Wilis.
1: Sirna.
0: Sumuhun kulang.
2: Padepokan Sirna Rasa.
1: Laras.
2: Dari panita Nasaha.
0: Mangga salik kelawe lanan.
3: Salik kelawe.
0: Nah. Mau.
3: Suguhan cahinto.
0: Ya, ai daek maka itu suguhan.
1: Kucangkir naon.
3: Aya cangkirna euy.
0: Niru ke ku cau daun cau.
3: Bae sari kocai kolomeran.
1: Montong, montong. Padakit.
2: Ulah kaget teh.
4: Ingat saya cilema, aku araraneh cilinya sangnya.
2: Diuk.
0: Wilujeng sumping.
4: Nuhun.
5: 102,4 FM, Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Belum perwes gitu menyo moal orang Argentina mah gitu jauh-jauh. Lain sahagaran aja mangga antos selasa kedap.

0: kaget mane Sustra Jinga jeung Domala.
1: Ulah kaget mane Domala astagina.
2: Lakan.
3: Eta ka si lain mah geuning nyebut Domala di dunya.
2: Mun bela da sakat.
4: Heeh, akeun ae. Wilujeng sumping pangresa denawa.
0: Nuhun.
4: Aya pikeresan naon ieu teh?
0: Kieu.
2: Cami-cami kumata.
0: Seunting bawaning angin kalepat bawaning kilat meunang beja tina meunang dipercaya.
1: Ari eta beja.
0: Cenah di ieu tempat
2: mata
0: di ieu padepokan teh aya hiji jalma panita ngaku Sang Hyang. Aing ngaranna teh Sang Hyang Danarwilis. Daku kituna numutkeun beja tinu beunang dipercaya di ieu dunya teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Can Ngisang, Can Ngisang, Sang Hyang.
4: Poho.
0: Nah ulah poho. Masih dah dihaja poho teh.
2: Ulah deui-deui nyebut kitu tapi
3: bapuk. Ampun mun tengor geus monyong. Heeh. Bae antep da buta ah.
2: Lamun ugan teu meunang.
3: Heeh.
0: Da kitu ieu. Tak kaula dek nanyakin kaandikan naha anu mana anu ngaran panita Danarwilis.
1: Ayo urang cedek nanyakin ka maneh anu mana ngaran panita Danarwilis.
3: Sok jawab untuk nyong.
4: Paralun maklum kasuhun meninggalin nu dipamrih hapunten anu ditedak. Sanes agul ku payung butut salaras nama.
3: Boga siling payung euy.
4: Cicing. Salaresna eta panita Sang Hyang Danarwilis teh simkuring pisan.
0: Sa
4: kuring pisan.
3: Ieu sing pun adi. Dawala bin Semar. Nya eta Sang Hyang Danarwilis teh ieu sih. Bilih bade naroskeun atanapi bade tataros. Bilih palai laku icalan atanapi palai kengeng jodoh. Saya kaya pun adi.
0: Bener maneh ieu teh.
4: Somohon kuring.

0: baru.
1: Sumuhun kuring.
2: Ulu ulu ulu.
3: Sudah nggak sahawe.
2: Aidi sangka teh jelema anu berwibawa. Geningan ieu teh jelema oh sakola ge henteu. Sang Hyang Danarwilis
1: kuring
2: heuh teu nanaon. Maneh ngaku Sang Hyangan minta pertanggungan jawab maneh nepi ka rumah mana. Sedengkeun jalma anu ngaku Sang Hyang mah jalma sakti mandraguna punjuria papawuru sadurung winara.
4: Hiji gelar.
2: Ari sabenerna eta teh hiji gelar. Jalma anu pinuh ilmu jemar pandalar sugih ku pangartina. Ayeuna maneh ngaku-ngaku ngaran Sang Hyang jika nek dicoba ku kaula.
3: Sing urang tes-tes
5: intinya testing heula nya.
0: Payah na siling nyong. Dilisius ya ku siling teu. Naon? Dilisius. Di interview.
5: Testing.
2: Jika keluar hayang nyaho maneh.
6: Heh. Maneh kaluar nya-nya lalaki langit lalanang jaga totosan ku nyanya kulit. Ari masyur kaula yang lancik kaula pikeun nyangka lak maneh anu ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis. Lajeng weh
2: cicing samuntung pipiluan
0: sada dalang baheula kitu teh.
2: Coba keluar maneh Sang Hyang Danarwilis.
1: Aik itu dek naon maksud?
2: Wah, urang adu jajaten jeung kaula.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu.
8: Ibu Imas Mentarsi.
7: Linggihan paling mana Bu?
8: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
7: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
8: Atos 63 tahun.
7: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
8: Panyawat diabetes.
7: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
8: Tos 10 sasi.
7: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
8: Kawitan teh 375.
7: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
8: Hoyong itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
7: Sate acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
8: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
7: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
8: Asato aya karaosna naon
7: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
8: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
7: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
8: 375.
7: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
8: Janten 138.
7: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
8: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
7: Mun Ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
8: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
7: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
8: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
7: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
8: Amin.
7: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: 102,4 FM.
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, kabina-bina. Umurun monyongan segitu kabisana. Menungku segelut-gelutnya. Sebenarnya kudewek itu cicing bisi. Ya tenunga doja kakuring. Bisi dengar cadas ke akang. Peduli cuy, gak syaulah dengar semennya ingat. Haling kakuring, hulurang ijewang aja ngelek lah. Jadi.

0: sahangaran.
1: Dewek kita tadi diceritakan.
0: Oh. Hei, saha.
1: Suryana patah. Ayo baheula mah keur ngora Eka Gandara ngarendek teh. Oh. Dan nepi ka huntu tinggal hiji deui teh ngaran Eka Gandara. Lamun ngaran Eka Gandara sapu bari ompong cenah gitu.
0: Waos. Ayeuna maneh bakal ditugas jaga sabab dulur maneh ngaku sang ngisang asang ngisang. Sang hiang teh.
1: Oh, teu naon lah.
0: Rega lara.
1: Rega pan. Rega.
0: Lajeng wae atuh ieu dewek rek ngarangkul ieu jelema anu ngaran Sastra Jingga maju kurang. Marukan aku aing mau pageuh meureun cekelan aing deuleuh cekelan aing semu gunting.
1: Omo deuleuh cekelan aing mah semu ijit.
0: Untung sok ngalelewe aing jeung. Aduh, goblok.
2: Kumaha Kang eta meni?
0: Cik sebelan teh mangkaning aing mah anti kana kitu teh.
2: Ya, tara kana kitu teh.
0: Kurang ajar sia cekuk teh mejus. Meni lempeng pisan kana ngirung aing. Bangsat sia.

0: Oh, biarkan siap.
1: Sampai
0: akhirnya. Awas yang bakal gunakan ajian ni. Oh.
1: Ajian awak nak.
0: Alhamdulillahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, oh.
0: Lain kawas orang Islam Islam macam takut bismillah. Ah, padun lita yang aing aku mah dalang na we.
1: Benar.
0: Namun dalang na Kristen mah haleluya mude.
1: Iya.
0: Heeh. Ya. Tika balung pancasona. Dicai una jaya di darat jaya una nu calik. Dina korsi gading gilang kancana. Montong nyaran syarikat kalimah aing di ite pamere dia. Di karuhun aing. Bahikin. Matius. Nah, meniti is tenggelan teh. Acan gelo. Tenggelan aing merehrei. Ayo nak di tengah ke tahun 1780 genep mana bakal jadi tangkorak. Cing percaya siapa iman aing. Sok siang. Hup!
1: Kalek.
0: Tekniku makan ya, ay. Wadewe kele. Aduh. Coba. Aduh. Aduh. Tunggu poin sebut nak. Bah. Sok mahnaun sama tu sya. Ampun sasta jinga. Muasa kali-kali deui uing sok sumpah sok. Dek di sumpah naon aing. Dek di ungkulan cakang aku agetena naon aing sumpah. Ini.

Aduh, ampun, Kang. Anungaran astajingga hebat lingas jeung teungeuh napaten. Naon eta meuni ngajenul kitu tarang? Digebug, Kang. Jekuk teh tuur ditajong pucunghul tina tarang melendung. Maia nu ditajong tuur menjeung tarang. Apan tarangna ti dagor kana benteng? Hei, sustra jingga, cika

0: Kita
1: bina bina ting, dewek telan cek silain, ngulah dewek kadunya tadi lo. Ngulah dewek kada haru yah teh. Kuma dewek kecilan si pecakan dewek.
2: Bener mana Tegalara?
1: Duh, ngada keluar tak bener nanyakan Tegalara. Ini ngas bosan lah ingat dengan guna gini. Jenuh. Masa mata-mata yang harap dulu.
2: Bener.
1: Ya.
2: Kasebelan teh siku namun isya kilat kena iga burung. Kasebelan pisan siap. Modar.
3: Tulung. Patir. Tulung.
2: Modar.

0: sayang teh.
1: Waduh. Namun teri tampan ku silai ngai mua teremak dulu.
0: Haling cekuring oge. Tinggalikun.
1: Kade oi. Bisi kurang tanaga samat ya dewe.
0: Kumanya matna.
1: Nudi samat na geges keok.
0: Etak.
1: Oh. Haling haling.
2: Cikan sok sian. Dawala.
0: Kuring.
2: Lamun maneh keukeuh ngaku sang hiang maneh bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka kungai.
0: Sok, hayang nyaho.
2: Bener maneh, geus ludeung eta hate pikeun dipodaran digebruskeun ka kawah sandra di muka.
0: Jadilah.
2: Tong atuh. Aing teh kirata ayeuna ieu.
0: Sok, sok.

0: kumaha
1: sok hayang nyaho
0: sok yeun kareuk edan kasebelan
2: buat kaki teu tadang
0: buledag ti dulu eta leungeunna ngepret kana pipi beulah gede duh kamana dulu euing
2: naon
0: leungit
2: naon leungit naon
0: jipo mangkaning maha tete dulu
2: sabaraha regana jipo kuda itu
0: geus ditawar 400 juta tete kuna teh eling mah.

0: 他不要跟
1: 我住也安过啊
0: 给
1: 你们了吗tidak wala itu ditunggu nak kuat telepon
2: itu kan
1: cukup cukup atau dah diruat aku mama takrim ke punggung
2: kita lepas kang percaya
1: benar lah hebat.

0: ampun, dawala.
1: Nah, gering dulur dewek.
0: Sadaya-daya kaulah temenang pancen ti dewa. Yen telakeun kudu menta pertanggung jawab maneh. Ngaku sang hiang dawala.
1: Cekuring maulah pipiluan kana urusan kuring. Kuring teh hiji rakyat nagara Amarta. Nah, ai dunungan kuring teu nanaon ari ente? Ngilu ateu.
0: Eta dumeh ngaku sang hiang.
1: Sang hiang ngaran kuring mah lain gelar. Nah, kabina-bina teuing.
0: Kaula dik mulang.
1: Ari itu saha hiji deui?
0: Ari sabenerna itu teh keris kaula. Diciptakeun jadi buta nyarek diciptakeun deui we jadi keris ayeuna mah.
1: Hok itu.
0: Iya.
1: Jigra balik. Ulah pipiluan kana urusan batur. Batur dek kitu dek kieu sabodo nu penting ilaing heula we cing balek lalampah jiga tu. Nya jalankeun anguran kawajiban ti dunungan maneh.
0: Sing bener digawe kitu. Kaula dik

0: saha teh teu menyang duit teh. Tiraku poho deui dulur urang ti sawarga. Nah, dewek boga dulur buta kitu. Kang Yama teh teh Yama Dipati. Pernah nanti dewek teh naon adi atawa lanceuk teuing teuing lanceuk teuing adi. Lain bejana bapak dewek teh cenah anakna teh di sawarga 10. Pangna dikejarkeun oge meureunnya ka dunya teh nyeta we meureun. Naon kan? Geus sabar teuing anak di sawargana. Can di dunya anak bapak dewek mah anakna geus 3 tapi teuing saha indungna da. Masih tiragen mah indung sampeuran. Heeh. Tina gebog meureunnya euy. Duh, da wala. Beuki dieu beuki harenghen silih ngaku sanghyang teh dulu. Keur nu resepeun jeung keur nu nyaaheun moal ngaganggu ka silih tapi keur nu ngewa dulu. Oh, iya. Da ka jelema teh euy teu resep kabeh henteu. Setiap loba nu resep teh anggang teu mika ngewa. Da kitu. Sanajan ka jelema loba nu mika ngewa teh anggang ti tetangga. Eta. Ya anggang ti mika resep. Kitu euy. Tenang, tenang. Barang sawager magan sapratane pun nyata ieu Resi Narada kairing para dewa lumungsur ti sawarga Maniloka. Hai, dawala ulah kaget ieu kula ti sawarga.
1: Tuh percaya ceuk aing geunyong.
2: Ngabring kitu wae.
0: Ngabring kitu deuleu barakatak Narada, barakatak Bayu, barakatak berkata Pak Aci.
2: Ulah kaget ieu kaula.

0: semahaturan rawuh kahonyokan jenengan paman Tisawarga.
1: Semah kapi hatur sih. Dek jenal pernah teli nyong. Maon, mang atau gua?
0: Mang.
1: Ayo semur mang. Ngaturkan semahaturan rawuh kahonyok meng. Ayo mang.
0: Hang nuhun cepot, nuhun cepot, nuhun cepot. Arif sugan tesaha. Anu ngapusang yang teh maneh jadawara.
1: Oh, horo ya.

0: astrajinga sarang dawala oge sami. Kaget ku ayana sumping para dewa. Itu kayaanana ieu dewa-dewa anu sami lungsur di sesepuhkan pura Sinarada di sawarga. Kunirahangan diga.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
3: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
4: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
3: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
4: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
4: Amin ya Rabbal
3: alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
2: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Peace FM.

0: Dewa anu parantos aya di ieu padepokan Dawala sareng Astajiga. Uniraangan dika semah kapihatur ka hunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga.
1: Oh, iya.
0: Sumaha aturan rawuh di abdi geus yeun?
2: Allah.
0: Sastra Jingga

0: itu udah cek tukang pancun oge.
1: Oh, pancun pancun.
0: Sadaya-daya nu
2: cikan minta pertama jauh. Nah, udah dia. Nah, udah tuh itu maksud yang tujuan anak. Ngarun ngaribukun dia.
0: Naon sabab? Jawab dah wala.
3: Sepinya.
0: Salaras namanya gitu kuran. Abdi nguping yen etas kasang hiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma.
3: Laras.
0: Seolah-olah etate mancing.
3: Oh.
0: Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho. Kajalma anu gelar sang hiang.
3: Iya, iya.
0: Bari padahal abdi teh teteh tihori. Lain tihori atau teori gitu belum. Nyaku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Daerah kukuring teh dicaritakeun bag-bagan agama.
3: Oh, beres tah.
0: Jeung eusi tina palasapah nagara Amarta. Yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palasapah nagara.
3: Nah, eta.
0: Tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan. Katerangan kumaha? Katerangan kumaha? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamimpin, hanapna RK jeung RT, eta anu wajib diturut.
3: Oh,
0: bener-bener, oi. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri mingkum.
1: Aduh, ayak itu nasi akang eta, tak. Ayak itu na bener, kan.
0: Oh, aing mah tuh di Bance oge, di Cilempeni, 7 tahun, mas santren.
1: Di siap Bance,
0: tak. Oh.
1: Ayak.
0: Saya di Bani, aing.
1: Nah, kan, oh.
0: Diajar bahasa Jepang.
1: Oh.
3: Diajar cap jempol. Jadi bahaja.
0: Tuluy?
1: Teras.
0: Salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi sadaya.
4: Iya.
3: Teras.
0: Tah, nyaku kuring teh dibebek we mental nate supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta.
1: Uluh aya kitu nya.
0: Dawala abdi cekula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan. Alasan kumaha? Alasan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua weh jeung ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puri di caang negrak bari teu ka tembok.
4: Kari-kari
0: ayeuna ku maneh dik dibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nganya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk kuring. Eta ari maneh masok malik-malikeun.
5: Rejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu.
0: Heeh.
3: Udah belum sampe.
0: Tong sok tuna talata heuh ku aka kanya. Deka geumpeur ngomong jeung dewa poe. Heeh, grogi.
5: Rumah saya ke penuh umur. Ay, penuh lecay.
0: Bakal nyilakakan, ya bakal ngeresahkan daulah. Nasahan, nuresah, bukti enggak, ya dah. Kapan tersahal tika jadi adu kealaman? Atau wajar, weh, dah di dunia. Di dunia, roba kejadian, mah. Gaya halangan anak, seolah-olah kuring teh. Puasa di restoran ya teh. Naik kur cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi nok kacing calang ka itu na ge.
5: Tapi aya sakali-kali mah nu ngabutuhkeun nok kacing calang teh.
3: Kenaon kang eta?
5: Heeh, keur nu malemur.
0: Tak kitu. Panuhuna dewa mah ulah pipiluan kana urusan kuring da kuring mah rakyat nagara Amarta. rakyat negara Amarta teh ngabogaan pamarentahannana. Nah, ai pamarentahan kuring teu ngaganggu ari dewa. Sieun beakeun eta dewa teh naon? Sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nyembah? Oh. Nah, jigi ka aya maneh da wala. Sumun da di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Nah, maneh nyarek jelema nyembah ka dewa. Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Nah, da eueuh disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya.
6: Dawala, lamun maneh nyarita nepi ka pribadina ieu bakal leuwih ribut kaya.
0: Kacau ieu. Ributna naon? Ieu.
6: Jelema di mana geus kaancikan pamadegan, di mana eta jelema geus percaya ka dewa, pamadeganana tuluy diganggu, jelema mah dawala sanggup korbankeun jiwana jeung tibatan diganggu pamadeganana. Sok nekat tak ieu teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun.
0: Asawios da kuring tanggung jawabna.
2: Ulung.
0: Ulah dawala omat ulah nepi ka perbahdinya eta paham naon anu dipake kumana.

0: Sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa. Tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu. Dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ay. Nah maneh geus nyao kitu ka pangeran maneh. Apan geus dibejaan aya iman dina hate. Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh. Ah, nama kejeng nanyakeun di mana naon teh?
1: Cikan jawab.
0: Eta ceuk di dinya di mana?
2: Yeuh.
0: Pangeran urang teh dawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Naon ari hukumna nu kitu?
3: Mana tonggilawanan dari tonggilawanan itu bapak lalinter urang mah di mana sakola lain lawanan da wala
0: cicing
3: ieu na da teu lumpatan yeuh ge
1: lain kitu mana tong ganggu
3: lah diganggu di dewa mah ulah dewek mah rumah saya hirup teletik buri heeh
0: Cicing mun nyoga gara gue panayakan ka injak.
1: Oh, ngagokan weta. Cicing elan.
0: Naon bieu teh dawala? Sumuhun abdi rek naroskeun ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Hayu nu kitu hukumna naon ngaranna?
4: Teh, udah kana hukum ya.
1: Nya ieu.
0: Eta ceuk maneh naon? Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh.
1: Heueuh
0: yeuh. Ha eueuh. Atuh lamun kitu mah aya teh mangeran kana eueuh.
3: Atawa mangeran kana gede.
0: Cicing.
1: Tatangan ku bae digagokan pisan.
0: Cikan da eueuh ceuk abdi mah nu kitu mah ha eueuh ha namun kitu meureun aja teh mangeran ka nu eueuh
1: lain eueuh aya
4: aya
0: ceuk saha teteh aya teh
1: ya kaula batara sambung
0: ajeun percaya yen pangeran urang aya
1: aya
0: ari hukumna aya naon
1: eta ceuk maneh naon
0: hukumna aya mah karaba karasa katempo
1: nyenya
0: mana
1: ya teuing
3: geuyo
1: hukumna aya engko teuing
3: engko aya engko teuing
0: hukumna aya mah karaba karasa katempo dawala abdi na ceuk pamadegan maneh naon lain aya lain eueuh pangeran mah da tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh heuh di mana lamun teh bisa disebut di mana naon teh ta eta mah panlaisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge
1: ieu ece
0: jadi teu aya keur conto-contona acan di kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan da wala nah make jeung kumaha ha kumaha gugu we parintahna jauhan laranganna tuh jadi gugu parintahna jauhan laranganna
3: tah kitu jadi larangan teh kudu dijauhan nya mah gagoda wae teh larangan teh
1: larangan
0: cicing
4: negatif wae tujuan teh satu.
0: Tong kana negatif wae tujuan teh cicing.
1: Tong
0: ngajilikeun darinya. Ulah, naon? Ari dewe kira-kira nara nyalon lurah meunang wae. Coba. Di mana biaya nak dek nyalon lurah teh? Ye, cari gadekeun belegung.
4: Coba. Asal meunang cari gadek.
0: Heeh. Kudu bersih dek nyalon lurah mah. Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebeakan. Eh, dewek teh teh ambisi hayang jadi lurah dulu. Nah, uluh bisi sileng teu percaya dulu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah. Bakal gede bati dulu. Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti na'udzubillah min dalil.
1: Parek usaha.
0: Lain dek bajuangnya ngeusi kamardekaan hayang jadi lurah teh. Aya aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamimpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa teh nyata ulah nepi ka kitu. Oh jadi teu meunang ngagadekeun cari teh. Ya teu meunang. Teu moal acuan.
1: Matak teu montong.
0: Embay ngagadekeun mitoh hawe. Dek kumaha mikiranana kaulah ka pangeran atuh lamun awe contoh-contoh nasan. Ah da teu dititahan neangan pangeran. Ulanan ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we. Naon? Seun ulah mikiran anu ngajadikeunana, pikiran mah jajadianana. Di antarana urang heula anu deukeut pan urang ge jajadianana keneh. Jajadianana keneh urang. Nya pikirane urang heula anu deukeut ulah nuduh kana jauh ulah jawang kana angang. Nu caket geraraketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak gerapangihan cirina satantung diri
4: iya
0: nah marukana dina awak urang lain gaib bungkul iya iya disangka ku dewe gaib di anu sok dina rungkun
1: kita mah riwa atau
0: juga saya etak baru dewek teh euy rujakeun mah sasajen komo keur jaman nomor mamare tong puncak manik naon puncak manik teh puncak manik ini nyen sangu dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan cenah capi sigel
1: nampiling ya ka
0: wow gebuk
4: samana bekam kayaknya
0: lain puncak manik ketemu atuh puncak cae.
1: Puncak mulia.
0: Tak itu. Jadi urangnya panjajadian anak keneh gaib-gaib bungkul nu aya di awak urang di antarana awas denge atawa pangreng pangnaon pangrungu paningali pangangseu pangandika jeung rupa-rupa deui. Ieu sadayana barang-barangna pangeran ulah diaku ku urang sadayana ge nu anjeunna. Tak ari makena kudu luyu jeung kapalai anjeunna. Kapalai nu kagunganna. Nanaon kapalai nu kagungan? Aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian pikeur ibadah. Oh, eta teh euy wa mah ulah tu jinna wal insya illal yabudun teh. Lain bisaan akak yeah. Murid banyu resmi teh aja
1: jelas Bang Haji
4: Suryana Patah
0: itu cek dek oge di babah holiang kungsi masantren
4: Kang Haji GR kungsi
0: Kang Haji GR Pak Haji Ateng
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: No alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.

0: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamnanya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngati mana Bu alfa propolis?
1: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM-nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
1: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saatos apa popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa popolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar Bu nya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti paling mantan?
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Al-azizil ghaffar. Khalikil jannati wal nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah, in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini, di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. "Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga." Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama. Sudah datang Al-Quran tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِئُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya. Masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat. Mereka meraung. Mereka hendak lari. Mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan, sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja, sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya, macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35, kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya. Seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman. Segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad. Engkau telah benar Muhammad. Laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi. Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka. Diseret-seret dia di jurang neraka. Dipatoki ular, hancur perutnya. Dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi. Terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim. Suka ngobiekin anak yatim. Sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang."
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka. Panjang sangat kukunya itu. Lalu mencakar-cakar mukanya sendiri. Hancur mukanya berantakan dicakari oleh kukunya itu. Lalu dibulatkan lagi. Dicakar lagi. Hancur lagi. Dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka." Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit, ya berhenti sembahyang madep mulu, nah madep ngudik sembahyang." Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau, "Habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir." Dengan segala macam jalan, dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh, keliling dia. Bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian.

0: tukar akidah, pindah iman, innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan, 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh, 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran. Menukar, mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu neraka jahanam.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa atau mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun, gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga kita kemarin mati, gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia. Sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya, lihat motor, sudah punya motor, lihat mobil, mobil, lihat pesawat terbang, pesawat, lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan, namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin, ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya, berabeh, berat, jangan deh, jangan. Siano aja kapok. Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini, apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazinahum an solatihim sahun. Allazinahum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan melalaikan solat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobiekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fis Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7 kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

segar yang mulai mengering. Darah yang sama ketika Adura menjadi saksi keluarganya terluka, terambil nyawa. Darah keluarga yang menurut dia tak berdosa. Adura mencoba bertahan dengan gontai berjalan. Akankah aku seperti itu? Atau akankah ada saudara-saudaraku datang membantu? Adura hanya bisa terseduh sambil

0: demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai hati jelepret, gini gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah lah sakedun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah teh ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyain mah, alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, aya nubada disawurkan kan usanesna, Pak?
3: Ya, upami aya nunggaduh panyawat sepertos abdi, ya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tos mah ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueur tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah tadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20.
2: Jadi sampean teh ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat,
3: Bunya.
1: Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ya aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah, tos tahunan gini ngadu jag-jag deui ayeuna gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: like an old friend. Ramadamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
2: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
2: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
2: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
2: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabar botol?
1: Namanya sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di Mesar Dei, abdi T2.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Dacan kemana-mana lah, ayah herbal mah, mungka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah, anggar wae geningan, mung hari tahu. Ungkul terus ngelain muntah ayah we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentenna tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawa teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa pros alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus menemui hiji kan menemui sabotol bapak mengalir eta terus rada ipis ya teh mentak mesir day teh gitu tak harus sehat teh gar ya rada baal di kaki teh nipisan gitu
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji dan ten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu
0: uningat timanten pak Alfa Propolis
1: pak masuk ngupingkin radio
0: bila ayah pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak mangga pak
1: dah kak palawargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina
0: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambah lancar banyak
1: amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu.

0: Iya. Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nang bijian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten
3: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sa teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus. Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya
2: nanti. Sabara kali saya dinten ngeliat itu?
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
3: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes?
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tiga kali?
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Memek sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten?
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu.
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Aduh. Masya Allah. Gening si Titi tak sakitu gelis nak. Aduh. Sakitu demplon. Aing teh asa kapilu penan itunya. Teningali ti basa eta. Sedengken si Titi teh geus tila aya di dieu. Aya manehanna. Tak kapilu penan. Beda aing sok ngedar wae nya. Di luar pipa pangihan jeung nu gareulis. Aduh. Tapi ieu memang gelis asli. Jadi weh karek sidik ayeuna ka si Titi. Kitu ceuk ka Teh Ian anu geus mimiti kausap setan perbawa dina ngalamun teh. Ari panona terus neuteup ka Nyi Titi dipelong tepi ka tempat runtah teh ya. Teukung sirila Nyi Titi geus balik deui. Ayeuna mah nu kaciri teh hareupna, badan hareupna Nyi Titi teh. Atuh komo Ian teh beuki moho. Nenyo gunung sakemaran anu oyag-oyagan. Beuki rosa ngageterkeun jajantung Ian. Sedengkeun pakulitan, waduh. Memang kasebutna hideung santen, tapi semua hejo carulang. Tadi di sawang ku Ian ti tukang, teteh lanyi Titi teh lenyang. Ayeuna diteuteup ti hareup beuki jentre siup nakeranan. Teu aya cawadeunana. Malah tangtu ditidik teh gigir moal teu leungik atuh da puguh pangawakan keur meceuh na ngararesi. Alus pamulu na hade ome hade piara. Maklum atuh parawan jekekan Nyi Titi teh. Aduh, daek samedin ieu mah yeuh beuki sidik, beuki nyata. Geuning aya musti ka di ieu imah teh. Be. Aing geus heubeul ye. Geus leuwih ti 2 bulan aing tara kaluar. Tara papangihan jeung awewe anu gareulis. Heuh da saorana atuh ti heula mah ambeur unggal poe aing kujer jeung awewe teh. Ha. Aduh. Nyeungeunah mah Kang Rusli we bebasnya. Aduh, teu cara aing. Aduh, keur naon Kang Rusli ayeuna nya? Boa-boa juga nama. Tapi kabeneran ieu mah sungguh pucuk dicinta ulam tiba. Kabeneran ieu mah yeuh. Operator ulah kabitaeun nya. Komo nagadongengna mah sok oncomeos ulah. Aduh. Operator, kumaha operator? Aduh. Deudeuh Nyi Titi, aduh. Operator oge aduh lok jeungna teh aduh ampun. Matak poho kanu di imah yeuh. Alah. Aduh, ieu Nyi Titi. Jadi mun kitu mah aya keur patuurkeun. Lumayan. Jeung tibatan eubeuh batur mah, jeung tibatan lumanyun mah. Kitu ceuk Ian bari kumetap kawas anu lapar neuleu dahareun. Keur kitu teh kabeneran lar Nyi Titi ka hareupeunana. Gancang dicalukan bari digupayan. Nyi Titi ngaraneg ret ka Ian bari nanya sopanekeranan.
1: Bade aya pikeureusan naon, Den?
0: Ka dieu heula sakeudeung bi.
1: Mangga.
0: Nyi Titi nu da wadah runtah sampoyong ka deukeut Ian. Bregdeku nyang hareup ka Ian nu sidengdang dina kursi hoe. Sajongjongan mah jempe. Ian lain ngomong kalah melong ka Nyi Titi diteuteup tina mun-munanana tepi ka hanap. Komo di tengah-tengah mah rada lila melongna teh. Teuing neuleu naon atuh Ian teh. Nu mutiara siga namanya. Nyapuguh Nyi Titi teh samar polah, luk tungkul tegenah di pelong wae ku Ian teh. Jantung naratuk tutunggulan hatena pating sareblak betimbul pikiran goreng roba kasieun jeung kahariwang nyititi ngupat jroning atina.
1: Aya kunaon den ian teh jadi kitu? Rek naon ka aingnya? Palang siang.
0: Tekebat ukur semetinya ian kaburu ngomong. Bi, keur naon ayeuna?
1: Nuju masak, Den.
0: Ari geus masak rek naon?
1: Biasa we, Den, ngepel sareng ngaleot.
0: Memeh ngepel jeung ngaleot. Pameresankeun kamar kuring nya. Sepre ganti, bantal poean jeung simutna seuseuh geus bau, duh. Geus bau hapeuk, Bi.
1: Mangga, Den.
0: Nyetiti cengkat. Maru kanan geus rengse meureunan tapi dihalangan ku Ian da betah keneh neuteup nyititi anu geulis can wareg nenyo meureunan anu mongplo harita teh nu donto Ian teh diukeula Bi.
1: Bade aya pikeureusan naon atuh Den?
0: Da jantung nyititi beuki ratuk. Aduh naon salahna atuh mun ngobrol heula sakeudeung jeung kuring da moal matak ngaganggu kana pagawean atuh. Kitu lain cek Ian teu weleh neuteup.
1: Moal Den.
0: Ari Bibi betah di dieu. Bibi betah di dieu, Bibi.
1: Betah Den. Margi nu kagungan bumina sarai mana ibuna bapana para putrana. Abdi teh hayang ngabakti we etang-etang mulang tarima kana parantos sarai mana. Ngajahit abdi tina katungaraan
0: ceuk nyetitik ngebrehkeun eusi hatena samarukna nyaan ian teh ngajak ngobrol sawajarna. Oh syukur atuh ari betah mah Bi da kuring ge bungah boga pembantu cara Bibi mah tapi ieu teh sanyana mah asa karagok Bi. Bibi mah asa teu pantes disebut jadi babu ah teu pantes Bi. Depan terus jadi pembantu rumah tangga. Tapi naha betaik atuh Bi jadi pembantu? Nyititi terimaran ditanya kitu mah. Kalah mikir dina hate. Naha kamana loyogna omongan ian teh? Naha geuning beciga nu nyosok jero? Nyititi jadi gempeur hatena beuki hariwang. Bi.
1: Kumaha Den?
0: Ti mimiti poe ieu ulah nyebut Aden ka kuring rehe lah teu ngeunah kadengena jeung deui Bibi ulah nyeri hate mun ku kuring disebut ngarannya moal nyebut Bibi lah teu pantes da umur teh sanapeun kuring sigana mah mun kuring 24 taun Bibi sigana mah kan 22 taunnya. Kumaha
1: mangga Den.
0: Ih, ulah nyebut Aden atuh, sebut we ngaran, Ian kitu, atawa Yayan kitu, atawa Akang kitu naon atuh?
1: Teu rarantun teuing atuh dah. Meureunan abdi teh disebutkeun jalmi culangung, teterang di tata krama.
0: Da moal naon? Ti. Cing. Kuring ye hayang apal sabara taun umur? Kolot mana jeung si Yayan? Ian mengkolkeun obrolan becikan hayang sagalanya kana urusan pribadi nyititi.
1: Ari sareng nang Yayan mah kolot abdi atuh Den.
0: Geus den deui wae atuh. Tong Aden ah. Tong udan Aden. Heeh.
1: Ilap Den, cep.
0: Tuh. Moal nya nyebut encep ka kuring. Kalau saha cing antara kuring jeung didinya? Ia nyerenge. Ari nyititi ngeluk tungkul da nya manehna teh teu pantes nyebut encep ka Ian da umurna memang Ian teh saluhureun manehanana. Atuh nyititi teu ngomong deui kalah beuki rumpang rempeng. Ngan untung Ian teu katutuluyan nanyana ciga nu kagokeun manehna oge. Ian ngomong deui panungtungan. Geus atuh Ti, Cik bereskeun heula pagawean. Ngangke memeh ngepel jeung ngaleot. Heulakeun kamar kuringnya, pangberesankeun kitu.
1: Mangga mangga Den.
0: Nya Titi anger nyebut Aden sabab geus keunah kitu. Ari ieun ukur ngarahuh. Terus ngadayag-dag kana korsi harita teh. Nya Titi buru-buru ngaleos ninggalkeun Ian. Mani atoh dititah ini teh. Kop kana wadah runtah, bus ka dapur rek nguluykeun pagaweanana ngan orok kaya hatena jadi tetenang. Da eta di imah ngan duaan, teu aya deui nu sejen. Bari digawe teh hatena mah teu boleh hariwang.
1: Aduh. Nya ka mana ari Neng Yayen atunya, duh. Meni keung kieu. Di imah teh taya sasaha. Jeung aneh deui tara-tara kisah sari. Den Ian bet di imah. Matak naon atuh mun ini deui ka ditu atuh ah. Biasana oge ini isuk datang peuting. Kadang-kadang terbalik atuh.
0: Kitu ceuk Nya Titi dina hatena. Kaayaanana estu sabalikna pisan jeung harepan Pa Aris. Lamun Pa Aris mah bungah ningali Ian aya wae di imah teh, nganung harati rada lilir beureun ayeuna mah rada sadar ayeuna mah. Nganung harati rada sadar. Daek cicing di imah, tapi kahayang Nya Titi mah beda deui. Ian teh ulah aya di imah da geuning mawa hareudang kana dirina harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Ginjal teh ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang, gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana keranya? Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes ma, ayini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seir kasihan cek. Kumaha cara pemakaiana cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: wadah pawon tening di salabeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Cempalaraja di Balairu. Sang Nalendra jejuluk Prabu Drupada remagantian garwana Dewi Gandawati oge rayi na kakasih Gandamana salaku patih nagara. Oge sadanten apatur nagara anu sami nampi pangangkir ngantos kana dawuh na Sang Nalendra. Tungkul kemari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Prabu Drupada duduwong samanea mang musahing kang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Unirahangan dikalis manis leuleuy kedah atra lan pertela. Rai Gandamana kapayun linggihna oge sajumlah apatur nagara.
1: Baulah nampi rebunuh laksa ketika bingahan Rai Gandamana kanu pihak pembagi kalayan ngahaturkeun semasung kumkuhnya panjenengan Raka Prabu.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundih Mas Raka.
1: Luhun ini kalih nati eta kaya pikir saya naon ite purwa Raka Prabu kesanimalan kalayan tekan turatu ka Aceh Ratu ngahaturkeun semasung kumkuhnya panjenengan.
0: Gana manah ditampi puja stuti rayi ku Aceh.
1: Kalayan kalih nati eta mangga atuh urang sami-sami ngupingkeun naon rupiah dawuhan Ira Ka Prabu.
0: Okie rayi Nyai kaulanu oge sajumlah aparatur anu sami dihaturanan linggih.
1: Inggih.
0: Urua dihaturanan linggih. Urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Wirih dina danget ayeuna urang tiasa riung mung pulung di balai irung bongkok ngaronyok kalayan sadayana aya dina sehat aya dina kawilujengan. Muga-muga cing sapa paosna.
1: Amin jun. Amin.
0: Sajabina ti kitu berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana kaula kutiasa na nyawasan kena pangangkir kaula sadayana kalayan sakaligus ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna kasadayana aplatur nagara sipi militer menteri bupati oge kadituna ka tokoh masyarakat anu parantos tiasa ngarojong kana non rupiah pamaksadan di inagara. Mangga kaula umajak dina mangsa ngeusi kamardikaan di inagara kalayan dina mangsa urang ngemban amanat penderitaan rakyat tanaga emutan sareng sajabina urang sami-sami wakapkeun demi nagara sareng bangsa. Jadi ulangan ukur dijieun slogan wungkul demi rakyat demi nagara ulah mengatasnamakan rakyat bari padahal hirup teh keur kapentingan pribadi golongan partai jeung sajabana tak ieu teh anu ngamamalakeun atanapi bakal aya mamala nu teu hade kalayan didi bakal lunturna wibawa sareng komara sajumlah aparatur nagara di mata masyarakat. Kalayan dina mangsa urang ngajalankeun kewajiban ieu teh kedah aya katarbukaan kedah nemrak ulah aya anu disumput salindungkeun ulah aya anu didingding kelir genang siloka kedah dipedar sacara basna kalayan cingka uningga ku sajumlah hamba rakyat nagara.
1: Ingih mangga mangga diestukeun diestukeun.
0: Margi kaula teh sok ras emut kana lalampahan riwayat-riwayat anu parantos ka kuping tur anu kabaca ku kaula sejarah. Dina jaman kapungkur aya hiji raja kakasihna teh Prabu Dasamuka Prabu Rahwana. Anu eta Prabu Rahwana teh pagaweanana ngan ukurkeur kapentingan diri pribadina. Dugi ka anjeuna hiji raja Alengka Dwirja teh ngiwat garwana Batara Rama tina pribadi eta anu temahna nyanyana ka nagara sareng ka bangsa. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya. Alatan tina nafsu pribadina tah numawi di dieu. Karesep raja teh ulah dicacanak kana karesep pribadi. Kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja. Margi naon anu baka katalangsara mah rahayatna. Isoleda tukang cenol ngan ukur pupus gelas jeung keler rugi ukur pribadina. Tapi lamun ti soledat lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum. Turta henteu sakedik dina jaman kapungkur dina jaman eta Ramayana Dasamuka dihujat. Malihan anu ngahujatna geus sanes anu lian putrana Arya Kumbakarna kakasihna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu eta jama teh sasatna jadi tahanan politik alatan vokal teuing nyaritana sinir sumampir ka eta Dasamuka. Bari padahal seug upami diemut dina jaman kiwari seug upama aya nu unjuk rasa model kitu nemongkeun rasa kaprihatinanana. Urang salaku pamarentah teh kudu sagancangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu langkung demokratis.
1: Leres leres leres leres
0: kukituna Akang oge masihan kasempetan ka bojo Akang Gandawati mangga dina ngadampingan Akang ayeuna aya di sagigireun Akang sami Nyai ge ulah leupas demi kapentingan nagara jeung bangsa. Kedah ngiring tanggung jawab margi upami teu aya istri di nagara kumaha teuing jadina.
1: Uluh kantenan kantenan kantenan kantenan
0: tadi di urang sadayana kedah ngahormat ka kaum ibu.
1: Uluh komo deui kapan urang ti bijil teh da sanes ti beulah batu. Sanes ti beulah batu sanes urang bijil teh sanes tina benang sutra. Sanes sanes bijil tina termos tangtosna oge urang kedah ngahormat ka kaum ibu kalayan teu sakedik tanggung jawabna kaum ibu utamina dina ngadidik putra putri. Naon margina dugi ka dinas dina katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu aya rido hampura ibu Sinang Rama. Dek teu kitu kumaha margi indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung hanteu pundung. Deges takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing.
0: Leres rayi.
1: Pantes surga teh aya dina telapak kaki ibu Sareng Rama. Leres. Emut kana jaman Rahwana leres. Pagawaianna nangan ukur-ukur kapentingan diri pribadi mak harta kakayaan anak di ditu di dieu. Wuluh di luar nagara. Teu inget kana sahana pun kitu we nu sarareubeuhna teh konco-koncona kroni-kronina. Anak-anakna diantawihna Indrajit narantaka. Bukbis sareng sajabina-sajabina eta we nu diogoh teh anak-anakna. nu diwawoi teh kumaha atuh temahna ai dihujat pajarkeun teh cenah subversi kitu baheula teh baheula ayeuna mah nu kitu moal eueuh.
2: Eta mah
1: jaman Ramayana eta mah.
2: Nya. Ayeuna mah jaman merdeka teh aya.
1: Teu aya. Teu aya ayeuna mah. Nya. Teu aya nu saroleh.
0: Ganna mana?
1: Gaulan.
0: Tah ku kituna nu mawi teh oge. Urang cing waspada sareng permana tinggal da moal lila urang hirup di dunya teh.
1: Sumuhun sumuhun sumuh. Moalami moalami. Naon atuh ari harti hirup? Naon atuh ari pae?
0: Ari hirup teh sabenerna mah aktivitas. Jadi kudu aktif dina sagarupa hal. Dicontoan ku diri pribadi. Pangdenge, paningali, pangangse, rasa, lengkah, jeung sajabana aktif kabeh. Ta urangna anu kacicingan ku eta kaaktifan teh sasatna ku uleun. Kedua, jeung sajabana tah manusa anu mudaya kitu teh paeheun disebutna.
1: Leres, leres.
0: Jadi urang teh kudu seueur kagiatan tapi eta kagiatan teh anu bakal mawa mangpaat dunya rawuh akhiratna numawi urang sami-sami pilarian kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Ulah rek sakali-kali neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Naon margina margi ari maot teh saleresna mah awal tina kahirupan anu langgeng.
1: Jadi maot teh
0: awal tina kahirupan anu langgeng.
1: Waduh. Jadi si horeng di dunya mah sakedap,
0: sakedeung nu matak naon anu diudag-udag ku anjeun teh atuh. Anu diudag-udag ku anjeun teh neangan kasenangan dunya bari jeung nyuk suka siku ka batur jujak jejeg ka batur. Hasil sirik pidik jeung kaniaya iren parasen mak sagala di aku teh naon atuh anu jadi udagan teh da sakeudeung di dunya teh. Jeung naon nu bakal dibawa?
1: Leres.
0: Tong boro make jeung pangkat rai ieu umur oge bakal sakeudeung nu mawi hayu ieu gawe teh aya guna jeung mangpaatna pikeun bacaeun anak incu nu bakal datang.
1: Ibarat
2: lir pendre ieu geus
0: barang nuju raos guneman satur di balai irung surak ambal-ambalan disaluareun ieu balai irung aya tamu. Nyaeta sumar-sumar kemanikan prapta kacetia pranyata kakasihna Bambang Kombayana anu ieu Bambang Kombayana teh sasat dulur saperguruan waktos di pertapan harga jembangan nyaeta di Resi Barat Maja anu sakaligus Resi Barat Maja teh ramana ieu Bambang Kombayana kitu kaayaanna. Margi aya patula patali janji waktos di pasantren seug upama dikersakeun ieu Sucitra. Ari Sucitra teh nyaeta Prabu Drupada teh di mana parantos jadi raja malihan aya kasenangan yakin Dorna bakal digupay atanapi ieu Bambang Kombayana.
1: Sorak kenal lagi. Hanadayo. Waduh, ayah tamu.
2: Tamu.
0: Sampurasun kula Sucitra. Rampes. Gining kisobat itu teh linggis.

bagea pembayana. Aduh, bagja teh. Ampurasun ieu. Sangat lingih. Kaget ku nirakan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bae benjolan.
3: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
2: kuntu. Panas, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadua panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu teu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kanu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Wati sareng ganda manah kaget ningali ieu tamu anu dianggapna samplak luar tina ramah tamah sopan santun.

0: kunirahangandika.
1: Umbayana bagea sadatangna anjeun.
0: Bagja Sucitra, kula tatanya kaitu jeung ka dieu. Ayeuna sasatna bisa patepung lawung pamprok jonghok tur. Kula menang beja di nagara Astina cenah anjeun geus diistrenan jadi raja di ieu sempelnya. Walah. Syukur bagja kumayangan.
1: Leres.
0: Oh iya, garwa teh.
1: Tapi nodama ngenakin iya pun bojok pembayana. Kakasihna Gandawati. Gelis Gandawati.
0: Disangka. Hebat anjeun Sucitra. Boga pamajikan gelis sampernik hebat. Hebat anjeun Sucitra.
1: Sadayana anu sami aya di ieu balai irung kaget ningali ieu jalma. Nyaeta Bambang Kumbayana anu sasatna nyaur-nyaur Sucitra. Bari padahal eta Sucitra teh kakasih nuju anom ieu Prabu Drupada. Memang satu acana di istrenan jadi raja nagara Semperja neraskeun mertuana kakasihna teh Sucitra.
0: Utami na ieu ganda manah sareng Gandawati.
1: Ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu kapegung.
0: Katurug-turug ditoel ku Dewi Gandawati. Aduh, coba teuing ganda manah. Nah, asa kabina-bina ting camplak luar biasa.
2: Ya, kasopanan bulannya.
1: Kasopanan ieu jelema luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib jeung sajabana.
0: Mana? Mana sopan santun? Komo kapan ieu salaki kaula teh? Sasatna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh. Karena mana? Naha sisingan kitu Andika?
1: Ganda manah teu antap parah deui ieu. Anu dianggapna henteu sopan Bambang Kumbayana dirawe di sana kaluar.
3: Urang ajar kaluar ieu.

0: Dayana anu di balai irung kalah langkung kaget ningali gana mana ngarau sasatna ieu Bambang Kumbayana dipanggul di sana keluar dibuntang dibanting bodor. Saha siang ngaran teh?
1: Kaula teh Kumbayana.
0: Kumbayana urang mana ajeun?
1: Kaula ti pertapan Harga Jembangan atas barat. Kaula putrana Kangjeng Rama Resi Barat Maja. Saguru saelmu jeung si Sucitra.
0: Ulah, itu si kurang ajar pokdeui.
1: Kaula teh ieu teh dulurna barayana babaturanana. Naon ieu teh maksudna ajeun teh? Ai. Ya irung kaula getihan.
0: Puas jurig. Kabina-bina teuing sahirup teh. Utang pati bare pati utang wirang dag we wirang. Teu sopan kurang ajar.
1: Naon teh?
0: Modar sia. Untung make jeung kekekeke kurang ajar.
1: Teu apaleun kaula sobatna Sucitra.
0: Tuh geuning pok deui. Modar jaeh.
1: Kurang ajar.
0: Kaula gana mana ieu? Teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan dihina aing boga raja. Dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa kari-kari ku anjeun dihina. Teu sopan teu teu siap urang
1: ieu. Aduh. Benar eta anjeun teu gana mana?
0: Coba
1: sok urang tarung jeung kaula dieu.
0: Maju saya ayah

0: bayan koman para.
1: Yenge.
0: Iya bambang kobayana ka desa tanaga ku kanda marah.
2: Wah, sering genset main aja.
0: Aduh, wih, ya ampun, mana-mana.
2: Aduh, wih, ya, aduh. Genset main ku pantos ya.
0: Alah! Aduh, ampun. Aduh.
3: Ke gana mana ke. Datan nira tangan demam.
0: Datang nira tangga teman ewe pakulingan rana. Ini rahingkang sampai.

0: Heula gana mana heula. Cuman Raka Prabu. Si kurang ajar teh. Aduh. Ampun teuing gana mana aing disiksa. Sucitra nepi ka kitu anjeun. Atuh salah sampean Kumbayana. Geuning nyalahkeun kaula. Anjeun teu apa kana sopan santun ramah tamah. Sagala rupa oge atuh Kumbayana kudu bisa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa tumpah-tumpah kaula teh kapan geus diistrenan jadi raja. Diriung-riung para pangagung. Sasatna dina waktu tadi diriung-riung di balai irung. Kernyawalakeun pasualan nagara supaya aya dina paningkatan. Kari-kari anjeun ujug-ujug ngagabrug ka kaula bari nyebut-nyebut Sucitra salah anjeun Kumbayana.
1: Kurang ajar sia,
2: aduh. Kurang ajar kana mana pekri-pekri ieu teh aing teh geus ripuh.
1: Modar sia. Mantok jurik sia.
2: Aduh.
0: Kumbayana teras diseret di tajongan ku Gandamana.

0: Saprak tanepun ieu resik krepa nyaeta rayi na dorna ti garwana. Sampun dumugi
1: atunaha ari Kakang Kombayana.
0: Aduh. Tarasa ieu leungeun beulah kensa ti palita. Ngadaregdeg digenset ku sigana manah kaula krepa. Ieu irung kaula bet jadi kieu. Abina-bina teuing aya. Sangka cing irung aing jadi bangku.
2: Eta lamun
0: krepa ieu biwir jebleh jeuri aya. Teuing-teuing si Sucitra. Abong kena geus jadi raja kalahmu puas. Teu sirikna teh si kurang ajar nyeri hati aing krepa. Nah, asa ku teuing-teuing awak jadi kieu aing krepa aja.
2: Au, watir aing engke-engkean kitu mah aing.
0: Ripuh aing.
1: Nya ayeuna mah mangga urang. Lanongane sabisa-bisa urang milarian tempat anu rineh.
0: Desu di abrik-abrikan desu ka aprak-aprakan aing lamun can bisa melespati ka si Sucitra.
3: Eta geuni.
0: Utamana ka si gana mana nepi ka eueuh panyarek na eta si Sucitra aing digusur. Kawas lain ka sobat bari padaha janji jeung aing teh.
3: Geus dihaja we teman.
0: Janji waktu di pasantren teh di mana-mana aya milik.
3: Yang rak siri jahit.
0: Urang siri jahit nasib. Nah, kabina-bina ceuing aing teh kepra aya. Si horeng ari jelema kitu. Ari janjina mah meni amis baheula abong kena jelema tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah.

0: teng teingan nu taya papadana. Sucitra drupada aing lain waktu bakal bisa malas pati karena naon nu paha kanyerian anu kaalaman.
1: Hayu krepa aing bawa awas ya drupada awas. Di mana aing geus jageur, di mana aing geus aya milih, di mana aing geus boga balan. Dibalas ku aing sia Sucitra. Kanyeri kapuri bari padahal aing teh saturunan jeung si Sucitra.
2: Saguru saelmu
1: sabuyut.
2: Tapi
1: tega nian di kau. Jauh nepi ka kieu.
3: Aduh, ningan ieu teh pandangan teh
1: kadarak deg tong tarik teuing ya ka bala la la. Jauh.
3: Leungeun
1: nepi ka kieu jiga kawase keur hayam karepa
2: sampean
1: bareng aing teu bisa leumpang suku kieu. Nah inung suku jadi ditukang.
3: Mah iya jika ninga
1: eta
3: sanes eta mah sanes inung suku
1: naon
3: da inung suku mah aya di payu
1: naon eta
3: kutil
1: ayo aya disangka jeung aing nepi ka kieu ieu hulu getihan
2: lamai kuat samai kitu
1: nepi ka kieu aing krepa yeuna punuk ateul deui
3: naon eta teh totome
1: totome
3: ya.
1: Siapa takut getihan juling
3: uluh nya
1: abina-mina ceuing sia teh
3: oh ieu teh getihan
1: ha
3: ieu teh getihan
1: beuk eta si eta sudah tahu nanya mina-mina ceuing sia teh hayu buru-buruan teh aing urang teangan tempat anu rindeh

0: Bambang Kombayana. Anu dina waktos ieu sasatna upami teu aya krepa, yakin bakal jadi korban panganiayaan Gandamana.
1: Langkos.
0: Enggal disalametkeun di sana kana tebih kalayan di ubara aber satiasa-tiasa. Tidinya Dorna teras apruk-aprukan nuturkeun inung suku
1: seolah-olah bade ngalalana.
0: Ngalalana neangan jalan hayang bisa malas pati ka Prabu Drupada Raja Cempelerjaya.

0: banglus lampahipun ieu Bambang Kumbayana anu parantos pasiksak salirana.
1: Leres.
0: Wireh nampi panyiksa ti Arya Gandamana sakaligus patih nagara Sempalja. Teu pira alatanana nyaritakeun sucitra di payuneun para pejabat nagara. Sedengkeun eta teh sasatna luar tina ramah tamah sopan santun. Itu kayaanana. Iwari ieu Kumbayana nyangsara diubar-abér ku krepa. Tuna lampah eta. Kacarios di nagara Astina di perjalanan Semar sapala putra bade dedeheus ka karaton alumampah di satengahing marga. Yang
1: kulang
0: ing kakang sering kadieu kitu lesa kitu.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan,
5: Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah

0: pakai tetes mata tes Ma ini.
1: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cuk.
1: Kulan, gua kulan.
0: Cara lagi dari ira lainnya.
1: Alhamdulillah dina danget ieu mah sehat wa kulan. Sehat wa kulan.
0: Oh, syukur.
1: Eta sawalerna wa damang kulan. Sawalerna wa damang.
0: Wah,
1: kumuhun.
0: Majana udah.
1: Ih, hatur nuhun atuh kulan ari sehat mah wa.
0: Ari lahir mah.
1: Hari batin wa.
0: Ngan batin wa teh sesebelakan dina waktu ayo teh cu.
1: Alah, nakunawan atuh wa kulan. Nakunawan atuh sebelakan.
0: Ras kuningalna barudak jaman kiwari.
1: Oloh, kumaha kitu.
0: Bujang hinga dipuseur dayeuh.
1: Itu.
0: Dalah ka kampung-kampung oge ayeuna teh deuleu ucu. Inuman keras jeung naon teteh make jeung narkoba gitu.
1: Seueur jenenganana
0: narkotik
1: kiningana kajeng aya beke wa
0: beka
1: rupi-rupi kulajeng
0: ujang ieu anu dipikakeueung ku
1: nya eta wae kajeng aya sapam sagala naon teu teu wani
0: deuleu ucu nipam teu naon
1: nipam
0: teu wae da uah mah teu nyaho kana kararitu teh bubuhan heuh meureunan teu
1: kalaman
0: ucu
1: kitu sanes abdi ge kulan
0: tah urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara teh kudu kumaha.
1: Loh, tenan.
0: Wawasan kabangsaan teh nepi ka pelbah mana?
1: Sumuhun.
0: Tah urang teh salaku warga negara bakal dituntut konsekuensi urang salaku warga negara.
1: Ih,
0: nepi ka mana tanggung jawabna?
1: Ih, atuh laras wakulan. Laras.
0: Da mubadir atuh ulah taun diayakeun pangeling-eling ulang tahun negara. Anu kasak itu tauna, anu kasak itu tauna. Kahamur-hamur biaya. Ari henteu dilenyepan ceur dihayati yang teu dipigawe ku bangsa urang salaku budak ngora.
1: Ya, mubah alias mubadirnya urang.
0: Ya, cu.
1: Sumuhun kulan.
0: Sabab ku ayana eta obat-obatan anu mangrupak itu teh sekaligus tensi kriminalitas teh bakal tinggi.
1: Tangtos.
0: Bakal naik.
1: Tinggi.
0: Bakal ngaronjat.
1: Sumuhun
0: kulan. Eta teh saeutik gede na kapana ganggu kana katengtreman masyarakat ya ucu.
1: Sareng awon we kanggo kasehatan oge
0: urang. Ih, deuleu ujar.
1: Kadu ucu. Leres kulan.
0: Sabab lamun bangsa urang geus model kitu, yeuh bisi eta teh teori-teori batur anu ngahaja bakal ngajajah ka nagara urang ngaruksak
1: politik-politik baturnya.
0: Sabab di mana bangsa urang geus bararodo, di mana bangsa urang geus kararitu bakal gampang dijajahna,
1: bakal lemah panginten
0: urang. Bakal lemah.
1: Gampang dipangaruhanana wa kan tenang kulan.
0: Bakal gampang terkontaminasi ku intimidasi.
1: Sumohon leres kulan wa. Nyata atuhna.
0: Dek kumaha ngarapet pikir ku ida lain sarea.
1: Sumohon atuh kumaha eta ngatasina wa nu kararitu teh kulan.
0: Tah, pikeun ngumpulan ieu kajadian teh heueuh ajak ku ida lain.
1: Oh, kentenan sakadahna teh banya.
0: Ajak bucu baca kana kitab.
1: Kana kitab laras.
0: Anu eusina wahyu pangeran. Anu ulah dimangmangan deui. Turta eta teh dipigawe ngan ukul urang samet teori wungkul.
1: Tah eta sakedahna teh kitu wa teh.
0: Nya eta kudu nanemkeun kaimanan jeung katakwaan dina diri urang.
1: Sumohon. Lah, kasebutan wa.
0: Asa budak ka panagara urang teh nagara masyarakat anu agraris. Nagara agraris nya cu.
1: Sumohon wa, ai kasebatna mah kulan.
0: Heh, tah tangtuna oge sakaligus bakal ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Leres.
0: Sedangkeun ayeuna barudak gara anjurumna teh kana kararitu.
1: Kararitu ta eta.
0: Kana mabok, kana ektasi, kana amuing, amuing pucu.
1: Mang hanyakalkeun wa abdi mah
0: kulan. Deudeuh bangsa urang.
1: Watir leres kulan.
0: Deudeuh. Tah iwati inung bapana ayeuna urang kudu nyepret.
1: Leres wa kan tenang.
0: Atuh cenah urang salaku inung bapana, heueuh ngeureuyeuh mikeur sanajan bari pateuh da gunung oge. Bakal disana pun memuncangan. Jeung ulah boga rasa naon ngaranna teh terlambat diajar agama teh ucu.
1: Leres, tumeh urang geus kolot.
0: Tumeh urang geus kolot, eueuh terlambat. Ceuk basa deungeun teh mah better late than never.
1: Ada aya eta sepuh teh lah.
0: Heeh. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
1: Oleh resna teh hartosna teh wa deh.
0: Ya Ujang,
1: sumuhun wa sumuhun.
0: Lebar bangsa urang itu. Baka babari dijajahna, baka babari diruksakna lamun geus nepi ka pabahdina.
1: Jeung babari wewe hatena wae.
0: Babari dipikeun tentang babari dipangaruhan. Babari dipangaruhanna kaituna teh naon duit.
1: Duit teh murudulnya
0: wae. Heeh, duit teh kudu kaolo ku duit geuna teh ucuk.
1: Sumuhun.
0: Anu temahna bangsa urang jeung bangsa urang bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
1: Ta eta nu diwayagahkeun ku abdi
0: teh. Ku bisa ngawujud kamerdekaan teh ieu teh nagara urang teh ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa baheula.
1: Ih, sumuhun.
0: Tah matak naon ayeuna ge lamun wujudkeun.
1: Wujudkeun uanya leres.
0: Wujudkeun ku sararea.
1: Leres.
0: Ya ucuk
1: bersatu we urang mah
0: wa amuing amuing tah ieu teh ingis wa teh ieu Kurawa turunan Panawa aya dua ngaran di sanagara.
1: Oh kitu wa
0: ieu anu dipika melangku wa teh teureuh Barata teh ayeuna geus ngaranna geus beda anu sawareh disebut Panawa anu sawareh disebut Kurawa. Sedangkan setiap dua ngaran pasti dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham seutik gedena bakal
1: dordar. Aitos beda paham
0: leheng lamun dicarina teh persamaan kumaha lamun eta perbedaan.
1: Perbedaan eta bakal pecah belah teh wae.
0: Di dieu pecah belah kesatuan yang persatuan bangsa teh geus diambang pintu karuksakan nagara lamun teh.
1: Tangtos, wa tangtos.
0: Nyajah.
1: Sumuhun, wa.
0: Oh, sing hati-hati anak-anak iralai, anak-anak panayagan.
1: Ya, biasa ngadidikna we.
0: Oh, nyeta anu dipika melang teh ieu anak dalang.
1: Anak dalang. Anak dalang mah.
0: Anu dipika melang teh si Dani.
1: Kita pake juga ngalengitkan motor segala.
0: Amuing, amuing, ucu. Tapi parendene kitu geningan Ujang heueuh tong boro dina jaman kiwari dina jaman baheula ge dina jaman Kangjang Nabi Nuh.
1: Sumuhun wae. Naon
0: teu teu? Heueuh geuning ai teu turut maka nu jadi bapa Kanan teh pan ti karebek.
1: Ti karebek wae.
0: Ti karebek ucu.
1: Da ngagugu lakuna pengin
0: teu wae. Heueuh si horeng geuningan ucu dina agama mah geuning pardu aen. Kudu dipegawe ku masing-masing Ujang.
1: Jeung telepat we ka agama teu
0: wae. Ih, ulah dimangmangan deui Ujang.
1: Kade. Kata kabing teu cangcaya oge.
0: Heeh. Hayu wae. Ka mana Akang si Lai?
1: Nah, da name teh dirinya di Palikaler dua-dua.
0: Huh?
1: Name teh di Palikaler dirinya ku kulintingan we Akang
0: teh. Ih, ai dewek ka. Heeh, sok ngalanyepan kana kecap kolot.
1: Anya nuhun ai sok ngalanyepan mah
0: Akang. Heuh, enggak sambat ngalanyepan ya wungkul.
1: Nya, saya teh mah kitu we asup meureun ti. Cari katuhu biji cari kanca. Aing ngalanyepan teh sok
0: ngalanyam. Jaga kita ngadengkeun kecap kolot papatah kolot teh asup tina cari katuhu biji dinamik.
1: Lah, dikacai dina daun sere.
0: Alah. Ulah, naon? Lain ai bapak eta teh sudar sinir ka dewek, dewek dume sok mabok.
1: Eta teh.
0: Lain maksudna teh nya urang teh jelema cager dar make digeringan.
1: Heuh, batur mah hayang sehat awak.
0: Ari dewek mah pati-pati mah patahan mere beja ka batur ge hayang asaan heula dewek. Kumaha rasana lieur?
1: Ari geus kasaan
0: onah. Kumaha rasana mabok?
1: Aya we na
0: mana teh. Geuning anu karasa ku dewek, dewek teh di mana ngalegleg mode nu kitu teh beka jeung ekstasi teh. Da ekstasi teh dewek teh kabeuli.
1: Ah, moal kabedag gua kan.
0: Bisa sok teh dewek mah kasaan di bare teh Citrayuda.
1: Oh, teteh. Wadah, eta mah anak jelema aya atuh Kang.
0: Heeh, ti Citra Yuda mode Citra Soma barudak-barudak nu kararitu ayeuna budak-budak raja nya.
1: Iya,
0: Kang. Ayeuna geus nepi ka perbahdinya.
1: Geus kitip-kitip kana kitu.
0: Geus ulina teh kana kararitu. Kumaha teuing ti hareupeunana pi ka hareupeunana anak raja geus kitu kumaha rayatna?
1: Kumaha rayatna teh eta nu dipaurkeun
0: teh. Jangan pek pikir ku si Lai.
1: Mohon lah Kang. Jelema nyonong we.
0: Cek aing oge si gorengan nu mere contoh teh jelema nyonong ge.
1: Ya ora hin mere contoh teh jelema
0: beureuteuh. Cicik oge nya. Heuh modeh dewek teh beuli kabeuli kumaha eta si aya lain pabare Citra Yuda mah.
1: Mending dibalikeun kana kameja, Kang, beuli lagi
0: atuh. Ngan palalaur euy.
1: Palaur kumaha,
0: Kang? Kok atuh kudek lagi geus kabaca. Pangna barudak barudak kurawa nepi ka palbah dinya teh jelaran anakna teh pan 100 dastarata teh.
1: 100 akang
0: geus. Kulobana anak di karaton teu kaurus bari di PPD ku kakayaan.
1: Teu kagero, bener kan?
0: Berapa?
1: Itu kudunya.
0: Aing masian kabur ka Perego ku rakyat. Sedangkeun rakyat ayeuna teh geus kritis.
1: Kritis. Ngartos
0: atuh. Geus ngarti, geus mung dibobodo.
1: Bahali.
0: Sedangkeun ayeuna dastarata teh loba kacekok. Ku pamajikanana. Ku Dewi Gandari jeung ku Sang Kuning. Loba kacekok teh kumaha? Heueuh ayeuna raja da ieu da juragan Pandu teh teh maot.
1: Oh kitu akang.
0: Oh teh Suwarni.
1: Atuh sami eta teh.
0: Oh ilaha illallah.
1: Iya nama terang.
0: Oh dewek mun masak jadi keung teh ieu. Ku ayana ieu. Nagara Astina dikantunkeun maot ku juragan Pandu Dewanata teh. Ayeuna karajaan teh pan sasat dicekel ku Dastarata.
1: Oh dititipkeun galinya na
0: kan. Nya. Sedangkeun janjina engke di mana panapanawa geus dewasa geus mincak kana waktuna we kitu kudu dibikeun ka Yudhistira sedengkeun anak Dastarata nu panggedena teh hayang-hayangan manehna jadi raja
1: ambisi
0: ambisi
1: raja akan ka eta
0: da ieu anu jadi kapaur dewek teh da ieu teh saeutik gedena bakal pecah belah antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Eta dipangpaurkeun da di kampung
0: atuh. Tapi ada di sini-sini ku dewek ieu anak-anak kurawa, anak-anak Dastarata teh loba kitu loba terlibat kana barang-barang terlarang.
1: Aing katinggalna mah loba nu teu eceuleutna.
0: Ku ayeuna gerepet anu berwajib dek newak kumaha newakna da puguh anak raja.
1: Raga bae nu aya kan.
0: Kalah beuki wani.
1: Tapi munawe nu berwajib
0: jeung. Malah kalah diduitkeun deuleuh kudu kana ricu
1: mah. Eta teh.
0: Kalah diomo, diwowoy.
1: Sebutan
0: lain layak berdua. Heu apan eta teh hartina teh dicilakaeun ka ituna teh.
1: Nya.
0: Sedengkeun nyangkut kana kasangsaraan nagara. Sedengkeun anu dipake nginjeum ku Dastarata ka luar nagara teh mengatasnamakan kesejahteraan rakyat jeung nagara. Sedengkeun di mana geus duit geus datang duit injeuman dar dipake ngamodalan anakna model si Yudana. Dur sasana.
1: Aduh, bocah teh on.
0: Baru nanti morkona teh ka anak oh kanu laleutik teh ngamonopoli teh perusahaan-perusahaan teh
1: kumaranehna
0: we kumaranehna we bari jeung pengetahuanana teh handap pisan deuleu
1: rek kumaha kajadianana
0: ka sedengkeun ka panagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas
1: batur
0: nya
1: bener
0: lain-lain eta de kali ngomongkeun goreng ieu mah nyaritakeun
1: nyaritakeun
0: de kumaha jadina nagara ka ituna lamun kieu kitu
1: eta akan bau rada
0: tuh gerepek pikir
1: kumaha wae atuh kan urang
0: mah heuh da dewek mah rakyat atuh rakyat aya hak pikeun kadaulat
1: nya rakyat teh aya hak
0: heuh da sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan
1: rakyat
0: di tangan rakyat
1: bongan tercantum
0: tapi dina danget ayeuna mah dewek ngomong kitu lamun kadengieun ditewa.
1: Berhenti
0: karena obagen maka tah nepi kadangat ayeuna dewek teh saolah-olah masyarakat teh ditutup-tutup sungguh teh di beton ulah ngomong da ngomong sautak saeutik sinuar sindir sautak saeutik dewek teh dikerawan diabuskeun kana obag ai dalihna subversi
1: subversi teh eta berat berat teh Kang ku subversi
0: teh jadi si goreng ieu teh teh nu dipararake ku marana teh aji mumpung
1: mumpung naon kan
0: mumpung kawasa mumpung kapake. Ya ku anak-anak na oge dimumpungkeun deui,
1: dimanfaatkeun.
0: Dimanfaatkeun.
1: Ya, dimanfaatkeun.
0: Dibere fasilitas. Loh. Loh.
1: Keur majalma kararitu dibere fasilitas puguh
0: we. Oh, ayeuna pek harga cengkeh, handal cengkeh deui jadi murah teh kalatanan ku anakna.
1: Ku anak.
0: Tadas tarasa. Iya. Monopoli ku barayana. Mode Sang Kuning, mun kana Sang Kuning teh teu amis teh.
1: Janji.
0: Sungut teh janji na teh. Waduh, aku akan membela wong cili, wong cili. Nah.
1: Beda.
0: Pedut. Ya. Aing oge.
1: amis
2: bukti nama ayeuna geuning alah
1: karasa kurangnya kan
2: heueuh rumacang geura lebah dieu cek dewek oge ulah si totoroso teuing lah dari dunya teh moal lila mah
1: iya bari nagerek naon tu
2: atuh naon deui tuh lah
1: urang mah saldahar sakopeun saroteun ah
2: heh mending ayeuna mah hiburan ya pak huh urang hiburan
1: bang berangkeun
2: bang berangkeun
1: ulah
2: stres teh kan di gawe itu bisa dijadi toko besi di Kang Jajang nah, bisa dijadi ah
1: ning didinya we Kang urang
2: heeh oh, oh. Iya
1: nya naon teh urang mah digawe mah Kang ah ulah
2: kita anu penting mah urang mah ulah yahina digawe mah nya ulah gengsi
1: penting mah kacumponan we rumah tangga
2: heeh doakeun ya ye ka barudak-barudak cing pala linter jeung cing jadi jalma ngarti.
1: Ngarti akang.
2: Nya. Lebar nagara.
1: Ulah linter nya. Ayeuna. Ayeuna mah merdeka nagara teh kan.
2: Sok dar kanya hiburan naon kanya jaipongan lin.
1: Jaipongan?
2: Heeh.
1: Sok kajalin atuh akang layang ngarengkeneuk.

0: lumayan
1: ingnya
0: euy. Eta olahraga
1: warara asing euy. Heeh. Warara kene kitu Kang Jajang sari jadi.
0: Eta pagi pagi nepi Kang
2: garing plat
1: tuh pengkolan nu berasna ka jalan gede nambahkan gulidah rate deh. Tuh kirina tangkal anu ngarandaka kaituna poho deui.
0: Gitu we urang makanan.
1: Ah tong minta maaf pindah. Lain teu bisa deh kita becus.
0: Hitung-hitung ngahibur sukma.
1: Ngahibur
0: diri pribadi.
1: Ngahibur diri sorangan nih dihibur ku batur tara. Ah.
0: Ada kahibur ku batur kumah batur kita kersusahan.
1: Nyandung ulah.
3: Beri
1: naga
3: Kang
1: meni. Kena awan beri naga tuh. Karena si gorengnya karena syungut ya gue coblak nantinya.
0: Apaan gitu
3: Akang? Amin
0: tarang abdi Kang. Kena karena syungut temun karena batin mapan riper urang teh. Mending karena syungut.
2: Karena
1: syungut. Kan
2: disebut negara gak sabenghar urang
3: makan. Bener
1: lah bener. Nuhun jika sedayana nu parantos ngiring ngarojong.
0: Iya. Rekan-rekan baraya-baraya.
1: Baraya-baraya nu kulon nu wetan nu kalereun kidul. Iya. Ya.
0: Iya kume urang maka dulur-dulur nu ti kidul baraya nu ti kaler nya kan.
1: Amin. Mudah-mudahan e doana. Urang bisa patepung di kieu na nya euy. Heuh, bisi ponok umur dewek atuh hampura ka sararea.
0: Ulah sok ngaletikan hate
1: itu. Lain ngaletikan hate da aing umur mah tara kanyahongan, Lin.
0: Oh, aing kitu teh mah tapi aing katinggal syariat mah jag-jag warikan.
1: Heuh, mun teh di hampura we ka sararea anu kungsi kasinggung, anu kungsi kanyerian, anu kungsi. Kaheureuyan anu kungsi eta mah jadi hampura.
0: Kabanyolan ku akan.
1: Anu kungsi belik.
0: Ayo kudu balik mah tadi ampura ge paduli kan.
2: Kita kudu beli kene.
1: Aduh, ampun. Eh. Ini karona aja kaya.
0: Karona kan? Atuh da meujeuhna wayah kieu karona.
1: Rupana nanaon jadi. Ya.
3: Lampur Haji Una ge jeung karona mah.
1: Karona, nu kitu teh ding. Karona urang karona. Ngider ngurilingan desa kitu ling. Udah mimpinnya masih nenhola deh tentunya. Oh, beres yuk.

0: Adi dah.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saha nami ieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeup sabar botol?
4: Tos saeup sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotol nya ngaleueut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Ento sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sarang
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggul namun.
3: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi bae babonya.
4: Mohon.
3: Mohon.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
8: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: iya,
8: kedua.
9: Iya,
8: Pak, ya.
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh,
9: usia 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hari itu kakang jajang sari jadi dah.

0: Wow.
1: Jika saya ngau jujur akan lah. Sudah para rusing, eh, tatanin kuburit, makanin duit nanti duit KUT ni.
2: Tatu mau bisa mulangkan
1: berarti. Ayah. Oker mah KUT kata di mana syaitik? Kepuguda di renten gendai kudu di cuna.
2: Tamatani kiri.
1: Ayah jadi ketempuhan butut maung. Kau itu nanti.
2: Kan baik tadi pulangkan ke dari duit urang sudah.
1: Nyata gitu, urang teh kudu disiplin hirup teh.
2: Ada itu nih, tadi narugi.
1: Nyata geus rugi, na taraya panghampura geura.
2: Panghampura mun merekat kaul
1: dina teh. Heeh. Ah, geulis teuing aya.
3: Dolop teuing kana dina
1: teh.
3: Ah, urang
1: mangan pikiran teuing. Lah durag-durag durag dolop geuning bubuk daun, durag dolop teuing kana unyak ajuk teh. Heula.
4: Saprap tare pun barang nuju sempal kapiguyon ieu Raden Yudhistira, Raden Bima, Raden Arjuna, Nakula kalayan Sadewa.
5: Iye geus.
4: Anu dina waktos eta sasat Yuswa nembe kirang langkung 15 taunan. Yudhistira anu 15 taun tur kahanapna, anu 14 taun, anu 13 taun. Sasat dina waktos ieu teh bade lumampah ka lapangan main bola.
5: Iya ge.
4: Margi Pandawa diajak main bola ku Kurawa. Malihan pikeun ngumplitan ka sebelasanana teh ditamihan ku Kurawa anu diharewosan ku Sang Kuning. Nyaeta supaya tiasa eleh ka Pandawa.
6: Kiningan itu Uwa Semar, Mang Astrajinga, Mang Dawala, Bima.
7: Iya. Mang Astrajinga, Mang Dawala.
4: Agan, ayah anak dari itu putra Gusti Prabu Dewanata Suwargi Ucu.
7: Dalam ujang geningan itu bade angkat ke mana baru rangkali kadejang.
4: Wayahna tuturkeun bisi kumaha onam lenjar.
7: Aca kaget Uwa Semar Badranaya, Mang Astrajinga, Mang Dawala.
1: Duh, ampun ting, euy budak di kamarana aja teh.
7: Heeh.
1: Geus make celana ponok, geus make sepatu.
2: Ieu make kaos
1: deui teh. Aduh, itu juragan Bima make kaosna sabeulah. Mah iya nya euy. Aduh, ampun.
2: Kebayang teh.
1: Lain teh kamarana barudak teh cenah. Iya.
2: Arek
1: alora kaget wah.

Ya Allah, nyalamu tu padanya.

0: Yeti mang oge teu kantun ngahaturkeun semah baktos.
1: Nuhun Mang Dawala.
0: Bade angkat ka mana geuning ieu teh ngange acingan ponok sadayana?
2: Kurawa ngajak main bola Mang Dawala.
0: Aduh, iraha?
2: Ayeuna.
0: Paingan jalmi ngaleut palih ditu. Nya tau eh beureun eta teh supporter.
3: Nya supporter bari nonton
0: betul. Nya. Aduh, wilujang atuh aden ah. Nya.

0: Iya putra Pandu Dewanata Tasranoktian Semar Astajingadawala.
1: Unirakang Antika wa Semar.
0: Amuing Eran.
2: Tapi lo damel uang hatur ke semua baktos kohonyuk panjenengan.
1: Nuhun wa. Aduh, nuhun wa. Nuhun jenengan wa.
0: Ah, cucung iksya. Dari ayah abis temen lagi buat wa.
2: Nasihatnya lamun ka wa kartomi menang.
0: Nah, siate. Taka apun.
3: Kawatar di.
0: Heeh, bisa sila ini.
3: Atawa ka ua embe.
2: Itu tak. Bade jengkar ka mana? Ite menak-menak teh nun.
0: Bade ka mana ite Aden?
2: Cing mang hoyong terang bade ka mana ite Aden teh?
1: Anu mawi
2: eta eta lancingan juragan Bima muni meracat kitu
4: ieu teu bisa ditepungkeun Mang Dawala
3: jeung panjang sabeulah
4: ditu iya
3: kalian kegebog
0: eta bujana katinggal kan anu eta budak karek sagede umur sagede kitu buluna dina dada.
3: Bongsor
0: ieu budak teh euy jeung pregel. Nya. Bade kamarana ieu teh?
1: Ari kaula teh diajak main bola wa.
0: Amuing. Di mana nun?
1: Ditu di lapangan. Wa.
4: Diajak main bola wa.
0: Aci sabio sareng emang ya sing main bola na. Ya. Iringanna
3: tu akan.
4: Ari main bola na teh kapan kudu 11 urang nya.
0: Cumuhun kudu 11 ewang. 11 sareng kiper. Hiji panginten kiper. 2 panginten bek kiri, bek kanan, bek tengah. Libero kapten ke-11an 2 Tri Payun. Kiri luar, kiri iya weh, kiri kanan
3: luar,
0: kanan luar gitu beleguk, kanan kiri, ini seru aja siling kanan kiri, kiri jeng kacuhu, kanan jeng kensa beleguk,
3: kiri luar,
0: tah galanangan kiri jeng galanangan kanan,
3: gelanang,
2: Pak anu pangarepna teh speaker teh deuleu.
3: Speaker
0: mun Pak. Tah eta.
4: Jadi kurang ite karek limaan ngandung harti meureunan kudu genepan deui. Tah genepan urang genep anu genep deui mah nyaeta kurawa dek milu ka pihak kaula. Banyak kitu. Ulah dijadikeun kiper. Sabab sok diabus-abuskeun.
3: Power
0: dia. Ke anu janten wasitna saha?
4: Sisang kuning.
0: Duh, nya ada wala cing. Gara tinggal sisang kuning. Aduh. Sisang kuning euy giranya urang giraha kan
4: ayeuna sore.
0: Weh, rajo deuh lah. Hayi ciricu saha anu janten eta kiperna?
4: Anu jadi kiperna tadi itu teh si Parto Marmo.
0: Parto?
4: Iya.
0: Haiti urang?
4: Ya kapaksa we si Arjuna.
0: Gerakan Arjuna jadi kiper? Iya, Mang Dawala.
3: Kebayang.
5: Aya sarung tangan aja.
0: Aula dina waktu ayeuna rek kiper. Kiper kitu agan. Tah eta. Ya,
3: putra raja.
0: Putra raja teh nyok kipernya euy. Nya. Cawios agan janten liver abi tumor. Gusti.
3: barudak
0: kene. Heuh, resep resep lanjeun barudak teh euy.
3: Resep Kang barudak.
0: Ngan resep teh eta sang kuning rada moal balik ngale priana teh.
3: Heuh. Ngan aya nu maeng babudak nu ribut sok kolot
0: aneh. Aneh teh bener. Geura kadang-kadang kitu. Ngar ka dewe jang deuleu. Bade naon pah? Heuh, kade. Tina ieu pasualan teh bisi ka itu na bisi ka teterusan. Huh? Oh, ada tu mulai dari mahar rui. Nya. Ayo nak pai kan jalan mangalu cinta ke mana? Lalu main bola cina borok cinta. Ayo mana wita sih nasi agan pemainnya? Nya.
3: Ya di keben mereka, keben je.
0: Ayo agan di karcis cinta.
4: Yantu.
3: Bebas.
4: Bebas.
3: Bebas.
0: Ayo naik cagan.
4: Iya.
0: Saya acu. Agan uningan teh aya hands ball kumaha cing hands ball ai hand
3: ari hand hands ball
4: tanyakeun ka Syarjuna
0: agan ulah ai hand teh naon cing lamun bola kaluar eta hand out agan na jadi pinter abdi sareng agan teh iya aduh ampun
3: taraskeun
0: Kang
3: mun
0: titik finasi sakeuna-keuna. Iya. Tah eta mah out agan. Iya, out lamun dicopot pan jadi hand. Ye.
3: Ai di luar garis mah teu naon.
0: Di luar garis mah teu naon agan.
5: Jero mah kartu kuning ge.
0: Ai jadi leprina teh sia kuning ya. Kang kuning. Jawi emang lah jadi ieu lah.
3: Jadi eta wae
0: jadi hakim garis. Dola siling hakim garis kiri.
3: Ya, tukang kebut kedua ta.
0: Tukang kebut siling garis kanan. Dewek garis kiri. Cok ya. Bapak di jenina Pak.
1: Ada kana lajo we le Jang.
0: Iya. Bapak mah wayahna cicingina gue. Deket gue. Naon maksudna? Ye, jampean dirinya supaya ulah abus. Nya
3: menceng we si bola teh.
0: Cenah menceng bola teh cenah kitu teh cenah korna kitu teh. Cenah belah jame.
4: Wayahna hayang dilalajoanan ku Mang Dawala, ku Mang Astajingah sareng ku

0: Pati Sang Kuning anu dina waktu eta sasat bakal jadi lepri. Parantos ngalaga di tengah lapangan nyaur para putra Kurawa itu kaya anana. Undira ngandika ai Dursasana. Kula paman Kunting. Kasep Duryodana, kula paman. Angger citraksa-citraksi dumareksa parto maro biru paksa daluk citra-citra nu citra somati turir bawi kata wi kata bawi kata jajan wi kata awasi hati-hati dina waktu ayeuna di pihak Pandawa nyaeta kacampuran ku Kurawa saware diantarana boma wi kata jeung wi kata boma nyaeta jadi bek kiri jeung bek kanan. Ngegendeng bek tengah nyaeta Bima. Kiper Arjuna di pihak Pandawa. Striker Nakula Sadewa. Gelandang kiri, gelandang kanan nyaeta Widandini jeung Wikata Boma. Iya. Ayeuna ti pihak Kurawa anu jadi kiperna Parto Marmo.
1: Wah, si Marmo mah.
0: Parto Marmo.
1: Ya, tapi sok loba leso.
0: Bek kiri, bek kanan Citra Yuda jeung Citra Soma. Bek tengah nyaeta Citraksi. Kapten kesebelasan duaan libero Dursasana jeung Sujudana. Gelandang kiri, gelandang kanan nyaeta Citrak Jaluk, Jaluk Citra. Striker nyaeta Wikata Bomo Wikata Jaya Wikata jeung Wikata Jaya. Awal eta anu nonton ulah ngaluihan kalang. Dina waktu ayeuna ieu bola dek mimiti. Awas. Siap, ya.
2: Ya. Yo, hei, enak.
0: Hei.
2: Licik si Dursasana mah.
0: Ha, naon licik naon mi, Pak?
2: Dia ngadrop kaing. Eta kumaha ieu telepri teh?
0: Eh, da teu katingali.
3: Teu
0: katingali.
2: Aja.
0: Di drop naon bete Bima?
2: Di drop ku si Dursasana aing ampir labu.
0: Hei manena nu najok. Geus.
4: Kartu kuning.
0: Ulah wae ka kartu kuning manan. Ayeuna aya tembakan bebas. Di pihak Kurawa.
2: Naon aing nu dilisikan manena nu rek nembak. Kumaha teh?
0: Oh. Licik sang kuning.
3: Balik ke masjid.

0: Bima. Awas Bima, awas Bima, awas. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Oh, panawa keok. Panawa keok.
1: Licik, licik, siang kuning. Siang kuning licik, itu licik ya.
2: Balik, Pak Sidoy.
0: Temenang ngalamihan lepri, temenang ngalamihan lepri, awas.
3: Oke, oke, oke.
0: Aduh, gila kainya ya.
3: Oke, oke, oke.
0: Pada habis teh offset teh euy.
3: Heeh. Silukan
0: offset teh sama ning teh licik.
3: Teh
0: teh teh teh. Hei paman eta nu lalajo nyarekan wae paman, geun bae tong didenge, geun bae. Geun bae, geun bae, geun bae.
3: Diwasitan ku si
0: Sipit. Aing ngajelaka aing geuleuh. Wah, panawa mah dilicikan wae karunya na teh euy. Oh.
1: Sok si sok atiap.
0: Sadah kadah. Hayo kadah. Kadah kadah. Kadah bisa kadah dia kadah. Hayo kadah.
1: Wah, wah, wah. Ai ai ai ai.
0: Tukang wae. Kumaha teh teh sang kuning ongkoh maneh teh nyeke piriwit ongkoh heup-heupan. Tiup piriwit atuh euy. Itu aya wasit mun mengba aing ngelicik ah.
3: Wasit
0: mun nyepak. Oh. Kan lepri ku dalang. Aing ah.
3: Balik di wasitan ku si eta
0: mah. Ah, jelaka. Geuleuh ujang sik aing oge. Oh, saha teh teu ngabusi metele? Ya oh pantas ya itu dah si Yudana pak.
3: Offset tapi huh? Jauh.
0: Si Yudana ngabuskan sedangkan si Yudana tepan offset bete.
3: Offset tapi jauh.
0: Hari offset teh naon jang si Yudana kermeng baja jan hela itu offset. Ay ay. Kami nabi nate ing sate. Teh. Lain offset dulu aja jan hela mau belukung. Corona. Ya corona ini.
3: Corona
0: berdek. Lu nama corona urang euy. Uyuhan euy. Euy. Ya. Resep pernah aja barudak teh euy.
3: Kan kada ulah ribut kolot
0: kan. Lain lain.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
6: Nya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh teh.
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
5: Engap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan ku mah?
6: Nya tak engap we.
5: Engapnya.
6: Ngangahe engap.
5: Oh.
6: Nya sesak, sesak napas gitu.
5: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
6: Ka mana mani?
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
6: Karak sabotol kadua arek
5: kadua ayeuna
6: nya kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
6: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
6: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah.
5: Hmm.
6: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
6: Nya nyana eungap teh apan nganga.
5: Laras laras laras.
6: Aya nama alhamdulillah.
5: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
6: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
6: Genep-genep.
5: Genep-genep berarti enjing ya?
6: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
5: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh
6: polip.
5: Polipnya?
6: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
5: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah.
6: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong eno bente.
5: Bentes deui nya.
6: Ya eno mah.
5: Da kapan mah kot malegpeg nya?
6: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon mohon mohon alhamdulillah. alhamdulillah. Aya saran teu kamu sanes? Bilih gadupan nyawa supertos teh teteh gitu.
6: Nya bilih anu sami. Mohon. Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge ci teti di nyanya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Nya alfa propolis ceng teh.
5: Laras sur hatur nuhun teh nya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-8660. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Batin aya sang kuni anu ngawasitan da puguh memang berat sabeulah kanyaah ka Kurawa. Blos deui blos deui bola ka pihak Pandawa itu kaayaanana. Omo Raden Bima mah parantos dipepereket nafsu ka peguh. Jelaran anjeunna ge uninggaeun yen ieu teh dilicikan. Astra Jingga Semar Dawala anu ningali di katebihan. Aduh aya anak ujang. Naon?

0: sedengkeun sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya teh kaayaan bersih anu kudu dipelakeun dina hate-hatena teh kasolehan, kasabaran, katawakalan. Tapi ieu mah geuningan bet dipelakan ku sirik pidik icik jaya kaniaya ireun patas tren dudupak lurumpak buah kumaha jadi na deuleuy. Naon kitu Pak? Ih, ilahingna teu maca kahareup.
1: Nya, teu ngabaca kan
0: mah. Yah. Maca kahareup nu bararohong.
2: Bararohong kumaha sia teh?
0: Jeung cenah abdi meunang beja tanggal 8, bulan 8, jam 8, tahun 1898 bakal aya kajadian.
2: Heh, naon kajadianna?
0: Heh, apan abdi direkam?
2: Lain keundahan dan pribadi.
0: Borong, oi urang Garut beralik ke Garut ke Jakarta. Alah, nah tanya oi bina-bina teh. Tunggu ngapoe ge aya kejadian nu tabrakan. Anu kahuruan, anu heeh da itu mah nanyakeun wungkul. Jam 8. Bulan 8. Tahun 8 bulan 8.
1: Tapi satabeuneun ya kan.
0: Bakal aya kejadian naonna nanyakeun itu mana dijawab atuh ku si lain. Kejadian naonna geuna teu salah itu nanyakeun.
1: Karena jawaban saya untung jeung
0: nurut. Si lain kan awam.
1: Belum. Lain teu kapikir tadi tadi ada.
0: Ampun ini.
1: Rupa-rupa.
0: Lain dewek pak yeucu. Eta teh barudak keneh. Umurna teh ngan ukur 14 tahun, 15 tahun paling luhur.
1: Tenang gua.
0: Mohon Pak. Ayeuna kusang kuning teh geus dipelakan bibit-bibit kagorengan. Sedengkeun lamun hate geus karatan dina kagorenganna. Hese dikumahna deuli jang.
1: Hese lek lipurna wa.
0: Heuh.
1: Bener sorangan ya.
0: Nya nya Pak. Tah sifat-sifat arogansi teh di dieu mimitina. Kumaha lamun diparangkeun deuleungkeun teh kurawa geus gedena jadi pamimpin? Da bakal kabawa ka itu teh deuleung. Tah kumaha jadi lamun pamimpin atau lamun nagara dipimpin ku jalma-jalma anu geus karatan hatena dina kagorengan?
1: Kagoreng pikirnya wah.
0: Luh nya nya Pak.
2: Pikir ku salah.
0: Sedangkeun pang ini tanana teh mengatasnamakan rakyat.
1: Saeta.
0: Pantes lamun hiji pejabat parasea dordar dina nyaritakeun hade jeung salah nyaeta nangtukeun bener jeung adil demi rakyat ngan kade rakyat bisi diaradu demi pejabat.
1: Eta ini pika paur tenggara.
0: Iya jadi urang geus ngartinya Pak. Bisi jadi korban elit politik geuleuh ujang.
1: Boga pamilih
0: mah. Iya ya Pak. Pikir ku sih lain. Ari pejabat-pejabat mah deuleuh paring lila oge 10 tahun, 5 tahun minimal.
1: Periode 2 periode.
0: Tuh. Iya ya Pak. Tapi ai dasarata mah jigana mah bekas umur hirup mah.
2: Ieu keur soal eta mah deuleuh.
0: Tapi sok ti ayeuna keneh geuning Pak rupa-rupa rekayasa urang ngomong seukeut oge kerewek geuning kecewa. Urang teh saolah-olah ditemok sungguh teh ulah ngomong. Padahal lamun diudagkeun ngana kitu mah nya Pak kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat.
1: Heeh.
0: Udah ai dewek pati zaman baheula keneh ti zaman Santanu.
1: Pengalaman
0: aja. Pengalaman aing mah dina ngadulungan mah. Dina zaman Ramayana. Terus beh dituna zaman Ramayana teh babad lo kapala. Beh dituna pisan ayeuna dina lampahan si Batman. Ya, terus Doraemon. Eta teh saacana Ramayana teh teh. Padahal
1: di guarna ayeuna
0: teh. Heeh, cek euy kitu.
1: Zaman
0: Walana, zaman tai kocok di Lebuan.
1: Ari akan zaman Dewa Tacengkar
0: kumaha? Tah, dina zaman Dewa Tacengkar.
1: Kumaha ngalaman?
0: Heeh. Zaman tikotok di Lebuan, zaman dewek yo nyejek tikotok. Wah, rupa-rupa, Pan.
1: Zaman itu kita zaman ngalamanana alat.
0: Oh ya tak ku kitu na. Datang nirata ngademang. Datang nirata ngademang demo pakulingan.

0: Larang Semar Astrajingga Dawala nuju Nyawang marurang kalih anu nuju main bola.
1: Aya hiji jalma lumampah tikreuh-tikreuh. Ngange iteuk leungeun anu palih kensana merengkea.
0: Irung bengkung biwir jebleh.
1: Daya sanes ieu teh nya eta Bambang Komayana teh.
0: Talayan anu ngaku diri na ayeuna kakasih Nares Sidrona.
2: Pak, dulu bere main karunya tuh. Bang merekeun Pak tuh, karunya ka dieu bisi lapareun Pak eta timbal teh.
1: Timbal ti saha?
2: Ti ade di. Jadi reusi dah.
0: Amuing amuing.
1: Campurasun. Ih, rampes nun.
0: Mangga, mangga, mangga.

0: Naon? Boga receh sih leuwih. Hish. Lanan dieu teh kana bere main sih.
1: Wilujeng tepang nun.
0: Nampi nuhun nampi.
2: Duh, karunya awak nu.
0: Ketika pasti sakit.

0: Semar Astra jingga dawala kaget kusumpingna ieu hiji jalmi. Leungeun kengkong biwir jebleh irung bengkung. Nya eta Bambang Kombayangna. Ulnira ngandika, amuing amuing. Wilujeng sumpingun. Nuhun kisilah. Eta ini.
1: Wilujeng sumping. Lain,
0: nuhun nuhun nuhun kisilah.
1: Dah,
0: naon?
1: Tidak paling ke dewek.
0: Naon?
1: Dibutnya ke dewek kisilah.
2: Kepurukan naon
1: kisilah. Nat. Baik, nah ayo kisilah naon gitu nyong.
0: Taubat. Kan ngaran
1: gitu. Enggak usah ngomong jeung sieu masuk ka papanjangan. Lain boga receng teu. Aya 1000 mah. Duit lain duit aslina lain duit Indonesia aing mah.
2: Dolar. Samalah boga kenteng
1: lain. Aduh, ampun. Ye atuh lumayan sibuk.
0: Kek naon ieu teh?
1: Cin kange ya.
0: Lain. Lain tukang ngemis ka ulama ka deui ya eh.
2: Lain tukang jajalu.
0: Lain tukang jajalu. Ngahina ente.
1: Yeh, puntennya tuh kulan. Abi teh tadi ngasih jorojoy hati karunya bilih eta.
0: Entah.
1: Terus juga jangan beri main, dek mah. Bola, mau? Dari kuda kesakuan itu duitnya. Apa?
2: Karang itu nada nak.
0: Nah, anak-anakan. Sahate ya, itu sepuh teh nun. Bisi teu apa ngaran kaula teh Dorna? Ieu.
2: Eta geuni.
1: Dorna, ya. Saha? Dorna.
0: Di mana sepuh?
1: Di mana ulah?
0: Di mana linggih teh? Ah teu keur kiwe keur ngalalana. Apruk-aprukan kaula teh teu puguh nu dijungjung. Aye teh naon rame-rame ieu?
1: Ieu teh ieu sih nuju main bola merurang kali.
2: Ieu pertandingan anak-anak.
1: Pertandingan anak-anak itu kemari pemain rebutan.
0: Oh, rebutan naon kemari?
1: Rebutan memajikan batur.
0: Iya.
1: Ampun. Rebutan randa bukan?
0: Aiman ya gelon cek.
1: Cek abis tercager sih rumah sakit jiwa mah bukan cek dokter mah di Parios ya abis.
0: Hei ya teh. Main bola cek main bola kumaha.
1: Cuma main bola emang gak tinggalin wetong narusin ke abdi.
0: Ha etete elehna kumaha.
1: Cuma namun elehna teh gak geblos.
0: Kemana?
1: Karena gue.
2: Karena
1: gawang.
0: Oh gawang nu mana?
1: Itu nu dijaga.
0: Acunya mau abus-abus ya dijaga ama.
1: Lah itu nyawon. Itu nyawon main bola. Aduh. Ampun.
2: Kira-kira
1: mau
2: main bola
1: kan? Liga Inggris. Euy. Janyahon Liga Inggris mere duh. Nya.
0: Oh, kitu. Jadi lamun abus teh eleh.
1: Eleh.
0: Nah, atuh make dijaga.
1: Nya, hayang papinter-pinter eta teh kiper ngaranna.
0: Anu di mana?
1: Tuh anu dina gol teh lawang gol teh kiper.
0: Saha teh kiperna?
1: Anu paling dia mah murang kali Arjuna.
0: Ari ieu teh barudak di mana teh?
1: Ye ieu teh putra raja sadayana ge ulah.
2: Kula
1: wadat karaton.
0: Oh, barudak karaton.
1: Keluarga besar. Keluarga besar teh murang kali di karaton. Sanes anu lian teh sadarek sareng saderekna. Ngan ari itu nu paling ditu tuh. Kurawa disebutna putrana Dasarata. Anu ayeuna Mangku Prabu neraskeun panu Dewanata suwargi.
0: Baruk panu Dewanata teh sampun ngemasing pati.
1: Parantos lain. Parantos maot.
0: Teu sangka teuing eta panu Dewanata.
1: Ngantunkeun putra 5.
2: 5 keun
1: meujeuhna. Meujeuhna geuning itu.
0: Hoye eta nu belah dieu.
1: Belah dieu.
0: Aya eta nu jagung gede.
1: Aya eta Bima ngaranna. Cenah Ronaldo teh.
0: Ah, nada teu nanyakeun Ronaldo aing mah.
1: Nya bilih beli palai uninga. Atuh da kedah disikikeun bulan. Nya.
0: Jadi barudak-barudak karaton teh.
1: Barudak kali karaton bulan. Tapi salira teh di mana lagi? Anteu teh kudu pencak kaki tempat-tempat. Nya. Hei, mun gedes ieu mah teh. Teukeur mah goreng pacut tambah pasiksak paingan pasiksak awakna teh nya teh kitu goreng hate urang. Beureun atuh pada nenggelan batu mun teh jelema teh. Bisa jadi teh. Heeh.
2: Pada ngakulung.
0: Rata-rata nu
1: pasiksak teh teu euy. Heeh.
0: Ya atuh. Oh kitu maena teh nya. Nya.
1: Kitu kulan. Gara mangga urang caketan ka bari teh.
0: Cik, kana tuh.

0: Woi, pelanggan bola nang urun. Urun.
1: Bima. Bima.
2: Anda apa?
0: Lah, aja teh.
2: Manehna nu ngarontok, manehna nu labu, manehna nu digeur, woi teh. Dengar si teh. Supaya di si Duryodana mah itu sia mah.
0: Ha, manehna nu najok, manehna nu najok paman. Ha, paman. Paman, si Bima bere kartu gaple, paman.
3: Lain kartu gaple, kartu kuning mun aing ya.
0: Ha?
3: Kartu kuning mana Bima?
4: Ah, masih,
0: wah,
4: masih,
0: sang kuning lecek, sang kuning lecek,
4: sang kuning lecek, kuning lecek.
3: Oh, hari ECT sang kuning jadi lepri nanti.
2: Nah, ECT sang kuning menjadi lepri nanti. Eta aku dah taruh soalnya tu deh.
3: Oh, lain eta. Berasa belah tanya. Lepri teh
2: ini mawe kan pada nyurakan kita tadi guna rasa jauh saja nye untung jadi balai dogan oge
0: kumaha nurisa sana ayak kena karep nerusin patuh paman mangga
5: gotong
0: kasih si gotong kasih si heplanan heplanan ulah waka eta wayahna karena maju karep karena aradea kaula karep cadangan. Naon Bima?
2: Aing teh satuju.
0: Nah, teh satuju kumaha lepri we?
2: Teu bisa. Si Karna lain teureuh karaton. Si Karna lain turunan raja. Lain kulawarga karaton. Teu bisa, teu bisa bilu. Anak kusir.
5: Eta mah kuduna dijarian
2: teu bisa. Di sisi sela laju anak kusir mah.
0: Ya.
2: Karunya ku nasib karena itu. Udah ngece we. Ku Bima dulu. Udah ada teh euy lamun tapi ulah cecok umanya. Udah ada teh kopi lanjut na panawa aja teh. Tapi dewek nu nyaho eta rusiana tapi ulah beja-beja deh nya.
5: Lain
2: kapi lancuk, lancuk sama.
5: Oh, sepupu atau di mana?
2: Lancuk anak dewek kunti, ulah dibejakan cek dewek. Oh, ya, omat. Kadai bisa, bisa kadai ingin ku dalang musa jen. Bukan deh dalang musa jen, mak karena teh anak embep. Aduh, ampun ayu.
0: Ayo genti deh, atukan bayar tuh. Sok keharap, ya. Daruk Citra, Daruk Citra.
2: Daruk Citra, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: barang Bima bade ngabuskeun pisan kana gulna pihak Kurawa. Dihapit kuduaan nyaeta ku bobowe kata sareng we kata bobo.
2: Yo, yo.
0: Ieu teh lepri teh kumaha lepri teh? Ieu teh di daerah penalti.
5: Pelanggaran
0: 2-1 di daerah penalti, euy.
2: Ya.
4: Penalti,
0: euy. Geus korna, korna, korna, korna. Tembakan penjuru, tembakan penjuru.
5: Penalti. Kalau penalti ya kita mah.
0: Penastiker sayang kumampar. Raden Bima dina waktos eta teu kuat beuki lami nandangan nafsu mah. Lajeng ieu bola disepak sataker gebeg. Ngaliwatan nonton malihan tebih bolana kumelayang kayana.
2: Woi, yo.
0: Wah!
2: Wah, sini malicik, sini malicik. Nanaonan teh teh.
0: Listrik si Bima.
5: Nah.
0: Aduh, nah Kakang Bima.
2: Dulu itu udah ingin lah. Licik wae ah.
5: Ya. Berasa belah wae itu udah wae.
0: Makaning bangan hiji-hiji. Ayo tangan, tangan, tangan, tangan, tangan. pasti kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Ia bola anu kumelayang di sepaku Bima lempeng pisan kana hiji sumur. Sedengkeun sumur teh anu rada jero oge itu kaayanana. Wah, silaka aing mah.
1: Oh, aing mah abus ka sumur. Beuh aing mah.
3: Ka sumur tua.
1: Lah eta maneh mah Bima. Mana terlalu licik wae aing teresep. Wah, jauh euy, jauh euy.
3: Salah urang atuh ka sumur.
1: Duh, kumaha?
3: Kamar. Aing sumur tua bisa aya urang yang jaga 15
0: meter. Kumaha tuh ye kumaha ye? Kumaha lamun ieu we kaos-kaos urang gulungkeun talian. Lain ieu nyen nyen ba. Kaosna urang buleudkeun talian.
3: Ah, teresep-teresep mah bener.
1: Bahaya.
0: Uluh, tinggal di Caden, Aden.
1: Tinggali Mang Cepot. Tinggali Mang Cepot bola dina sumur.
0: Uluh, wah jero pisan atuh. Alah, padahal genti we coba teh.
3: Naon Kang?
0: Heh, di termos.
3: Coba bisa ditajong atuh.
1: Oh, wah, geus kieu nya.
0: Eh, barari ngung geus kieu mah da eta si Bima nu kitu teh.
1: Kumaha lari cik wae aing teresep.
3: Ngabuntukeun
1: sararea.
3: Naon ieu naon.
0: Sapraptanipun ieu Dorna tumindak datengarsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter kita ya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sadayana marurang kalih Kurawa Panawa olohok bengong ningali hiji sepuh anu tikreh-tikreh nyaeta Resi Druna. Uniraha ngandika,
1: aya naon ieu bageur kasep ucu? Ngarogrog di sumur bageur?
2: Ya, nanaon
0: ari. Yeuh, eta sepuh tingali itu tuh. Balna mun urang kali teh murag ka sumur mah kening jero kumaha nyandakna nya.
2: Saya dikergantina teh.
1: Kade ulah payun teh cu bilih tiga brus.
2: Paning sumur tua teh teh.
0: Cing, kumaha atuh ieu teh Bima da maneh nu kitu teh? Nyao. Bungana lalicik. Tah si paman sakuning nu kitu teh.
2: Sakuning
0: tah. Eh. Naon deui?
1: Kartu kuning.
0: Gileng keur meng bae ieu mah.
1: Ayeuh. Hayu sugan teh keur maen keneh poho.
0: Hayu di lapang teh ditiup.
2: Hayu
0: bersyukur ditiup.
2: Hayu protes di lapang teh ditiup.
1: Heeh, hayu keur dahar ditiup.
0: Aduh. Ampun ieu wasit sa kuningna. Heeh. Miriwitan naon ai di sumur nya? Lain eta maksud teh barudak ulah ngarogrog teh di sumur. Carek eta ku piriwit atuh. Cicing sacepot bisi dibabu ke kuaing. Ampun euy. Hararese cu.
3: Tepina dama sepuh.
1: Ya saha ya?
3: Kaula Arjuna.
1: Deh kasep ibudak ieu.
3: Nya. Cing atuh sepuh tulungan kaula sepuh itu bolana murag ka sumur.
1: Saha ieu? Kemar budak teh sarupa.
0: Da ieu teh Raden Nakula Sadewa. Da ieu Raden Bima. Nya. Da ieu teh Nakula Sadewa lamun di Giri Harja mah Acin jeung Nin. Alah ampun euy.
4: Cik bapak tulungan kaula bapak.
1: Saha ieu?
4: Kaula Suyudana.
3: Ha bapak tulungan kula.
4: Cik bapak tulungan pak.
2: Tulungan kanya khawatir kanya.
1: Kieu wae na mah cu. Wayahna sadayana ngala da ieu kembang dongdoman. Yukut dongdoman geuning anu acara teh kembangna teh sok nyarelap dina kain.
2: Dina calana.
1: Dina calana. Tuh itu tinggal itu rarancung.
2: Aya ge tuma di
4: sampingnya. Oh, eta teh daun domdoman. Daun domdoman nu kitu teh bapa.
1: Nya sok dudutan.
4: Kumaha?
1: Sok ge sok ala. Sok kumpulkeun gunukeun hareupeun Abah sok. Ieu sarana ngala bola ti sumur mah nya cu.
4: Cobi atuh bapa.
0: Lajeng wae marurang kalih. Buda ti eta sumur ngala jukut domdoman.
1: Iya panggilan nu kieu. Nah cepot aya nu kitu mah kahitutan melegu.
0: Oh manawi teh.
1: Aduh. Nah isi anu lain-lain manehna oge.
2: Beli teh apa dong?
0: Lain jelema ka karapangi jeung maju busia ka dewe.
2: Lain
0: tong. Geus sabuleun pisan sakira geus kararempreng kitu.
2: Heeh. Aya jelema kararitu
0: sakira. Heeh.
1: Lain kami nu eta maneh nu belegu nu kitu mah kahitutan belegu di bawah ka dieu. Itu tuh nur sarareukeut tuh.
0: Oh, eta di dudutan nu kitu teh.
1: Heeh,
0: indah itu nu walana geus da abdi mah teu dititah.
1: Nah, tu sia nyanya hoanan.
0: Oh, tadina we. Nya.
4: Marurang kalih sakeupeul ewang nyanak domdoman. Anu dina waktos eta ditamrukeun dipayuneun ieu Resi Druna. Mangga eta tatah ieu tah.
1: Jangakeun sepuh. Tah, heuh syukur tah kieu cuyeunya yeuh tingali. Carana teh tingali. Da ulah nyareteng, ulah nyareteng bisi tiga jebur. Tingalikeun.
4: Lajeng ieu Resi Druna nyepeng hiji daun domdoman dilempengkeun kana eta bola ka sumur. Lajeng dibelesatkeun nyaeta tina pananganna.
0: Nan sreb kana eta bola.
1: Tong tingali.
4: Lain maksudna teh kumaha teh?
1: Tingalikeun. Hah tinggalikeun neh.
4: Ning karekna pawungkul lan cebungku hiji ieu maksudna teh supaya bola kaluhur.
1: Ha tingalikeun, tingalikeun, tingalikeun.
0: Dewek oge bisa tuh kituan mah.
2: Bisa kitu akan.
0: Cobian mang ieu mang cepot.
1: Nah si eta ngan ukur kitu pipilun wasit teh kumaha?
0: Tingalikeun eh tuh. Dikitu geus sakalikeun nya ieu teh. Hiji, dua, tilu.
4: Ay. Nanaona sia cepot geura ka aing.
0: Ih.
4: Kadi tu ka sumur belegung. Si cepot mah pika geuleuheun.
2: Untung teh kana panon geura.
1: Nah, sia teh kadi kadi pancung pipi lu gunyuk.
2: Dari mana
1: teh di mana? Dari mana sia teh?
4: Lajeng ieu Residronan raskeun deui ngalungkeun dom-doman ka handap.
1: Nya eta nyamung kana tungtung dom-doman anu nancep kana bola.
4: Kitu sareng kitu dugi ka ngaruntui idom-doman dugi kaluhur nyata kaluhur sumur
1: tinggalikeun tah tinggal hiji dua tilu tak tah hiji dua tilu
4: do sadayana marurang kalih Kurawa Panawasura. Aduh bapak hidup bapak hidup bapak hidup sepuh hidup sepuh
2: hidup bapak kempeng.
0: Aduh, bapak kempreng hidup.
1: Gitu, hei. Tong dilewihan siapa kajeng kempreng segala.
2: Diamakeun
1: teh. Geus kieu aing mah jadina.
2: Tong dicaritakeun.
4: Tah kumaha cara nyokot bola na? Ha, kare ngabedol. Barang dibedol dom-doman anu ngaruntui teh pageuh sadayana hingga bola tiasa kaluhur deui. Haya!
1: Itu kusuk
2: mun kerasi beres
4: sadayana marurang kalih kolohok bengong aya oge nu surak anu jungkir
3: malihan Arjuna mah dugi ka katarik kataji ka pati-pati
4: ku eta ilmu ieu kasepuhan. Arjuna nu pangpayuna sujud kana pangkonan ieu Resi Drona.
3: Kaula nun sepuh ngahaturkeun semah baktos ka hunjuk
1: pan. Naon ieu bageur naon cuk naon cuk naon cuk.
2: Naon mena?
3: Asa kataji kaula teh ku ilmu anu mode kitu hoyong sepuh.
4: Hebat bapak.
3: Waduh hebat bapak.
2: Hebat, hebat.
4: Kumaha lamun ieu dulur-dulur kaula sadayana Kurawa Panawa tiasa kadidik?
1: Tagening kitu kasepuhan ngenalkeun kaula Sang Kuning.
0: Ngenalkeun ta wasit licik.
1: Cabok sia.
0: Aduh.
1: Kumaha upami sumuhun kitu ta? Upami kersa mah dibantun ku kaula ka karaton dedeheus. Upami teh mah salira ngadidik para putra sadayana dina ngagunakeun anu model kitu. Iya kieu we sadiakeun di tempat ayeuna mah keun ieu marurang kalih urang didik urang warah dina mentangkeun panah.
4: Oh kitu
1: ih naha
2: mungkin lapangan neng lega
4: atuh bagja upami kitu masalahna
1: tapi nu dama Paman Kunting
4: kumaha cuk
1: ugi awe ieu sepuh teh diangken tiasa jadi guru sadayana
4: nya teh naon barang nuju raos obrolan sapraptane pun Resi Bisma maksad ngalayan marurang kalih anu nuju main bola datan niratangga demen.
3: Datang niratangga deman ewu pakulingan ran.

0: Mentangkan pak anak tur dewasa bakat tiasa diandalkan bikin males pati ka Prabu Drupada anu aya di nagara Cempalareja bikin males kanyeri karena kanyerianana wireh awak duge pak ka pasiksa kitu teh alatan nampi panyiksa ti ganda mana. Itu kayaanana ieu Resi Drona dina manahna aya maksad anu tangtu engke di mana parantos marurang kalih kalatih tur dewasa baka dimangpaatkeun cenah nyerang ka nagara Cempalareja ka Prabu Drupada. Malihan engke na memang ieu Pandawa Kurawa teh di mana parantos dewasa teh yakin dicanak nyerang ka nagara Cempalareja dugi ka Prabu Drupada taluk dihapit ku Bima. Kalayan ditodong ku panah Arjuna engkena. Malihanan ieu Prabu Drupada teh bakal taluk. Kalayan nyangakeun hiji tempat kapalih kidulna anu perbatasan sareng Astina. Anu disebat Sokalima kitu. Eta teh sasat panggentos kajerian Dorna. Yakin hasilna tina ngarek kayasa teh ngawujud Dorna bakal muka pasantren di Sokalima nyaeta tanahna teh tanah ti Prabu Drupada anu karek kabanasa pon ku nagara Cempalareja. Itu kaayaanana. Nuhun atuh aye kersa mah sepuh. Kersa ngadidik ayeuna incu-incu kula sasadna.
1: Teu pina cing percanten cing percanten.
0: Mangga atuh dihaturanan linggih we ka karaton. Kumaha paman dik diteraskeun main bola?
1: Geus pipaseaeun.
0: Nya, mung aing mung dituluykeun licik si Sakuning mah.
2: Ulah diwasitan.
0: Nya. Mung diwasitan ku si eta. Engke mah.
3: Jang. Aya. Meunang guru barudak ieu euy.
2: Guru
3: talumaya. Eta dewek oge olohok deuleu.
2: Olohok kitu, Kang.
3: Nya an olohok. Ningal eta daun-daun doman eta ti luhur diceb.
2: Bisa nyambung.
3: Eta ti bisa nyambungna teh eta karetungtung dom-doman deui bisa ngeun laleutik pan. Geus laleutikna ge sagedena ge dom-doman repek.
2: Jarung
3: gede-gede jarung sana penjara
2: jarang.
3: Tapi nah eta meni aduh
2: kataji kan
3: kataji dek woy ya, boro ku dewek mah dianggap nu bere main tadi mah dulu
2: lumayan
3: ilmu nama dulu
2: aya ngaji bulan
3: aya ngaji bulan ku asiwung dek woy
2: bisa guguru kan
3: akhirnya mah dileu ieu Dorna teh jadi guru na Panawa Kurawa euy.
2: Guru besar.
3: Jadi guru besar geura ke. Puguh we atuh budak keur meujeuhna hayang ngelmu. Geura kitu sareng teu kataji geura pe.
2: Tenang. Nya kan tenang atuh.
3: Alhamdulillah dileung. Mbah mudahan e barudak teh cing palalinter ngalalarti.
2: Ya. Cing jalujur
3: we. Cing jalujur cing jadi jalma anu guna.

0: Dengan kepentingan negara sareng bangsa katut hirupna pancek dina ngajalankeun agamana istiqomah anceg pancek tungut kaliduan teu kedag kaanginan utamina mah heuh ieu urusan dewek panawa putrana Gusti Pandu Dewa Nata Suwargi budak yatim teh euy ras ingat kana lampahan anu geus kaliwat ya hingga sidawala eta ka dieu euy kurang hiburan deui ah.
1: Hiburan gitu ah, Kang. Ha? Nya mending hiburan
0: kenyata. Oh, da ayeuna mah main bola geus.
1: Main bola geus mere.
0: Bal benang deui. Bal benang deui ngan beureun kompaeun da tobros.
1: Sebaik kompae. Lalu lomba tukang tambah
0: itu mana? Ha? Naon?
1: Nya lomba tukang tambah kompari.
0: Urang nyanggakeun ne ka sadayana ieu pecinta Giri Harja Tilu. Ya. Nu di kulon, nu di wetan, nu di kaler, nu di kidul. Heeh. Alah, sok akhirnya hiburan.

0: Ngesang kang lah
1: harusnya. Ngesang euy duh. Sementara pan barudak baralik. Nya
0: kita stres main bola kena hiburan.
1: Heeh, kitu.
0: Kahibur urang ubur diri.
1: Ngahibur diri nu penting mah urang nepangan e ka kula warga urang sadayana anu di mana-mana.
0: Di mana-mana.
1: Di Sumatera mah anu nuju transmigrasi. Nya mudah-mudahan we cing bala leunghar.
0: Eta Kang dulur urang nu di Dili.
1: Heeh. Anu di timur-timur. Nya mudah-mudahan ah cing aya dina kasalametan sareaya.
0: Amin. Ngararungsi teh Kang.
1: Salaman. Tah kitu we kari introspeksi we urang sareaya ayeuna mah. Kari maca diri sewang-sewangan. Naon atuh hirup teh jeung kumaha paeh teh? Nya. Heeh, ayeuna urang dipake mak di dunya rek dibawa moal. Da moal pan.
0: Heeh. Di ruang lain Kang, di ruang ge kudu.
1: Naon rugina lamun urang repeh rapi? Ha? Ciptakeun nagara tentrem aman sejahtera. Ha?
0: Jadi
1: adil makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Nya.
0: Bukane di cita-cita masyarakat madani teh
1: nya. Heeh, cah kitu. Geuning siling nya madani. Jadi pinter kana siling jeung dewek teh.
0: Heeh. Tatangga abdi pan si Dani.
1: Heeh. Elah, ya. Sakitu we hapunten teh tina nu pihak gogonjakanana nya. Luhur sawur bahe carekna mah eta mah nyangakeun e beuweut pangayon Jemang Teraju. Nya. Tang tos seueur lepat tabatan leresna. Nya pamungkas pihatur mah kemang tinetik sinibaran sari tutup lawang sigotaka we kitu teh lah. Nah atuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya henteu karaos panas teuing gitu, aya teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Jodoh engkau kau cari kata mantu. Gusti

Mahatung

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Aya ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaena mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di nu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nupamiling kita dimana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau seusum?
1: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tecan aya pirobihan.
1: Tecan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngaleutlandong alpa propolis panyawa teteh? Tembe kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleutlandong alpa propolis alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Fis Ciamis.
1: Radio Fis Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Simangga Kang Wahyu. Lagu anu salajeng nanya ti Mama Bungsu sapara kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Mbah Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mamah Cengar sareng Sukor kadinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim imam. Ayeuna mah hoyong wae imam, kawitna mah alim nanaon pokona mah imam ge mung 2 suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
2: Abdi genep
1: 63 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 sabotol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pae eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berair.
5: Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: iya,
4: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alfa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau?
1: Numawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos, nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi. Alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah, kawitna pansuk ka rumah sakit. Ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit. Teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
2: Naon dadah nuju
1: nyeri? Dada ieu janten ieu. Tah kawitna mah bareh ieu teh ieu ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik.

0: Jantan kadi yu upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapat kos abdi mudah-mudahan mangga engal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
0: Amin. Bilu ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih
5: tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih? Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pas rewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng Aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak
6: sama sekali. Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu. Yeah. sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga, tiga botol ibu ya. Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya,
5: ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya, apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata
5: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanon wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat?
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Abdi genep tilu.
1: 53 tahun. Bu gak pernah karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terlalu sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: mohon.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Musik masa kini.
1: وعطرها يبقى إذا مست آيات.

0: وإظهار شعائري على طريقة جمعية
1: أحد. Hari ke-14 di bulan Juni 2026, yang dimana hari ini juga sahabat MQ memasuki hari di ke-28 ya, 28 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah sahabat MQ, itu artinya dimana ada kita kemungkinan akan mendekati atau menjumpai tahun baru ya. Bersama kita akan menjumpai tahun 1448 Hijriah, tahun baru Hijriah. Maka mudah-mudahan sahabat MQ, mari kita mulai momentum yang terbaik, momentum yang tentunya perencanaan yang baik, positif, dan juga bahkan target-target melihat ya. Seringkali kita setiap di urusan tahun begitu ya, itu urusan bagaimana kita selalu membuat dan bermuhasabah tentang satu tahun yang lalu. Maka mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takdir kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
2: Segala dosa yang memburu.
1: Bersama sahabat Syair Irfan Rafalah, pagi hari ini bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dengan kebersamaan ini Anda bisa sampaikan atensi Anda, melaporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Berikut juga terbaik yang ingin disampaikan, Anda boleh kirimkan dan bergabung di 0811-224-1027.
2: Kan siksamu, hamba.
1: Sahabat MQ yang juga menyimak pada kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung atau bahkan menyimak kebersamaan ini melalui jaringan streaming kami ya, ada di website mkfmnetwork.com atau juga di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh sahabat MQ untuk ponsel Anda. Berikut juga Anda dapat menyimak kebersamaan ini sahabat MQ saat nilainya masih cukup tinggi sahabat MQ, dapat Anda simak dengan frekuensi yang berbeda di radio, mulai 92,3 MKFM Yogyakarta yang mulai menyambung siarkan juga program ini sahabat MQ, ada juga di 104,3 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, MDK di, kemudian juga ada 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,6 FM Belitung Timur, 95 NFM Kabumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sofasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
2: Syukurku bertambah.
1: Dan untuk radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email MKFM di info@mkfmnetwork.com atau juga mengkonfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
2: Dan

0: Ya, sahabat MQ, kami kembali mengajak sahabat MQ untuk dapat bergabung dan membahas sama kami dengan melaporkan sahabat MQ bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Berikan juga doa terbaik yang ingin disampaikan pada kesempatan ini di 0811-224-1027. 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan kirimkan atensinya di nomor kami. Dan sahabat MQ, bicara soal penderitaan dan bahkan ya luka yang tengah dirasakan oleh saudara kita di Gaza yang derita yang begitu panjang dan juga masih terjadi di Gaza ya. Maka sahabat MQ, ada harapan baru yang sedang dibangun. Maka itu adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Di Data Peduli, sahabat MQ bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, di mana tempat ini berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MQ, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 4138-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Kita peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Yang menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan
0: Lalu berikutnya, sahabat MQ mengajak Anda untuk juga bergabung dan memanfaatkan waktu dalam menunggu telepon diangkat. Maka sahabat MQ, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan asma pribadi tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan SP ini terkhusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Masih perhatikan kebersamaan pagi hari ini, sahabat MKI bersama Gurun Reki Haji Abdullah Kim Nastiar. Kita akan sapa sahabat MKI yang juga beberapa sudah mengirimkan atensinya untuk bergabung di pagi hari ini. Dimulai dari sahabat kita yang bergabung pada malam hari di pagi hari ini ya, sahabat MKI. Ini ada Ibu Citra di Ciamis ya, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini tersimak dengan jelas, mencerang, alhamdulillah. Dan tentunya mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung ini dalam menyapa di kesempatan ini. Lalu berikutnya yang juga ikut menyapa pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi ada sahabat kita, alhamdulillah, di sahabat kita yang bergabung ya, dengan Ibu Eti di Bale Endah juga ya, menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menyimak ilmu di pagi hari ini. Alhamdulillah tersimak dengan baik Radio MKFM. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eti Bale Endah sudah bergabung.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Yang kemudian juga bergabung ada Ibu Saprah di Cianjur ya, juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ada kemudian Bapak Nasir di Cipanas Puncak sudah menghubungi dan juga menyapa di kesempatan ini. Lalu ada yang lain di Cimaremin ya, yang juga melaporkan kualitas siaran MKFM tersimak dengan jelas di MKFM. Dan juga kemudian ada Umi Zikri di Cianjur di pagi hari ini ikut menyimak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan mengucapkan terima kasih, kami undang kembali sahabat MKI pastinya untuk bergabung dan juga menyapa kami di kesempatan ini. Anda dapat kirimkan atensinya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Alhamdulillah. Kembali mungkin kita nantikan sahabat MKI kebersamaan dengan guru kita pagi hari ini dengan guru kita Haji Abdullah Kim Nastian. Lalu kita untuk kembali begitu ya, sajian ilmu yang sudah dibagikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Lalu kita lihat yang juga ikut bergabung membersamai ya, itu ada Ibu Elis ya di Banjaran, juga melaporkan MKFM tersimak dengan baik dan juga untuk 3 kali ya, saja di ilmu
1: kurang bersyukur
0: ya, laporannya bahwa pertemuan 3 hari bersama dengan narasumber ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan juga bekal keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Is di Banjaran. Kami nantikan sahabat MK lainnya untuk bergabung dan menyampaikan atensinya di kesempatan ini. Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027. Insyaallah dari Masjid Al-Hakim kita akan bersama menyimak sajian ilmu bersama guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar menyambung kebersamaan pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama dengan Gurunda.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Wahai Allah yang membolak balik setiap hati. Stabit qalbi ala dini. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Jangan ambil hidayah yang sudah Engkau berikan ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala-galanya dan Maha mengetahui segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jangan sungkan doa. Karena doa itu adalah saripatinya ibadah.
3: Baik.
2: Doa itu mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Orang yang tidak doa sombong. Doa itu bisa menjadi jalan oleh Allah diubah dari satu takdir ke takdir lain. La yaruddu qada ila du'a. Maka usahakan memperbanyak doa. Karena laisa akroma, laisa sayun akroma Allah, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Jadi sebelum apa-apa doa dulu. Ya, alhamdulillah. Apa kabar hadirin? Saya merasa bersyukur melihat masjid ini luar biasa. Mulai dari dulu kecil, tahun berapa ya? Sangat sederhana masjid ini dulu, mungkin belum lahir ya. Sudah itu menjadi sedang dan akhirnya Allah menciptakan masjid ini. Ini masjid sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kita diciptakan. Yang beruntung adalah yang ditakdirkan jadi jalan terwujudnya masjid ini. Jadi jalan makmurnya masjid ini, Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas satu yang sangat-sangat penting, yaitu tentang siapa yang bisa membolak-balik hati. Ini dari hadis riwayat Ummu Salamah. Ini doa adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Yang paling penting adalah kita harus paham bahwa manusia itu tergantung hati. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, ya, sesuatu kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, hati ini. Jadi seseorang tergantung hatinya. Kalau hati baik, seluruh tubuhnya akan jadi baik. Kalau hatinya jelek, seluruh tubuhnya akan berperilaku jelek. Jadi kalau ada yang mengatakan orang itu sebetulnya hatinya baik tapi ngomongnya aja yang jelek, nah omongan ini keluar dari hati. Bapak Ibu, dan hati itu ternyata ada dalam dua jari jemari Allah, ya. Inilah yang Rasulullah terus-menerus memohon, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabit qalbi ala dini, tetapkan hati ini. Karena kita betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Sekarang masih iman, pagi ini belum tentu imannya kuat. Kita sudah lihat berapa banyak orang yang asalnya jilbab, lambat laun jilbabnya jadi jilpet, ya, jilbab ngetet. Kemudian lama-lama lepas jilbabnya, lama-lama lepas akidahnya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini pasangan doa yang tadi, Pak. Ini doa Quran Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ah, ini minta supaya jangan diambil nih. Jangan dicabut sesudah Allah memberikan hidayah. Ini penting sekali, Pak. Haji, waktu haji iman kuat, pulang haji, dua kali disebut hajinya. Haji-haji jarang ke masjid, haji-haji korupsi, haji-haji main perempuan. Berarti turun, dicabut nikmat takut kepada Allahnya sehingga jadi maksiat. Oleh karena itu jangan lepas doa tentang hati ini. Wah, sepertinya mejanya ini sebentar ya. Ya sebentar sebentar Pak. Oke, iya.

Hadis tadi sahih ya, Imam Tirmizi ya. Suatu saat wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu banyak doa yang mukallibal qulub sabit qalbi ala dini? Karena tidak ada satupun hati manusia illa qalbuhu baina asbu'ain, asbu'ain, jadi di antara dua jari asabi'illah, di antara dua jari jemari Allah. Kita tidak usah membayangkan Allah punya jari, tapi intinya hati manusia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya ya? Jadi Allah yang membolak-balik hati, Allah yang memberi hidayah, Allah yang bisa mencabut hidayah, orang dibuka hatinya oleh Allah, disempitkan juga oleh Allah, dilapangkan, Allah yang mempersatukan hati. Nah, ini hikmah yang pertamanya ya. Satu, bahwa hidayah itu kita harus tahu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim yang sangat sayang ke orang tuanya juga tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Itulah juga kita dengar bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya pada waktu banjir. Nabi Lut juga tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Jadi yang membolak-balik hati, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami hadirin supaya kita yakin hidayah dari Allah. Dan nah ini, kalau yang membolak-balik ini, mudah saja bagi Allah mencabut hidayah ini. Kalau kita tidak serius meminta tolong, kita tidak serius untuk menjaganya, hidayah yang diberikan ini bisa diambil ini. Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid jadi tidak ke masjid lagi. Berapa banyak yang asalnya menghafal Quran, banyak hafalannya, lama-lama tidak hafal, lama-lama malah menjauhi. Kalau mantan begal jadi soleh itu bagus, tapi kalau mantan soleh jadi begal suhul khotimah kalau tidak sampai tobat sampai akhir hayat. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hidayah itu bukan karena kecerdasan. Saya mohon maaf ini ya, berapa banyak yang lulus S1, S2 dalam dan luar negeri, bahkan S3, bahkan profesor, kalau dari segi kecerdasan sih sudah luar biasa, tapi tidak mengenal jalan ke masjid. Padahal ke luar negeri banyak presentasi makalahnya, jurnalnya, begitu banyak yang dibahas, sudah melanglang buana, tapi jalan ke masjid di kompleksnya tidak tahu. Tidak bisa baca Quran, padahal menguasai banyak bahasa. Berarti bukan kecerdasan, Pak. Halo? Ini serius ini. Makanya beruntunglah pensiun. Karena banyak yang sebelum pensiun gak bisa ke masjid, Pak. Kalau sudah pensiun, kurang kerjaan di rumah, jadi ke masjid. Ini nikmat besar, hidayah, Pak. Bisa jalan ke masjid itu mahal. Ini di kompleks sekitar kita banyak sekali rumah, banyak lelaki Islam, tapi yang ke masjid ya tidak sebanyak rumah yang ada. Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Tidak usah bangga diberi kecerdasan. Bersyukur boleh, tapi bangga jangan. Karena cerdas itu hanya sampai di sini. Hati itu Allah yang membolak-balik hati. Saya tidak mau membahas yang baru ditangkap itu ya. Itu pendidikannya tidak kurang loh, Pak. Di kampus ternama di Indonesia, kampus ternama di luar negeri, usia juga sudah cukup. Yang lain yang ditangkap juga pendidikannya masuk akademi kepolisian, akademi militer itu tidak gampang. Pendidikan tiap jenjangnya ada, tiap mau naik pangkat
naik jabatan kan ada lagi itu pelatihan-pelatihannya, benar? Sampai jadi jenderal, tapi kan ujungnya borbol. Ini adalah hidayah, Pak. Maksudnya betapa mahalnya orang jadi istiqomah sampai tua, sampai akhir hayat. Halo? Kebayang tidak sih bagaimana perasaan orang tua yang ditangkap itu? Malu lihat anaknya diborgol, ditayangkan di media. Kebayang, saya membayangkan istrinya. Malu suaminya diborgol begitu. Yang tadinya dihormat-hormat sekejap, mungkin tidak mau keluar. Anak-anaknya bisa mogok sekolah. Malu ketemu teman-temannya, lihat tayangan ayahnya diborgol, diperlakukan ya seperti itu. Belum lagi teman-temannya yang tadinya dekat sekarang pada pura-pura enggak kenal. Di-delete kontaknya, takut ketahuan, ya. Halo. Betapa mahalnya hidayah bisa jadi orang baik. Kalau dikasih gelar, dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih popularitas, itu banyak yang dikasih. Tapi dikasih hidayah hati yang takut kepada Allah, harap kepada Allah sedikit. Makanya Bapak Ibu yang diberi nikmat, bisa takut ke Allah, itu nikmat besar. Tidak banyak yang diberikan seperti itu. Orang itu ngerem dari perbuatan maksiat itu karena takut ke Allah, Pak. Mikir apa ya? Mikir syukur, Pak. Jaga ini. Jadi jangan bangga ya kalau dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, itu cuman casing. Ilmu pensil kemarin saya dengar ada seorang kepala sekolah di tempat wisuda cerita tentang ilmu pensil. Sudah dengar belum ilmu pensil ini? Ini ada kaitannya dengan pensil itu. Boleh ditambahkan ilmu ini dikit? Ini wisudawan dianjurkan seperti pensil. Pensil itu manfaat, tapi harus ada yang menggerakkannya. Karena pensil tidak bisa bergerak sendiri. Harus mau dibimbing oleh yang menggerakkannya. Harus mau belajar dibimbing oleh guru, oleh orang tua. Orang itu baru bisa berprestasi kalau mau dibimbing. Dan sebaik-baik pembimbing adalah pemilik langit dan bumi. Makanya orang yang mau dibimbing Allah, hidupnya akan berprestasi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ingin dibimbing Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Masya Allah. Katanya yang kedua, ini masalah hati yang pertama. Yang kedua, pensil itu harus sabar ketika diserut. Ya kan? Diserut itu bukan bencana bagi pensil, tapi membuat dia tajam. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau diserut ya, dengan berbagai masalah, gak usah komplain, itu bisa menajamkan kekuatan iman kita. Ya kan? Kalau gak dikejar anjing, jarang orang lari secepat itu. Ibu-ibu juga kalau suaminya mulai lincah, tahajudnya jadi kuat ya. Bapak juga jadi membaca Al-Baqarah kan di rumah ketika ibu rewel terus ya. Habis gimana lagi dinasehatin, malah saya yang dinasehatin 3 kali lipat. Berapa banyak kepahitan, kesulitan yang jadi serutan, mempertajam, menguatkan iman kita. 3 katanya ya. Terusan ya. Menarik ini, Pak. Yang ketiga,
pensil ini ternyata selalu ada penghapus di ujungnya, benar? Jadi jangan heran kalau kita ada gagal, ada salah, ada penghapus. Makanya selalu siap bertobat setiap saat, karena kita bukan orang yang sempurna. Empat, ternyata yang paling penting dari pensil itu adalah isinya, bukan kayunya, benar? Kayunya juga penting, tapi yang membuat berbekas itu isinya, hatinya. Dan yang menguasai hati adalah Allah. Dan pensil itu yang paling penting adalah bukan pensilnya, tapi dampak dari pensil, tulisannya. Jadi bekas apa nih yang kita tinggalkan? Nah, kalau meninggalkannya borgol seperti itu, kesannya malu sekali, betul tidak? Harusnya ada jejak yang kita tinggalkan. Nah, sebaik-baik jejak yang kita tinggalkan adalah akhlak, akhlakul karimah. Dan itu akan ada di hati orang, akan menjadi kenangan indah. Dan itu hadiah termahal dari Allah. Ketika kita mati, jejak kebaikanlah yang diwariskan oleh kita. Jangan sampai jejak-jejak yang memalukan. Katanya pensil juga kan jejak tulisannya yang akhirnya diwariskannya. Pensilnya mah udah habis, tapi jejak tulisan kebaikan itulah. Nah, yang ketiga dari ilmu hati ini, tadi satu, yakin yang membolak-balik hati adalah Allah ya, memberi hidayah, kemudian bukan kecerdasan. Yang ketiga, ini kita harus tahu bahwa kita ini, yang kedua tadi, kita dalam keadaan rawan. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita gak bisa mengubah siapapun. Jadi Bapak gak usah marah-marah sama istri, gak bisa diubah oleh Bapak. Pak, saya jadi jengkel nih. Nah, saya tidak boleh marah-marah. Suami tidak bisa membulak-balik hati istri, istri tidak bisa membulak-balik hati suami, orang tua tidak bisa membulak-balik hati anak, anak tidak bisa membulak-balik hati orang tua, guru tidak bisa membulak-balik hati murid, sama sebaliknya termasuk penceramah ini. Penceramah ini tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Ini penting sekali pemahaman ini, Pak. Karena terjadinya jengkel, kesal, itu karena orang yang kita harapkan belum sesuai keinginan. Ngerti dong. Pakai otaknya. Di mana otak kamu? Gitu, jadi dia yang tidak tahu otak. Jangan otak udang. Kenapa ada orang marah-marah, kesal terus? Ya, karena belum sampai ke tingkat pemahaman bahwa yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kenapa pada melongok gini nih, bapak-bapak nih? Pantes ah, kami nikah sudah 26 tahun. Saya kok kurang ngepek. Secara syariat ya Pak, nasihat suami ke istri itu kurang mempan tahu. Kenapa enggak Pak? Karena istri sudah tahu modal Bapak Pak. Jadi enggak ngepek Pak, kurang-kurang ngepek. Termasuk yang suaminya penceramah. Apa jadi ketahuan begini? Berapa banyak istri penceramah tidak mau dengar ceramah suaminya? Misal, berapa banyak yang di kantor suaminya itu di panggung, di apa, podium, istrinya begitu, kucing lah kucingnya. Di panggung memang singa, di rumah keong keong. Bu, Pak,
Kalau kita memahami yang membulak-balik hati adalah Allah, sebetulnya menjadi lebih ringan hidup. Kita sadar bahwa yang membulak-balik hati adalah Allah, maka kita tinggal berperilaku supaya disukai Allah, agar Allah memberi hadiah. Orang dibalikan hatinya. Gini-gini, suami, Bapak ingin istri Bapak semakin soleha tidak? Allah tahu ada yang jawab, ada yang tidak jawab ini ya. Besar kemungkinan, ingin tidak istri Bapak semakin soleha? Saya menyebutnya semakin soleha, Pak. Berarti sudah soleha. Kalau ingin tidak istri Bapak jadi soleha, nah itu berarti jauh ya. Tapi demi adab yang baik dalam bicara, semakin soleha. Jadi sudah nilainya 9. Naik jadi 50 lah gitu ya. Jauh dari 9 ke 100. Doa. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang suami? Jadilah suami yang disukai Allah, yang layak dihadiahi istri soleha. Itu Pak. Jadi Bapak harus berperilaku menjadi sebaik-baik lelaki dalam pandangan Allah. Lalu nanti hati istri Bapak dilembutkan oleh Allah sebagai salah satu hadiah kebaikan Bapak. Paham? Nah, kan nggak ngantuk, nanti nggak paham. Ya udah, apa-apa. Kalau ibu-ibu itu ada TV nggak di depannya? Ada? Gak ada, Bu. Ini diskriminasi ini. Bapak-bapak segini leluasannya, ibu-ibu udah dikotakin sebesar itu. Ada banyak kerudung apa, gardeng-gardeng yang menghalangi. Di depannya, tolong Pak DKM. Siapa tahu beliau-beliau ini lebih soleha daripada kita, ya kan? Kita mustahil jadi lelaki soleha. Dimaksimalkan, udah gitu kehalangan oleh kamera ini lagi ya. Ini ngalangi, tolong kamera ini. Katanya jangan sampai mengurangi kebahagiaan. Begini Bu, istighfar yang bawa kamera itu ya. Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain itu adalah amalan yang dicintai Allah. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, jadilah contoh yang baik. Kalau mau mengajari karena kepala keluarga, sampaikan dengan kata-kata yang baik, niat yang baik, lemah lembut. Karena bukan kata-kata kita yang membulak-balik hati. Kita menasehati itu adalah ibadah, adalah amal soleh. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah, bukan nasihat Bapak. Allah, Bapak memberi nasihat itu amal soleh kepada anak, kepada istri. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah pakai kata-kata yang tidak baik. Allah tidak suka, Pak. Lagi dengerin ini, heh, oh, saya jadi gak baik kan. Jadi tidak usah. Demikian pula ibu, tidak usah dengan nangis-nangis, jerewet-jerewet, banyak. Gak bisa tuh, gak ngepek. Ibu gak usah terlalu rewel, gak ngepek. Suami tuh udah pusing, ya. Nanti dibikin pusing. Ibu ingin suaminya berubah, jadilah istri yang disukai Allah. Allah yang bisa membulak-balik hati suami. Demikian pula kepada anak. Anak juga kurang mempan, Pak, dinasehatin. Anak udah tahu modal Bapak. Anak jus 30 hafal ya kan, Bapak jus apa ikro jilid 3 ya kan. Jadi mendingan banyak jadi contoh, menasehati dengan cara yang baik, sopan, penuh kasih sayang, dan doa yang banyak. Ini akan sangat membantu membantu amal agar Allah melembutkan hati.
Makanya kalau takdirnya jadi ceramah, tidak usah repot-repot amat. Ingin kelihatan jadi penceramah yang hebat, ingin jadi penceramah yang mengagumkan, ingin, enggak usah. Bicara aja, berusaha luruskan niat, sampaikan sebisa mungkin dengan cara yang terbaik, dan doa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu, apakah harus banyak follower? Enggak juga, ya. Yang penting dari sebuah ceramah itu diterima Allah, lalu sesudah itu terserah Allah. Siapa yang ditakdirkan mendengar akan mendengar, siapa yang oleh Allah diubah akan berubah. Bukan penceramah yang bisa mengubah itu. Makanya ceramah ya tidak usah repot-repot amat dengan segala hal yang membuat supaya dia disukai oleh yang diceramahi. Salah kalau mau ceramah itu supaya disukai oleh yang maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak juga di kantor gitu, Pak. Nggak usah capek-capek pengen disukai orang. Mau apa? Kehidupan paling lelah itu adalah ingin disukai orang banyak. Mau apa? Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Dan tidak ada perintahnya tuh. Kita mati-matian ingin disukai, ingin dikagumi orang. Gak bisa. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kurang bagaimana sempurnanya Rasulullah SAW. Hatinya sempurna, akal pikirannya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, tapi tetap ada yang tidak suka, benar tidak? Ada yang benci, ada yang menghina, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Padahal kurang gimana sempurnanya beliau. Kalau Allah mau tinggal diberi hidayah saja semua, tapi tidak, Allah maunya begitu. Makanya jangan capek-capek pengen disukai atasan, jangan capek-capek pengen disukai karyawan, jangan capek-capek pengen disukai tetangga. Udah pengen disukai Allah saja, hatinya baik, perbuatannya baik, lillahi ta'ala, sesudah itu terserah Allah. Siapa yang ditakdirkan suka ke kita, dia akan suka. Bagi yang memang tidak jatahnya suka ke kita, wes ben bae, ojo mumet-mumet yo. Opo? Enggak usah ribet, ya enggak apa-apa. Orang enggak suka ke kita, ya buat nopo-nopo. Kita aja yang tetap baik kepada. Enak kok hidup kayak gitu, Pak. Sehat. Berapa banyak kita yang terus memendam sakit hati, kecewa, jengkel. Mau apa? Nah, mending doakan ya. Lanjut. Tadi kita tidak yang ketiga, jangan sibuk mengubah manusia ya. Kalau mau kita berusaha keras memperbaiki diri supaya jadi contoh kebaikan. Yang kedua, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Yang ketiga, mendoakan. Yang keempat, gak usah putus asa kalau belum sesuai harapan. Jadi kenapa ini anak saya kok ada ini ada tiga, yang ini gak nurut? Emang begitu hidup ini. Anaknya Nabi Yakub aja segitu banyak. Ini anak Nabi, Pak. Itu kakak-kakaknya tuh jahil sekali, Pak. Kita rasanya gak ada anak kita ngecemplungin anak kita ke sumur, ya. Ini anak kecil, bungsu, rame-rame oleh kakaknya sepakat ngecemplungin adiknya ke sumur. Anak Nabi ini, Pak. Anak Nabi punya kesepakatan jahat untuk yang bungsu Yusuf, dan tidak pernah berhenti itu Nabi Ibrahim sampai matanya kurang jelas penglihatannya, memohon kepada Allah, dan ujungnya oleh Allah dibalikan hatinya.
Tapi Nabi Yusuf juga tidak rugi dimasukkan, itu kan bagian perjalanan takdir beliau. Dimasukkan ke sumur, kemudian jadi budak belian, hamba sahaya, ya. Kemudian di penjara dan begitulah. Itu trek, itu memang rencana Allah. Yang rugi itu adalah si kakak-kakaknya ini yang bagian jadi penjahat. Persis nih sekarang yang lagi perang di penyerbuan ke Iran ini, yang rugi itu yang ditakdirkan yang bagian jadi penjahatnya. Nanti juga meninggal semua. Yang dibom meninggal, yang ngebom juga meninggal. Nanti udahan semuanya teman. Yang baiknya meninggal, yang jahatnya meninggal. Sama, bekal meninggal termasuk kita, ya kan? Yang nontonnya juga meninggal. Nanti di akhirat dihitung semua. Jadi jangan putus asa, ya. Kalau jadi guru juga jangan putus asa, lihat murid belum nurut, obat yang banyak. Karena guru tidak bisa memperbaiki, tidak bisa membolak-balik hati. Nah yang kelima, kalau ingin umat bersatu, maka perbaikilah urusan walakinallah alafa baina qulubihim qulub. Oh alafa bainahum, karena Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sebentar saya cari dalilnya ya. Jadi yang bisa membolak-balik hati itu adalah Allah. Kalau kita ingin gimana nih supaya DKM bersatu, bagaimana nih ya semuanya, yang harus meluruskan hati ke Allah, nanti Allah yang mempersatukan. Ini menarik Pak, di Australia ada seorang ustadz yang berkata begini, ah enggak ah saya enggak akan bangun masjid katanya. Kenapa ustadz? Sebab yang ada juga yang beliau ketahui pada berantem. Beberapa masalah di permasjidan itu adalah berantem. Ya rata standar lah di mana-mana juga ya, organisasi itu pada berantem. Jadi gimana supaya enggak berantem nih anggota DKM di sini enggak ya? Supaya enggak berantem ya masing-masing harus serius ke Allah. Dan Allah tahu setiap hati anggota DKM apa sih maunya di masjid ini. Ada yang mau tampil, ada yang mau namanya supaya disebut-sebut, ada yang ingin dihormati orang. Kalau tujuan ada di masjid bukan untuk mendekat ke Allah, berantem. Qadarullah Pak, beberapa ya yang tukar pikiran dari masjid di luar negeri, waktu akan membangun kompak, pengen bangun masjid, tapi ketika sedang berproses mulai bermasalah. Yang lebih masalah ketika udah jadi, karena kan kita paham ada beberapa perbedaan berdapat masalah furu ya. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah ya, yang sebetulnya itu sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Wah itu berantem Pak. Apa sih? Kenapa ini berantem? Hakikatnya hatinya tidak dipersatukan oleh Allah, karena Allah Maha tahu isi hati setiap orang. Sangat boleh jadi adanya di masjid memang bukan serius mencari keridhaan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya, tamaknya, nafsunya, egonya, kepentingan dirinya. Memang di masjid rumah Allah, tapi Allah Maha tahu hatinya dunia bukan Allah. Itulah salah satu penyebab kenapa suka susah akur. Ada ego yang mendahulukan diri daripada keikhlasan. Nah, Allah Maha tahu setiap hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi kalau di hatinya itu memang ikhlas atau berusaha
Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu dengan adanya masjid ini. Tidak ada ambisi pribadi, nama, ego, penghormatan, kekaguman orang. Bersih, bersih, bersih, bersih. Nanti Allah yang mempersatukan hati ini. Maka tidak usah heran kalau ada organisasi Islam atau masjid atau dakwah yang berantem, yang harus dievaluasinya adalah niat. Allah Maha Tahu, tidak bisa dibohongi. Kalau mulut bisa, lillahi ta'ala, nah itu bisa. Tapi hati Allah gak bisa dibohongi. Demikian hadirin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Banyak baca itu juga kalau memberi nasihat, doakan supaya hatinya dilembutkan. Boleh enggak saya minta ganti suami? Boleh ganti hatinya. Ya, supaya lebih lembut. Pikir. Ya. Apakah kita bisa membolak-balik hati anak? Tidak, Pak. Bukan, enggak jawab. Allah tahu yang enggak jawab. Apakah kita bisa membolak-balik hati anak? Tidak. Berlomba-lomba jadi contoh. Ya. Ingin anak ramah, kita ramah. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak

bebas. Allah tahu kelakuan ibu bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi, walaupun anak di pesantren kan. Allah yang bisa menyolehkan anak ini, bukan pesantren. Orang tua gak ada yang luput dari penglihatan Allah. Anak disuruh soleh, orang tuanya gak baik, berbuat yang tidak baik, anak tidak tahu, istri tidak tahu, Allah tahu, gak bisa bohong. Tidak cukup hanya menitipkan anak di tempat yang baik, harus orang tuanya. Gimana? Ini kejadian lepas na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Ada bapak-bapak yang kerja na'udzubillah ya, suka berbuat tidak baik, berzina, dan sukanya dengan, maaf ya, mahasiswi. Suatu saat, ini kisahnya apa? Dia pesan yang seorang mahasiswi ketika masuk ke kamar hotel, "Papa, ada apa kesini?" Ternyata anak perempuannya. Ini serius, tidak sulit bagi Allah mengatur seperti itu. Allah tahu kelakuan bapaknya dan anaknya jadi seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Kemanapun, dimanapun Allah menyaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu. Wa huwa ma'akum dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan setiap saat, menyimak apapun yang kita ucapkan, tahu pikiran kita, tahu hati kita. Allah mendengar setiap doa kita. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apapun yang kita sembunyikan. Maka sibuklah memperbaiki diri, bicara secukupnya, nasihat yang baik dengan cara yang baik, doa yang banyak, dan minta ke Allah supaya kita juga selamat, jangan sampai dicabut nikmat iman ini. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang menyimak lewat medsos jam 8 AA ceramah di Asy-Syarif BSD, jam 10 insya Allah di Istiqlal, dan seperti itulah setiap pekan dua ya. Ini pekan kedua kalau subuh di Masjid Al-Hakim, masya Allah. Semoga Allah menerima amalan kita ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. Wahai Allah yang maha mendengar, diri kami adalah milikmu, ciptaanmu, dalam genggamanmu. Engkaulah yang kuasa membolak-balik hati kami. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan cabut nikmat iman ini. Bukankah kami bisa beriman padamu hanya dengan karunia-Mu? Amat mudah bagimu mencabut nikmat iman ini. Jangan ya Allah. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Wahai yang bisa memalingkan hati, tetapkan hati ini dalam patuh padamu. Jangan cabut ya Allah. Jangan cabut.

0: istiqomahkan kami. Allahumma zukna istiqomah. Ya Allah, bimbing agar semakin hari semakin kuat iman kami, semakin bersih hati kami, semakin nikmat ibadah kami, semakin khusyuk salat kami. Jadikan setiap waktu menjadi ingat padamu. Allahumma, ya Allah, tolonglah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Tolong ya Rabb, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat padamu ya Allah, selalu yakin Engkau Maha dekat, selalu yakin Engkau Maha mendengar, selalu yakin Engkau Maha mengetahui segala-galanya, sehingga tidak ada niat buruk di hati kami, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kemunafikan. Ya Allah, tolonglah kami agar jadi hamba yang selalu bersyukur pada, yang selalu sadar semua ini adalah milik-Mu, titipan-Mu, karunia-Mu, ujian dari-Mu. Jadikan kami menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu. Dan tolonglah kami, ya Allah, agar sisa umur ini setiap waktu jadi ibadah kami, pengabdian kami padamu. Jadikan amal soleh yang membuat Engkau ridho. Jangan cabut nikmat iman Islam ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, bila saatnya tiba, cabutlah nyawa kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika hati ini sangat mencintai-Mu, ya Allah, sangat rindu pada-Mu. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, ketika dosa kami sudah Engkau ampuni, ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu dari su'ul khotimah. Ya Allah, jadikan kubur kami kubur yang lapang, penuhi dengan cahaya-Mu. Jadikan hisab kami hisab yang penuh perlindungan-Mu. Engkau ringankan, Engkau berberat amal soleh kami. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa azab, sekejap pun jiwa, ya Arhamar Rahimin. Bersama orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin.
1: Hukumanmu di akhirat di waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan itu dia sahabat Rebiku bersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar di pagi hari ini dalam sajian ilmu. Di kesempatan ini mudah-mudahan jadi berkah barokah buat kita semua dan jadi ilmu yang dapat kita amalkan selalu untuk menjadi amal jariah buat guru kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan agar senantiasa guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar bersama dengan keluarga, bersama dengan juga sahabat MK yang juga menyimak pada kesempatan ini, Allah berikan kesehatan selalu dan juga perlindungannya, dan juga perlindungannya begitu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
2: Hambamu dalam mendidik jiwa.
1: Kembali menyampaikan sahabat MK di tengah luka dan derita panjang
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami,
4: sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naon nya. Puyeng. Seueur pokona mah pararegal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh hasum wae nih. Beena alhamdulillah ieu teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyarerina teu biasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter we aya teh da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teratek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu dua kan 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameleun gitunya tuang oge nah dan sariu kop temuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu
1: mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak?
2: Kurang nambah sabotol gak cacan, iya cacan saya.
1: Jadi terus karaos siatna apa nya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na pak?
2: Ya konsumsi mate, ending genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga pak?
2: Mungkin, si abdi gitunya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitan ieu, tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Oh, ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Kenapa janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Aya karaos mah alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengen bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.